0: Info Dunia Islam.
1: Berita pertama di kesempatan pagi hari ini, berita dari dalam negeri. Dikutip dari kendariinfo.com, pemerintah kota Kendari dan DPRD Kendari sepakati pertanggungjawaban anggaran daerah tahun 2025. Pemerintah Kota Kendari bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari menyepakati rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Kesepakatan tersebut dilakukan melalui penandatanganan persetujuan bersama dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari pada Senin 6 Juli 2026. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan bahwa pertanggungjawaban anggaran daerah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan daerah selama satu tahun. Menurutnya, laporan pertanggungjawaban anggaran tidak hanya berisi catatan keuangan, tetapi juga menggambarkan pelaksanaan berbagai program pembangunan serta manfaatnya bagi masyarakat. Wali Kota Kendari menegaskan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi bagian penting untuk mengevaluasi penggunaan anggaran sekaligus memperkuat pengelolaan keuangan daerah agar semakin terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, efektif, dan tepat sasaran. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Laude Muhammad Inarto, mengatakan pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan. Ia berharap kerjasama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terus berjalan dengan baik, sehingga setiap tahapan pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai aturan. Pemerintah Kota Kendari berharap pengelolaan keuangan daerah yang terbuka dan bertanggung jawab dapat terus diperkuat, sehingga setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Beralih ke berita berikutnya, masih dalam berita dari dalam negeri, dikutip dari antaranews.com, Kementerian Agama siapkan materi edukasi terkait isu LGBTQ. Kementerian Agama menyiapkan materi edukasi yang berfokus pada upaya pencegahan penyebaran perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Wakil Agama Romo Muhammad Syafi'i menyampaikan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Menurutnya, isu LGBTQ berkaitan dengan nilai agama, pendidikan, martabat kemanusiaan, serta ketahanan bangsa. Karena itu, Kementerian Agama perlu mengambil peran melalui edukasi yang berlandaskan nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Romo Muhammad Syafi'i mengatakan penyusunan materi edukasi tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari sejumlah tokoh agama. Ia menyebut terdapat pandangan yang sama dari para tokoh agama bahwa perilaku LGBTQ tidak dibenarkan dalam ajaran agama masing-masing. Kementerian Agama menegaskan bahwa upaya edukasi ini dilakukan dengan sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan dalam menjalankan kebijakan pemerintah serta memperkuat nilai-nilai kehidupan berbangsa. Pemerintah berharap langkah edukasi ini dapat menjadi sarana penyampaian informasi kepada masyarakat dengan tetap berpedoman pada nilai agama dan dasar negara. Berita berikutnya, berita masih dalam negeri, dikutip dari antaranews.com, Indonesia dan Singapura jejaki pengembangan daerah latihan militer di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah Indonesia dan Singapura menjajaki pengembangan fasilitas daerah latihan militer bersama di sejumlah wilayah di Indonesia. Pembahasan kerjasama tersebut dilakukan dalam pertemuan antar Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam pertemuan pemimpin kedua negara di Istana Merdeka Jakarta. Rencana pengembangan daerah latihan tersebut mencakup beberapa wilayah, yaitu Batu Raja di Sumatera Selatan, Siabu di Riau, serta wilayah Kalimantan Barat. Fasilitas latihan ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan latihan bersama antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Singapura. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan, kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua negara, khususnya dalam meningkatkan kemampuan latihan bersama dan memperkuat hubungan pertahanan Indonesia dan Singapura. Dalam kesempatan yang sama, kedua negara juga memperbarui dokumen kerjasama pertahanan sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral. Kerjasama latihan antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Singapura selama ini telah berjalan melalui berbagai kegiatan latihan bersama, termasuk latihan militer di wilayah Indonesia serta latihan keamanan maritim di kawasan perbatasan kedua negara. Pemerintah Indonesia dan Singapura berharap kerjasama pertahanan ini dapat terus memperkuat hubungan persahabatan serta menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari dalam negeri yang telah kami hadirkan di ruang dengar Sahabat Muat dalam program acara Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita-berita dari luar negeri. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
0: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Info Dunia Islam.
1: Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Muat Bin Jawal Kendari dalam program Info Dunia Islam. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Sahabat Muat berita dari luar negeri. Dikutip dari minanews.net, serangan di Gaza kembali menelan korban warga sipil. Serangan di wilayah Gaza kembali menimbulkan korban jiwa. Setidaknya 4 warga Palestina dikabarkan meninggal dunia dan sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka akibat serangan yang terjadi di beberapa wilayah di jalur Gaza. Laporan menyebutkan salah satu serangan menghantam sebuah kendaraan di kawasan Al-Mawasi, sebelah barat Khan Yunis, Gaza bagian selatan. Akibat kejadian tersebut, sejumlah warga menjadi korban. Peristiwa ini terjadi di tengah kondisi ketegangan yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Serangan dan kekerasan yang terjadi tersebut terus menambah panjang daftar korban dari kalangan masyarakat sipil. Situasi kemanusiaan di Gaza masih menjadi perhatian dunia internasional. Berbagai pihak terus menyerukan perlindungan terhadap warga sipil serta upaya penghentian kekerasan agar korban tidak terus bertambah. Beralih ke berita selanjutnya. Dikutip dari minanews.net, istilah Scholasticide muncul dalam sorotan kondisi pendidikan di Gaza. Majelis Ulama Indonesia menyoroti kondisi pendidikan di Gaza yang terdampak akibat konflik berkepanjangan. Dalam sebuah kajian, istilah Scholasticide digunakan untuk menggambarkan penghancuran sistem pendidikan secara sistematis di sebuah wilayah. Istilah tersebut merujuk pada kerusakan terhadap berbagai unsur pendidikan, mulai dari gedung sekolah, perguruan tinggi, hingga terganggunya kegiatan belajar para siswa dan mahasiswa. Dalam laporan yang dikutip Majelis Ulama Indonesia, konflik di Gaza menyebabkan banyak fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. Kondisi tersebut berdampak pada jutaan aktivitas belajar anak-anak dan mahasiswa yang tidak dapat berjalan seperti sebelumnya. Selain kerusakan bangunan pendidikan, konflik juga berdampak pada para tenaga pendidik dan peserta didik yang menjadi bagian dari masyarakat terdampak. Majelis Ulama Indonesia menyampaikan bahwa perhatian terhadap pendidikan di Gaza menjadi bagian dari kepedulian manusia karena pendidikan memiliki peran penting dalam menjaga masa depan sebuah masyarakat. Berbagai pihak terus menyerukan pentingnya perlindungan terhadap fasilitas pendidikan dan pemenuhan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dalam kondisi aman. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari luar negeri yang telah kami rangkum di kesempatan pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam untuk Anda. Sampai jumpa dalam kesempatan program Info Dunia Islam lainnya. Bismillahi ta'ala akan terus hadir menemani Sahabat Muat sekalian setiap hari, setiap pagi pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart
9: 94,3 FM.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
13: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
12: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
13: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
14: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
15: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan pagi hari ini bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94,3 FM. Dan momen-momen saat ini merupakan momen liburan sekolah. Dan momen liburan sekolah, sahabat Muaz, adalah waktu yang paling tepat tentunya untuk kembali berkumpul bersama keluarga, bukan? Dan setelah mungkin hari-hari yang penuh aktivitas, ini menjadi momen untuk saatnya menciptakan cerita sederhana yang berkesan. Tidak harus pergi jauh, tidak harus mencari tempat yang rumit atau bagaimana. Cukup menikmati waktu bersama keluarga, berbagi cerita, dan menyantap hidangan lezat di tempat yang nyaman. Nah, sahabat Muaz, dimanapun Anda berada libur sekolah kali ini, jangan lupa untuk ajak keluarga, sahabat, atau orang-orang tersayang untuk menikmati suasana berbeda di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena mulai dari tanggal 1 hingga 30 Juni atau Juli 2026, Kampung Bakau menghadirkan promo spesial Juli Holiday. Nikmatkan atau nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat, segar, dan menggugah selera. Bayangkan, makan siang bersama keluarga dengan suasana yang nyaman dan asri, menikmati sajian istimewa sambil menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta. Promo Juli Holiday berlaku setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan lewatkan kesempatan menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa selama masa libur sekolah. Catat tanggalnya, promo Juli Holiday hanya berlangsung dari tanggal 1 Juli sampai 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Nah, untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagramnya di @kampungbakau_kendari. TikToknya ada di Kampung Bakau, atau sobatmu sekalian bisa hubungi nomor berikut 0813-5628-2456 dan 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan. Sahabat mau dimanapun Anda berada, masih terus menemani sahabat mau sekalian di kesempatan pagi hari ini. Dan bismillah ta'ala akan kembali hadir di ruang dengar sahabat mau, program acara Ensiklopedi Islam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: 94.3 FM.
17: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan, kata sebagian ulama, termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu, kata para ulama, gak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam, padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan. Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal, ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung sing tukaran, sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
18: FM Radio Muaz bin Jabal.
17: Semua dari kita akan mengalami 2 perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
18: FM Radio Muaz bin Jabal.
19: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
20: بسم الله الرحمن الرحيم.
21: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah. Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
0: Yaitu Yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
0: Miliknyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wa hal ataaka haditsu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: dari huda.
1: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
0: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى.
1: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa."

Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: dzikri.
1: Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

0: ba'da.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

0: Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa."
1: فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى.
0: Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
1: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى.
0: Dia Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."

0: dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi shrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: Wahlul 'uqdatam min lisani.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: Yafqahu qawli.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'alni waziran min ahli.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
1: Harun akhi.
0: Yaitu Harun, saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wa ashrikhu fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
1: Kay nusabbihaka katsira.
0: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
1: Wa nadhkuraka katsira.
0: Dan banyak mengingatmu.
1: Innaka kunta bina basira.
0: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa.
1: Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra.
0: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: Idh auhayna ila ummika ma yuha.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي.
1: Yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
0: إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ

0: Musa,
1: yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
0: Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri.
1: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
0: Idhhaba ila Fir'aun innahu tagha.
1: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
1: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
1: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
0: Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun, dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya.
1: Qala faman rabbukuma ya Musa?
0: Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
1: Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
0: Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.
1: Qala fama balul qurunil ula.
0: Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang

0: Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu, berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
1: Kulu war'u an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
0: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
1: Minha khalaqnakum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.

0: suwa.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah raya. Dan hendaklah pulkan pada pagi hari, duha.
0: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.
0: Qala lahum Musa wailakum.

0: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab. Dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
1: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
0: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

Maka gayasanlah dengan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

Dia Musa berkata, "Silakan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa.

0: seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul, menang.

Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka. Dan tidak akan menang pesihir itu, dari manapun ia datang.

0: Musa.
1: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa.

Dia Fir'aun berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya."

Mereka para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

0: dunia.
1: Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

0: Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muas Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
6: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini kok barangnya jelek ya?
6: Ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
6: Halo, Pak.
7: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
6: Halo? Iya, halo?
8: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
9: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
8: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
9: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
10: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer, Walimah Full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
9: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
8: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
9: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
8: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya, tidak usah panjang-panjang cerita, pokoknya mantap.
11: Tapi antum kapan pi?
2: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
12: Masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, setiap ibadah yang kita lakukan diawali dengan ilmu. Sebab ibadah yang benar harusnya lahir dari pemahaman yang benar. Salah satu amalan yang setiap hari kita lakukan adalah wudu. Sebuah bentuk penyucian diri yang menjadi syarat sahnya sholat dan mengandung banyak hikmah di dalamnya, baik secara syariat maupun kehidupan sehari-hari. Namun sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, sudahkah kita memahami tata cara rukun sunnah hingga hal-hal yang dapat membatalkan wudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Menambah pemahaman tentang wudu merupakan bagian dari upaya menyempurnakan kualitas ibadah kita. Oleh karena itu, bersama-sama sesaat lagi kita akan menyimak program Ensiklopedi Islam, pembahasan seputar adab wudu. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
12: Ya, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali bersama-sama dalam program Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini seputar adab wudu. Sesungguhnya wudu merupakan ibadah yang sangat agung. Wudu, sahabat Mu'adz, adalah ibadah yang berdiri sendiri menurut pendapat yang roji dari para ulama. Sebagai bentuk sebagai buktinya ialah penetapan pahala dari balasan secara khusus bagi ibadah wudu ini, sebagaimana yang binillahi ta'ala akan disebutkan nanti. Sebagaimana halnya wudu juga merupakan syarat di antara syarat-syarat sah salat. Oleh karena itu, sahabat Mu'adz, seorang muslim harus memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan wudu ini agar tentunya ia memperoleh pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara adab-adab tersebut yang perlu kita ketahui berkaitan dengan wudu ini, sahabat Mu'adz, yang pertama adalah niat yang benar. Sesungguhnya setiap amal tidaklah benar kecuali dengan niat. Dan sungguh-sungguh setiap amal itu tentunya bergantung pada niatnya. Maka dari itu, sahabat Mu'adz, seharusnya seorang muslim berwudu dengan menghadirkan niat yang benar, yaitu menjaga diri supaya tetap suci agar ia memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah pula ia berniat menyiapkan diri mengerjakan sholat dan juga memperoleh pahala wudu yang disebutkan dalam beberapa hadis. Jadi antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddo al 'abdul muslim awil mu'min, Fagusala wajahahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaihi bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja nakiya minan dzunub. Apabila seorang muslim atau mukmin berwudu dan membasuh wajahnya, maka keluarlah darinya seluruh dosa yang ia lihat dengan matanya bersama dengan air atau tetesan air yang terakhir. Apabila ia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah darinya seluruh dosa yang telah dilakukan bersama dengan air atau tetesan air yang terakhir. Apabila ia mencuci kedua kakinya, maka akan keluarlah dari keduanya seluruh dosa yang dilangkahkan oleh kedua kakinya bersama dengan air atau tetesan air yang terakhir hingga ia selesai wudu dalam keadaan suci dari dosa. Dan selanjutnya sahabat muat, dimanapun Anda berada, adab lainnya berkaitan dengan wudu adalah kita menjaga wudu. Siogianya seorang muslim berusaha menjaga wudu sebisa mungkin dalam setiap waktu selama tidak menyusahkannya tentunya. Misalnya karena sakit atau semisalnya. Sebab menjaga wudu sahabat muat adalah salah satu tanda keimanan seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walan yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min." Tidaklah dapat menjaga wudu kecuali seorang muslim. Kemudian mengucapkan salam. Nah, dianjurkan juga mengucapkan basmalah dalam setiap urusan dan pekerjaan. Walaupun sanad seluruh hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini masih dipermasalahkan, akan tetapi hadis tersebut sahabat muas saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan banyak ahli fikih mewajibkan ucapan basmalah ketika wudu. Jadi ketika kita wudu, maka jangan lupa untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sahabat muas dimanapun Anda berada, ketika berwudu juga kita dianjurkan untuk menghemat air. Berlebih-lebihan menggunakan air tidak diperbolehkan, baik ketika minum, wudu maupun hal-hal lainnya. Wajib atas setiap muslim agar tidak menggunakan terlalu banyak air ketika berwudu. Namun hendaklah ia kemudian berhemat dalam berwudu. Jangan ia membuka keran besar-besar atau menggunakan banyak air jika orang lain yang menuangkan air wudu tersebut untuk dirinya. Rasulullah SAW berwudu dengan satu mut air. Jadi satu mut itu sahabat muas adalah seukuran kedua telapak tangan penuh dari air. Disebutkan juga bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah orang yang paling hemat dalam menggunakan air untuk berwudu. Sahabat muas dimanapun Anda berada, tentunya kita akan masih mencari tahu, membahas beberapa adab lagi seputar wudu. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Ensiklopedia Islam seputar adab wudu.
13: Ensiklopedia Islam.
14: Eh saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
15: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
14: Eh, tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
15: Bah, adakah rezeki yang gurih?
14: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
16: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
17: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
18: Ensiklopedia Islam.
12: Masih bersama kami di Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari menemani sahabat Mu'adz sekalian dalam program acara Ensiklopedia Islam seputar adab wudu. Dan sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, beberapa adab tadi yang telah kita bersama-sama ketahui yaitu niat yang benar. Jadi ketika sebelum wudu memang kita harus berniat terlebih dahulu. Karena seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniat." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Kemudian juga menjaga wudu. Nah, ini bagian dari adab wudu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walan yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min." Tidaklah dapat menjaga wudu kecuali orang mu'min. Dan ini menjaga wudu merupakan salah satu tanda keimanan seseorang. Hendaknya juga ketika kita berwudu kita menggunakan air secukupnya saja. Artinya kita hemat dalam menggunakan air, tidak berlebihan menggunakan air, dan baik ketika tentunya minum, wudu, ataupun hal-hal yang lainnya. Dan selanjutnya, menyempurnakan wudu, sahabat Mu'adz. Yaitu hendaklah setiap muslim menyempurnakan wudu dengan menyiramkan air ke seluruh anggota wudu, sehingga tidak tersisa lagi bagian dari anggota tubuh tersebut yang tidak tersiram air. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kunta ila sholati fa asbighil wudu waja'alil ma'a baina asabi'i yadaika wa rijlaika. Jika engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudu dan selinglah air di antara jemari kedua tangan dan kakimu. Meskipun air tersebut dingin pada musim dingin dan panas pada musim dingin, pada musim panas, sahabat Mas, namun dia tetap harus menyempurnakan wudu. Sesungguhnya pahala yang diperoleh dalam kondisi tersebut lebih besar karena menyempurnakan wudu dalam kondisi yang sulit termasuk amalan yang utama. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya muka kalian aku tunjukkan amalan yang dekat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa yang mengangkat derajat. Mereka bertanya, tentu saja ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Kemudian sahabat muat dimanapun Anda berada, selanjutnya adab lainnya berkaitan dengan wudu, yaitu mendahulukan sebelah kanan. Jadi ketika kita berwudu, kita mendahulukan yang bagian kanan, tangan kanan, kaki kanan. Kemudian hendaklah seseorang mendahulukan organ tubuh sebelah kanan. Dan Islam menganjurkan memulai dari sebelah kanan ketika melakukan setiap urusan yang baik atau terpuji. Ini sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan baginya, termasuk di dalamnya persoalan wudu ini, sahabat Mas. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddatum fabda'u bimayaminikum." Jika kalian berwudu, maka mulailah dari bagian yang sebelah kanan. Rasulullah SAW juga memulai dari sebelah kanan ketika berwudu. Bahkan beliau suka memulai dari sebelah kanan dalam setiap urusannya. Oleh karena itu, sahabat semua dimanapun Anda berada, hendaklah orang yang berwudu tentunya memulai dengan membasuh anggota tubuhnya atau anggota wudunya dari sebelah kanan. Dan ada lainnya, sahabat semua dimanapun Anda berada, hendaklah ketika kita berwudu, kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW berwudu, maka telah disebutkan pula tata cara berwudu Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, diantaranya hadis Utsman radhiyallahu anhu, bahwa Nabi meminta air untuk berwudu, maka beliau pun mulai berwudu dengan mencuci telapak tangan 3 kali. Kemudian beliau SAW berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya, kemudian membasuh wajah 3 kali, kemudian mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian mencuci tangan sebelah kiri juga seperti itu, kemudian mengusap kepala, mencuci kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian beliau mencuci kaki sebelah kiri seperti itu juga. Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Rasulullah SAW pun bersabda, yang artinya, barang siapa yang berwudu seperti ku ini, kemudian sholat 2 rakaat, dan tidak memikirkan sesuatu apapun pada 2 rakaat tersebut, maka terampunilah dosa-dosa yang lalunya. Maka dari itu, sahabat muat, wajib mengikuti sunnah Nabi SAW dalam wudu ini secara utuh. Dan adab lainnya, adab terakhir di kesempatan program ensiklopedia seputar adab wudu ini, sahabat Mas, yang perlu kita ketahui adalah tidak menambah lebih dari 3 kali. Ya, maksudnya tidak diperkenankan menambah lebih dari 3 kali setiap amalan wudu, karena hal itu menyelisihi sunnah. Pada suatu hari Rasulullah SAW berwudu 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, seperti inilah wudu, barang siapa yang menambahinya atau menguranginya, berarti ia telah berbuat buruk dan berbuat zalim. Jadi tidak boleh menambah lebih dari 3 kali dalam setiap amalan wudu. Kemudian At-Tirmidzi rahimahullah berkata, inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama, bahwasanya wudu boleh 1 kali, 1 kali, 2 kali, 2 kali, lebih utama. Dan yang paling utama 3 kali 3 kali. Jadi tidak boleh menambah lebih dari itu. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala berkata, aku khawatir jika ia menambah dalam wudu lebih dari 3 kali, maka ia bisa terjatuh dalam dosa. Kemudian Ahmad dan Ishaq berkata, tidaklah menambah lebih dari 3 kali, kecuali laki-laki yang kurang waras akhlaknya. Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam sebuah hadis, maka tentunya sahabat muat kita patutnya mengikuti apa yang Rasulullah SAW telah ajarkan kepada kita semua. Ya sahabat muat, dimanapun Anda berada, maka demikianlah pembahasan kita tentang adab berwudu. Wudu tentunya bukan sekedar membersihkan anggota tubuh, tetapi juga menjadi sarana menyucikan hati, mempersiapkan diri yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah sepatutnya kita melaksanakannya dengan penuh kesadaran, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjaga adab-adabnya. Dan semoga ilmu yang telah kita simak bersama di kesempatan pagi hari di pagi hari ini menambah pemahaman dan mendorong kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita. Sampai jumpa dalam kesempatan ensiklopedia Islam lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala akan terus hadir menemani sahabat Muas pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Radio Muas Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
19: Baru saja Anda telah mendengarkan ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM.
20: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
21: Labbaik Allahumma labbaik.
22: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
23: Konsultasi, silahkan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
24: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
12: Masih bersama kami di Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Dan sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, libur sekolah alhamdulillah telah tiba. Namun waktu yang begitu berharga ini juga akhirnya akan segera berakhir. Waktu yang ditunggu-tunggu untuk melepas sejenak kesibukan, mengurangi rutinitas, dan menikmati waktu bersama orang-orang yang kita sayangi ternyata akan segera usai. Kadang momen paling berharga untuk menikmati libur sekolah ini bukan tentang pergi ke tempat yang jauh, tetapi hanya sekedar misalkan duduk bersama, kita berbagi cerita, berbagi tawa bersama, dan menikmati hidangan yang membuat suasana makin istimewa. Nah, sahabat semua, dimanapun Anda berada, kalau sedang mencari tempat makan siang yang nyaman untuk keluarga, sahabat, atau rekan kerja, apalagi di momen-momen saat ini menjadi saat yang

0: tempat untuk berkunjung ke Kampung Bakau Eko Kuliner. Karena khusus menyambut libur sekolah, Kampung Bakau menghadirkan promo menarik bertajuk Juli Holiday. Mulai dari tanggal 1 sampai 30 Juli 2026, nikmati kesempatan mendapatkan diskon 10% untuk menu makan siang dengan berbagai pilihan hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera. Mulai dari sajian laut yang segar hingga favorit lainnya, semuanya siap menemani waktu makan siang Sobat Muas dalam suasana yang nyaman, sejuk, dan asri. Oleh karena itu, jangan lupa ajak keluarga tercinta menikmati kebersamaan, ajak sahabat berkumpul, atau jadikan momen makan siang bersama rekan kerja menjadi lebih berkesan. Promo Juli Holiday berlaku setiap hari Senin sampai dengan Kamis, mulai tanggal atau mulai pukul 10 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi, jangan tunggu sampai liburan berakhir. Segera catat waktu dan nikmati promonya. Dan ini hanya ada di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Promo Juli Holiday berlangsung dari tanggal 1 Juli hingga 30 Juli 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut, Sobat Muas dapat ikuti Instagramnya di @kampungbakau_kendari dan TikToknya di Kampung Bakau. Atau Sobat Muas bisa langsung hubungi nomor berikut untuk reservasi dan tanya-tanya lebih lanjut di 0813-5628-2465. Dan juga nomor lainnya di 0813-1444-1007. Kami ulangi, nomornya 0813-5628-2465. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan. Nah, Sobat Muas dimanapun Anda berada menemani waktu pagi Sobat Muas di kesempatan hari ini, kembali bersama-sama kita akan mendengarkan kajian pagi dengan temanya yaitu mengenal tapi tidak beriman. Oleh karena itu tetaplah bersama kami dan langsung saja kita dengarkan bersama kajian pagi berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا sebagaimana diagendakan sesi yang kedua ini kita akan membahas kitab Al-Qawa'idul Arba, kitab yang sebetulnya bukan kitab ya, risalah, karena terlalu tipis untuk dinamakan sebagai kitab dengan pengertian yang kita kenal. Hanya beberapa halaman, namun beberapa halaman ini sangat penting karena itu menggambarkan hakikat dan karakteristik dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menggambarkan realita umat yang didakwahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka itu musyrik, musyriknya dalam hal apa? Kalau kafir, kafir dari sisi apa? Dan kalau mereka ini masih punya kepercayaan, maka bagaimana kepercayaan mereka itu? Dan apakah kepercayaan mereka itu bisa dijadikan alasan untuk tidak mengkafirkan mereka? Ini semua akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam Al-Qawa'id Al-Arba' ini. Empat kaidah penting. Sebagaimana kebiasaan beliau dan kebiasaan para ulama pada umumnya yang senantiasa memulai karya-karya ilmiah mereka dengan bacaan basmalah. Demikian pula di sini Syekh rahimahullah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau kemudian mengatakan As'alullahal Karim, setelah memulai dengan basmalah dalam rangka tabarruk dengan nama-nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang mengandung makna memiliki sifat rahmah. Kalau Rahman itu wazan fa'lan alladhi yadullu 'alal imtila, yang memiliki pengertian penuh dengan rahmah, dan ini berlaku buat semua makhluknya, manusianya, binatangnya, jinnya. Adapun mukminnya dan kafirnya, semuanya mendapatkan bagian dari rahmat Allah yang satu ini, Rahman. Adapun Rahim itu dikhusus orang-orang yang telah memulai dengan basmalah yang merupakan sunnahnya Rasulullah SAW juga, dan itu terdapat dalam Al-Quran, ya, surah yang pertama suratul Fatihah. Menurut salah satu pendapat, surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut pendapat yang lain, ayat pertamanya bukan basmalah tapi Alhamdulillahirrabbilalamin. Ala kulli hal, yang tercantum dalam mushaf yang pertama kali adalah basmalahnya. Jadi ini adalah petunjuk dari Al-Quran dan juga dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala rahimahullah, as'alullahal karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau mulai setelah basmalah dengan doa yang beliau panjatkan bagi siapa saja yang membaca risalah ini, bagi kita-kita. Apa isi doa beliau? Aku meminta kepada Allah Al-Karim, pemilik atau penguasa arsh yang azim, agar senantiasa mengurusimu di dunia dan di akhirat, menjadi walimu. Al-wali di sini memiliki pengertian yang menolong, yang memperhatikan, yang melindungi, yang mengawasi, yang mencukupi kebutuhan. Ini adalah pengertian dari al-wali. An yatawallaka, jadi mengurusimu, melindungimu, menolongmu, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan bahwa dakwah beliau ini dakwah yang penuh dengan sikap bijak, penuh dengan rahmah, penuh dengan kelembutan. Jadi beliau memulai dengan doa, bukan dengan justifikasi, bukan dengan vonis, bukan dengan kecaman, tapi dengan doa di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati di sini dengan sifat al-Karim, ya, sifat sifatul karam. Isimnya namanya Karim, sifatnya sifat al-Karam. Kemudian diikuti dengan doa yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ya, kita mau anggap ini sebagai satu rangkaian doa juga bisa, atau kita pecah-pecah. Kalau kita anggap sebagai satu rangkaian doa, maka ini rangkaian doa yang pertama. Ya, ini didoakan agar kita mendapatkan wilayat Allah, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didoakan pula agar kita senantiasa diberkati dimanapun kita berada. Mubarak itu diberkati, bukan berkati. Beda enggak? Beda. Diberkati itu artinya diberi berkah dari yang lain. Kalau berkati, memberikan berkah. Jadi manusia itu atau semua yang ada ini tidak bisa memberikan berkah. Allah yang memberikan berkah. Sifat Allah itu tabarak, maha berkah. Nabi SAW ketika di Hudaybiyah itu pernah memerintahkan para sahabatnya untuk mencarikan air wudu. Jumlah mereka 1400 orang, gak ada air. Nabi minta supaya dicarikan air, walaupun hanya satu waskom, tapi dengan syarat jangan ada yang nyentuh air itu sebelum beliau sendiri yang menyentuhnya. Setelah didapatkan satu waskom air, maka beliau celupkan kedua telapak tangan beliau ke dalam air itu, kemudian beliau angkat lagi. Apa kata Anas bin Malik? Faraaitul ma' tatafajjar min baini asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kulihat dari sela-sela jarinya Rasulullah itu terpancar air. Ya. Jadi ada berapa ya? 1 2 3 4. 4 kali 2, 8 sela-sela jari beliau yang memancarkan air. Dan ini mukjizat ini lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa apa mukjizatnya? Memancarkan air dari batu. Itu aja masuk kategori luar biasa. Padahal sebetulnya biasa. Mata air itu muncul dari celah-celah batu itu biasa. Karena Allah mengatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru wa lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu-batuan itu ada yang memancarkan air dengan deras sekali sehingga menjadi sungai-sungai, dan ada yang pecah kemudian keluar air. Jadi kalau ada air keluar dari balik batu itu masih sesuatu yang biasa. Tapi kalau air keluar dari sela-sela jari ini luar biasa. Nah, ketika itu terjadi, apa kata Rasulullah? Hayya 'ala tuhuril mubarak wal barakatu minallah. Ayolah, gunakan air yang menyucikan lagi mubarak, diberkati, wal barakatu minallah, dan berkah itu dari Allah. Jadi yang ngasih berkah itu Allah. Manusia-manusia itu hanya mendapatkan berkah, dia tidak bisa memberikan berkah itu kepada orang lain. Enggak. Kalau Allah tidak menghendaki berkah itu pindah, ya enggak akan bisa pindah. Allah berkati bumi, Allah berkati air zam-zam, alias Allah menjadikan bumi ini memberikan banyak kebaikan kepada manusia. Itu namanya diberkati. Jadi kasratul khair wa dawamuh, banyaknya kebaikan dan langgengnya, itu pengertian dari berkah. Sesuatu yang diberkati berarti sesuatu yang bisa memberikan banyak atau dirasakan banyak kebaikannya dan terasa dalam waktu yang lama, itu sesuatu yang diberkati. Tapi yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mendoakan agar kita ini menjadi orang-orang yang mubarak, banyak kebaikannya. Aina ma kunta, dimanapun engkau berada, engkau bisa menjadikan orang lain itu mengambil kebaikan darimu. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adznaba istaghfara fa inna haula'i tsalats 'unwanus sa'adah. Dan aku juga berdoa kepada Allah agar menjadikanmu orang yang bila diberi dia bersyukur, bila diuji dia sabar, dan bila berdosa dia istighfar. Karena ketiga hal ini adalah pertanda kebahagiaan. Dan ini dikutip, ya, agaknya dikutip dari mukaddimahnya kitabnya Ibnu Qayyim, Al-Wabil As-Sayyib. Itu beliau menceritakan bahwa manusia itu tidak lepas dari tiga kondisi ini. Gak mungkin seseorang keluar dari tiga kondisi. Pasti dia mengalami atau sedang mengalami salah satunya. Imma dia ini sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kewajiban yaitu bersyukur, kata Ibnu Qayyim. Dan bersyukur itu rukunnya ada tiga. Ya, rukun maksudnya yang menyusun perbuatan syukur itu ada tiga. Yang pertama, al-i'tirafu bil jinan, pengakuan dari lubuk hatinya bahwa nikmat yang dia terima ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. diakui, tidak diingkari. Yang kedua, alias nikmat ini fadlun minallah, bukan karena dia pantas mendapatkan atau lebih pantas mendapatkan dari orang lain, bukan. Semata-mata itu Allah bermurah hati, berbuat baik kepadanya. Kalau mau dibilang pantas-pantesan, masih banyak yang lebih pantas dari dia untuk mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Kalau mau dikait-kaitkan dengan pantas tidaknya dia menerima nikmat itu, maka yang lebih pantas banyak. Bukan karena Allah berkewajiban, tidak punya kewajiban apa-apa sama kita. Apapun yang Allah lakukan, kebaikan yang Allah lakukan itu fadlun minallah. Kita enggak bisa nuntut. Ya, kita ini enggak bisa nuntut. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Seandainya Allah tidak mau memberikan apa-apa, siapa yang mau berani protes? Enggak ada. Yang kedua, rukun syukur yang kedua adalah pengakuan secara lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah, maka ucapkan ini nikmat Allah. Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah bagian dari karunia Rabbku. Liyabluwani ashkur am akfur. Untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah termasuk orang yang ingkar. Jadi pengakuan secara lisan itu juga bagian atau rukun min arkan asyukur. Yang ketiga adalah penggunaan nikmat tersebut untuk mencari keridhaan yang memberikannya. Penggunaan nikmat tersebut untuk mencari keridhaan pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ketiga unsur ini telah diwujudkan, berarti orang ini dianggap bersyukur kepada Allah. Tapi dia belum mensyukuri semua nikmat Allah. Baru sebagian kecil saja dari nikmat Allah itu yang dia syukuri. Dan tidak mungkin seseorang mampu mensyukuri semua nikmat Allah. Betul? Kenapa kok betul? Terus buat apa kita bersyukur? Betul? Orang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah. Betul? Sepakat? Sepakat?

Lisan kita bisa mengucap alhamdulillah, itu nikmat. Kalau stroke, piye mau ngucap alhamdulillah? Hah? Antum bisa ibadah, kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa sujud, bisa tilawatul Quran. Itu juga modalnya nikmat Allah. Kalau kayak orang yang koma, bagaimana dia tidak bisa apa-apa? Ya, jadi makin banyak dia bersyukur, makin banyak pula utangnya dia sama Allah. Alias utang nikmat luar biasa, dia mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah untuk bersyukur. Di saat jutaan bahkan miliaran manusia kufur kepada Allah, tidak bisa bersyukur, tidak mendapatkan taufik untuk bersyukur. Dan itu nikmat yang tidak terbeli harganya. Kalau antum mau tahu harga nikmat Allah berupa iman, maka simaklah apa kata orang-orang kafir di surat Al-Maidah ayat 35-36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbal minhum. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu, kafir ini kan dia tidak mendapatkan nikmatul iman, tidak mendapatkan nikmatul hidayah. Andai mereka ini memiliki kekayaan ma fil ard, seluruh yang ada di bumi ini adalah menjadi miliknya dia. Wa mithlahu ma'ahu, bahkan dikali dua. Hari gini Jack Ma aja sudah luar biasa kayanya. Bisa beli ini, beli itu, triliunan. Dia belum punya kekayaan yang nilainya setara dengan kabupaten apa namanya? Karanganyar ya? Sragen. Kekayaannya dia insya Allah belum cukup untuk membeli Sragen ini semuanya. Baru Sragen. Belum Solonya, belum Jawa Tengahnya, belum Pulau Jawanya. Alangkah kecilnya kekayaan. Mungkin contohnya jangan Jack Ma lah, Korun aja sekalian. Alangkah kecilnya kekayaan Korun itu dibandingkan dengan nilai Pulau Jawa ini. Baru Pulau Jawa, belum Indonesia, belum Asia, belum dunia. Belum kalau dikali dua. Andai orang yang kayanya itu, kekayaannya ini dua kali bumi. Lalu dia dengan kekayaannya itu hendak menebus azab yang akan dia rasakan di hari kiamat gara-gara tidak beriman tadi, tidak akan diterima. Ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Mereka tetap akan merasakan azab yang pedih. Jadi ini nikmat ini. Kok hari gini digadaikan nikmat itu? Dijual dengan harga yang, kalau dijual dengan nilai dua kali dunia aja itu kemurahan. Ini dijual dengan yang tidak ada nilainya. Dan seseorang tidak akan lepas dari kondisi imma dia ini sedang mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia wajib bersyukur dengan ketiga rukunnya tadi. Dan ketahuilah bahwa sehebat apapun, sebanyak apapun manusia itu berusaha mensyukuri nikmat Allah, tidak mungkin maksimal. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah diberi bala, diberi ujian, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajibannya sabar, dan sabar juga tiga rukunnya sama dengan syukur, adalah menahan kesal untuk menolak, protes, keberatan putusan Allah Subhanahu wa taala, putusan Allah terhadap takdir Allah. Dan takdir yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang memang di luar campur tangan manusia ya, musibah-musibah yang menimpa dunia seseorang. Yang kedua, dia tahan lisannya dari mengatakan perkataan-perkataan yang menafikan kesabaran. Kenapa kok saya ya Allah? Saya ini kurang baik apa? Subhanallah, kok kurang baik apa? Yo banyak kurang baiknya.
Tidak ada baiknya malah. Kalau dibandingkan dengan kebaikannya Allah, tidak ada apa-apanya kebaikan kita ini. Kenapa kok bukan si fulan? Tidak bisa. La yus'al amma yaf'al. Jangan protes. Tidak ada hak kita untuk tanya kepada Allah. Tentu sudah bagian dari keimanan. Orang mengaku-ngaku beriman pasti akan diuji. Jangan bermimpi orang beriman tidak diuji sama Allah. Tidak ada ceritanya. Tidak ada. Iman yang mahalnya kayak gitu. Nilainya lebih mahal dari dunia kali dua. Masa diterima begitu saja enggak pakai ujian? Wong antum cari selembar kertas saja setengah mati ujiannya. Selembar kertas loh ya. Ijazah itu kan selembar kertas toh. Pakai ujian enggak? Berapa kali? Ya berkali-kali. Yang 3 tahun ujiannya minimal 6 kali. Mid semester, akhir semester, akhir tahun, mid semester, akhir tahun, mid semester, terakhir ujian nasional. Yang mau cari gelar doktor, yes, kalikan aja. Harus S1, S2, S3. Itu pun melewati ujian-ujian yang ujian masuknya. Bolak-balik. Ini nilainya cuma kertas. Diujinya bolak-balik. Lah ini mau mendapatkan pengakuan sebagai mukmin yang harganya semahal itu kok berharap enggak diuji. Ya itu mimpi namanya. Enggak ada ceritanya. Jadi ujian itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang. Bahkan makin kuat imannya makin berat ujiannya. Inna asyaddan nasi adzaban. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang paling mendekati ketakwaannya kepada mereka dan terus level-level yang paling dekat di bawahnya. Yubtalan nasu ala yubtalar rajulu ala qadri dini. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'i. Seseorang diuji berdasarkan kadar agamanya, kuat lemahnya agamanya. Makin kenceng dia ini menjadi orang yang beragama, makin ditambah ujiannya. Tayyib. Dan yang ketiga, jadi pertama adalah pengakuan dalam hati bahwasanya tidak keberatannya hati seseorang, kemudian lisannya juga ditahan untuk tidak mengatakan hal-hal yang menafikan kesabaran. Seperti teriak-teriak, seperti orang-orang jahiliyah itu niyahah, meratap. Demikian juga anggota badannya ditahan. Kalau dulu mereka suka menampar di pipi. Ya, atau merobek-robek kerah bajunya. Protes dengan musibah itu. Ini semua tidak boleh terjadi. Itu baru dianggap sabar. Dan yang ketiga, kondisi seseorang berdosa. Maka solusinya adalah istighfar, minta ampun, talabul maghfirah. Al-maghfirah dari kata-kata mighfar. Mighfar itu menutupi dan melindungi. Fungsinya mighfar itu artinya helm besi. Ya, helm besi yang dipakai oleh serdadu zaman dahulu untuk perang, untuk melindungi wajah mereka dari serangan. Menutup sekaligus melindungi. Satrudzambi ma'tajawuzian. Maghfirah itu adalah menutupi dosa ini, tidak dibongkar di hadapan khalayak dan juga dimaafkan. Dilindungi dari dampak negatif dosa itu. Dosanya masih tetap tercatat. Dia pasti akan melihat. Semua yang pernah diperbuat pasti akan dilihat. Bedanya yang diampuni dengan yang tidak diampuni apa? Kalau dia diampuni, dia tidak lagi mendapatkan pengaruh negatif dari dosanya. Adapun dosanya dia masih akan lihat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Walaupun nanti sama Allah dirubah catatannya, tapi dia lihat dulu. Kamu pada hari ini di jam sekian tempat ini melakukan begini. Dia hanya bisa mengakui. Ya. Itu diampuni sama Allah. Nah, kalau ada ketiga hal ini bisa dilakukan oleh seseorang, syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika diuji, dan istighfar ketika berdosa, maka inilah orang-orang yang akan bahagia. Berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala.

I'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ini doa lagi. I'lam, ketahuilah, minal ilm. Ya, ilmuilah, ketahuilah sebagaimana realitanya. Itu ilmu namanya. Mengetahui sesuatu sebagaimana realitanya. Kalau sok tahu tapi enggak sesuai dengan realita, hadza tidak dianggap sebagai ilmu. Itu hanya dzunun, dugaan, asumsi. Dan itu yang sering menyesatkan manusia. Berbuat atas dasar asumsi saja. Tidak pernah dia mengklarifikasikan apa yang saya asumsikan ini benar enggak sih sebetulnya. Dia enggak pernah mikir ke sana. Kemudian dia berbuat aja. Itu yang berbahaya. Iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti itu tidak lain hanyalah dugaan-dugaan, asumsi-asumsi. Dan apa yang mereka kehendaki, apa yang cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka ikuti. Padahal dugaan itu tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk membuktikan kebenaran sesuatu, enggak bisa. Kalau ingin dianggap benar ya harus bisa membuktikan. Jangan hanya berangkat dari asumsi, dari dugaan. Di sini al-muallif rahimahullah ingin mengajarkan sesuatu. I'lam, ketahuilah. Sebagaimana realitanya, sebagaimana faktanya. Arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberimu bimbingan kepada ketaatannya. Jadi mengarahkanmu untuk taat kepada Allah. Ini doa yang kedua. Annal hanifiyyah millata Ibrahim, bahwa hanifiyyah alias millahnya Ibrahim. Hanifiyyah itu dari kata-kata al-hanaf. Al-hanaf itu al-mail, menyimpang. Maksudnya menyimpang dari syirik. Ajaran yang menyimpang jauh dari perbuatan syirik. Itu adalah ajarannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Millah bisa bermakna din, ya, bisa bermakna din. Keyakinannya, agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah al-hanafiyyah, al-hanifiyyah. Jadi al-ma'il anis syirk ila tauhid. Menjauh dari syirik dan menuju kepada tauhid. Kenapa kok millah Ibrahim? Apa bukan millahnya Muhammad? Ya jelas millahnya Muhammad, millatul anbiya kulluhum. Tapi Nabiullah Ibrahim di sini disebutkan ya karena ada beberapa peristiwa monumental yang beliau lakukan, yang itu merupakan bukti tauhid yang luar biasa. Di antaranya beliau dijuluki sebagai Inna Ibrahim kana ummah, ummah ay imam. Satu orang dibilang ummah. Maksudnya imam, ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Ibrahim adalah imam, petunjuk, imamul hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid itu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Abul anbiya juga, bapaknya para nabi. Semua nabi-nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan beliau, bukan dari keturunan nabi yang lain. Semuanya adalah keturunannya Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Kemudian juga beliau disifati sebagai hamba Allah yang beriman. Innahu min ibadina al-mu'minin, al-mukhlasin. Disifati sebagai hamba Allah yang beriman, disifati sebagai hamba Allah yang diterima keikhlasannya. Minas salihin. Jadi banyak sekali pujian dan gelar kehormatan yang Allah berikan kepada hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disebut memiliki qalbun salim, idja'a rabbahu biqalbin salim. Inilah orang yang kita
diperintahkan untuk mengikuti atau menjadikannya sebagai uswah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya, oleh karena itu sangat tepat bila Al-Hanafiyah ini dikaitkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang tidak pernah merenung ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lillah rabbil alamin. Ketika diperintahkan berserah dirilah engkau kepada Allah, aku berserah diri kepada Allah. Diperintahkan untuk khitan setelah berusia lanjut, beliau khitan. Diperintahkan untuk menetapkan anak pertamanya yang ditunggu-tunggu kelahirannya setelah sekian puluh tahun, usia 80 tahun kalau enggak salah, diberi putra yaitu Ismail, masih bayi. Dia dan ibunya disuruh agar ditempatkan di padang pasir yang gersang, enggak ada tanaman-tanamannya, enggak berpenghuni, hanya dibekali segantang kurma dan sejerigen air. Diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah anak ini beranjak dewasa, walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Sudah mulai bisa diharapkan untuk membantu bapaknya, datang perintah lagi yang tidak kalah beratnya. Saya disuruh nyembelih kamu, bagaimana menurutmu? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sudah lakukan ajak perintah Allah, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Nah, agar beliau tidak merasa iba kepada anaknya, maka cara nyembelihnya pun disiasati sedemikian lupa. Falamma aslama, aslama, keduanya telah pasrah kepada perintah Allah. Wa tallahu lil jabin, dijambak. Ya, jadi disembelih dalam keadaan tengkurap biar enggak ngelihat mukanya. Nanti kalau lihat mukanya iba, enggak tega, enggak jadi disembelih. Ya, dengan cara ditengkurapkan kemudian didongakkan sedikit dahinya. Nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, sudah cukup. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Ujiannya sudah sampai situ, sudah cukup. Enggak jadi. Dan oleh Allah ditebus dengan domba. Dan berbagai macam ujian-ujian lain, dilempar ke dalam api dan sebagainya. Al-Hanafiyah millata Ibrahim, millahnya Ibrahim yang dijuluki Al-Hanafiyah ini, apa sih hakikatnya? An ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Yakni ketika engkau mengabdikan, beribadah alias mengabdikan, memposisikan dirimu sebagai abdinya Allah, al-abd. Dan ibadah itu sesuatu yang mengandung dua unsur, kamaludzul ma'al mahabbah. Qala Ibnul Qayyim fi nuniyatihi wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'kamali dhulli huma qutbani. Wa ibadatul rahman, ibadah kepada Allah ar-Rahman itu adalah ghayatu hubbihi ma'kamali dhull huma qutban. Dua kutub ibadah itu adalah puncak kecintaan dan puncak ketundukan yang digabung jadi satu. Tunduk karena cinta, dan cinta yang melahirkan ketundukan. Ada kalanya seseorang tunduk tapi terpaksa tunduknya. Ada kalanya orang cinta tapi enggak mau tunduk. Nah, kalau cuma salah satu itu belum dianggap sebagai ibadah. Ibadah adalah apabila kedua unsur ini ketemu. Makanya jalan yang mudah dilalui itu kan biasanya sudah
sering dilewatin orang sehingga kemudian enak dilalui. Ya. Tapi kalau baru jalan setapak off road, ini jarang dilaluin orang, sulit untuk ditundukkan, tidak enak, ya masih liar. Jalan-jalan beraspal itu kan perlu usaha, itu perlu beban yang berat untuk menggilas sehingga dia menjadi enak dilalui. Mu'abbad, turuq mu'abbadah. Jadi ibadah itu juga betul-betul orang ini dibebani dengan banyak hal sehingga dia menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tunduknya dibarengi dengan mahabbah. Baik. Mukhlishan lahuddin, dan memurnikan ketaatan itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah kepada manusia pertama hingga terakhir. Jin juga masuk ke situ. Pertama hingga terakhir. Dan inilah alasan diciptakannya jin dan manusia. Allah enggak ciptakan kita supaya kita ini hanya makan, minum, menikah dan lain-lain, tidak. Ya. Kalau hanya karena itu, apa bedanya kita sama binatang? Binatang juga diciptakan makan, minum, beranak dan seterusnya. Tapi ada hikmah tambahan, ada tujuan utama di balik penciptaan manusia, yaitu untuk ibadah. Dan ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang dibangun atas dasar tauhid. Hanya ibadah seperti itu yang Allah perintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa. Mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Jadi beribadah yang diperintahkan adalah beribadah yang mabni alal ikhlas, dibangun atas dasar tauhid. Tsumma qala, beliau kemudian menyebutkan dalilnya. Kama qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya, di akhirnya itu nunnya di kasrah karena ada ya'un nisbah yang dibuang. Illa liya'buduni. Aslinya gitu. Ya'nya dibuang tinggal kasrahnya, bukan illa liya'buduna. Enggak. Jadi liya'buduni itu artinya supaya mereka mengabdikan dirinya kepadaku. Bukan supaya mereka beribadah. Ibadah kepada siapa? Nah, ibadahnya juga ditentukan. Illa liya'buduni. Mengabdi kepadaku. Dan mengabdi kepada Allah ini harus dibangun di atas dasar tauhid. Kalau enggak, itu bukan mengabdi kepada Allah. Itu namanya syirik. Walaupun dia juga ngakui Allah. Walaupun dia ngakui Allah. Justru itulah yang akan dibahas oleh al-mu'allif dalam risalah ini. Qal fa idza arafta annallaha khalaqaka li'ibadatih. Sekarang kan kamu sudah tahu, wahai manusia, wahai saudara-saudaraku yang semoga kalian dilindungi oleh Allah, diurus oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dijadikan orang yang berkah di mana saja, diberi bimbingan untuk taat kepada Allah. Kalau kalian, wahai saudaraku, sudah mengetahui bahwa tujuan penciptaan kalian adalah untuk ibadah, maka ketahui poin berikutnya. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Yang namanya ibadah itu tidak akan sah disebut ibadah di sisi Allah kecuali kalau dibarengi dengan tauhid. Dibarengi dengan tauhid sebelum, saat, dan setelah. Tidak boleh tauhid ini ketinggalan. Ya, sebelum beribadah harus sudah bertauhid. Saat beribadah harus tetap menjaga dalam keadaan tauhid. Setelah beribadah tauhidnya juga harus dijaga. Karena begitu dia cancel tauhidnya, maka ibadah-ibadah yang pernah dia lakukan ini semuanya akan cancel juga. Batalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah ini maksudnya syarat, tauhid ini maksudnya syarat sahnya ibadah. Seperti syarat sahnya sholat itu harus toharoh. Nanti beliau jelaskan di sini.
Kama anna shalah la tusamma shalatan illa ma at-taharah. Sebagaimana salat itu tidak sah dianggap salat kecuali kalau dibarengi dengan taharah, maksudnya didahului dengan bersuci, dan selama salat tetap dalam keadaan suci sampai salatnya selesai minimal. Setelah itu kentut enggak apa-apa. Karena sholat itu ada awal dan ada akhirnya. Tapi kalau ibadah secara umum, kapan akhirnya ibadah itu? Hah? Ada akhirnya enggak ibadah? Akhirnya mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, tetaplah engkau ini mengabdi, beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni keyakinan, ya. Jadi kalau dia masih hidup, maka belum selesai ibadahnya. Sehingga tidak boleh dia membatalkan tauhidnya. Kalau dia sudah mati, baru selesai itu kewajiban untuk beribadah. Tayyib. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, fa'idha dakhala syirku fil ibadati fasadat. Kal hadatsi idza dakhala fi at-taharah. Bila mana perbuatan syirik itu menyusup atau masuk ke dalam suatu ibadah, maka akan rusak ibadah itu seperti hadas yang terjadi di tengah-tengah salat. Enggak peduli sudah kurang salam, kentut ya rusak salatnya, ya. Dari awal sampai akhir, misalnya qiyamulail 11 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, kedua Al-Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Maidah, kelima Al-An'am, keenam Al-A'raf. Masya Allah itu. Ya. Ketujuh apa? Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, kedelapan At-Taubah, kesembilan Yunus, 10 Hud, 11 Yusuf. Kurang salam tok kentut. Batal dari awal sampai akhir. Nah, kalau enggak kepengen batal, cepat-cepat salam sebelum kentut. Ini kalau sholat, karena sholat itu ada awal, ada akhir. Tapi kalau ibadah secara umum itu enggak ada awal, enggak ada akhir. Ya. Jadi tauhidnya ini harus ada terus. Sampai yang bersangkutan ini dipanggil oleh Allah, berhenti. Selama dia masih masuk kategori manusia yang hidup, dia harus terus menjaga tauhidnya. Ya, sampai mati sudah. Jadi walaupun secara fisik dia ini melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi secara syar'i wujuduhu ka'adamih. Gerakan-gerakan itu sama dengan tidak ada sama sekali. Karena tidak dihukumi sebagai orang yang sholat. Demikian juga orang yang beribadah tapi tidak bebas dari syirik-syirik yang membatalkan ibadah itu. Dia belum bertauhid, dia mau ibadah. Mau sehebat apapun ibadahnya, enggak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Amalan-amalan mereka yang besar-besar itu kami bawa nanti di hari kiamat, kami hadapkan dan kami jadikan debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Nah, berarti Allah tidak menghargai amal kita dong. Emang amal kita ini tidak ada harganya sebetulnya. Kalau tidak ada tauhid, tidak ada harganya. Ada tauhid saja, amal yang jelas-jelas soleh saja, itu tidak dibutuhkan oleh Allah SWT. Tidak berhajat sedikit pun kepada amal soleh kita Allah itu. Kita maupun manusia maupun segala makhluk yang Allah ciptakan ini, Allah ciptakan mereka bukan karena ada keperluan terhadap mereka, bukan karena Allah berhajat kepada mereka. Sehingga mereka enggak ada pun enggak masalah buat Allah. Nah, kalau sudah gitu masa amalan yang dicampur dengan syirik masih mau dinilai sama Allah? Amalan yang benar-benar saja, yang soleh 100% saja itu, kalaupun Allah memberikan pahala itu bukan karena Allah butuh sama amal dia. Enggak, karena kebaikan Allah saja itu. Karena rahmatullah,
Karena sebetulnya orang ini mau beramal sampai apapun dia masih utang sama Allah, utang budi sama Allah. Banyak nikmat yang dia belum bisa syukuri. Makanya jangan sampai manusia ini sembrono dalam beramal, main-main. Atau dia merasa sudah banyak celengan kebaikannya. Mau sebanyak apa? Malaikat aja yang Allah ciptakan sejak diciptakan sampai hari kiamat cuman sujud kerjaannya, cuman tasbih kerjaannya. Itu ketika dia mendengar tiupan sangkakala yang pertama, apa kata mereka? Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah. Kami belum maksimal ibadahnya kepadamu. Padahal diprogram hanya untuk ibadah. Tidak punya insting untuk maksiat sedikit pun tidak punya malaikat itu. Jadi sangat wajar sekali kalau Allah itu sangat, mungkin bahasa kita itu sangat sensi sama syirik. Sangat sensitif dengan perbuatan yang namanya syirk billah. Karena perbuatan syirik itu perbuatan yang sangat kurang ajar. Musyrik itu orang yang kurang ajar sama Allah, luar biasa kurang ajarnya. Analoginya begini. Ini analogi sederhana. Walillahil mathalul a'la. Untuk pendekatan saja. Kenapa ke Allah itu sampai tidak bisa mengampuni perbuatan syirik kecuali kalau orangnya tobat. Kalau enggak tobat enggak ada ampunan gratis dari Allah. Amal sebagaimana sebesar apapun tidak bisa mengampuni dosa syirik kalau tidak tobat terlebih dahulu. Kenapa kok sampai seberat itu syirik? Karena itu dosa yang dilakukan oleh manusia dan dia tidak punya alasan sedikit pun. Asyirku billah itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Asyirk, perbuatan syirik itu adalah taswiyah, menyamakan ghairillah selain Allah billah, dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususannya Allah. Dalam hal-hal yang harusnya hanya dinisbatkan kepada Allah, hanya diakui milik Allah, ada yang lain yang juga diakui memiliki hal tersebut. Itu namanya asyirk. Nah, kenapa kok jadi dosa paling besar? Analoginya begini. Anggap ada seseorang punya dua orang anak. Orang tua nih ya, seorang bapak punya dua orang anak. Anak yang pertama memang secara perilaku kurang ajar. Bukan anak yang perilakunya baik, kurang ajarnya sama masyarakat. Misalnya dia ini suka berbuat onar di masyarakat. Mencuri, merampok, mungkin sampai main judi, zina, minum khamer. Tapi anak ini di depan bapaknya dia tidak pernah melupakan jasa-jasa bapaknya. Dan dia selalu mengaku engkau adalah bapakku. Walaupun saya ini banyak berbuat onar tapi kamu tetap bapak saya. Dan kalau bapaknya ini musuhan sama satu orang, dia tetap akan bermusuhan dengan musuh bapaknya. Dia akan tetap berpihak kepada bapaknya. Ini anak yang pertama. Anak yang kedua, baiknya luar biasa sama masyarakat. Tak pernah dia buat onar. Selalu dia bantu masyarakat, ya, jauh dari perbuatan judi, penipuan dan lain-lain. Cuma muskilahnya ini anak tidak mengakui bapak kandungnya. Dia bilang ke bapaknya, kamu bukan bapak saya. Bapak saya adalah Fulan. Padahal Fulan itu musuhnya bapaknya. Ini orang baik banget di mata masyarakat. Tapi di mata bapaknya siapa yang brengsek? Pertama apa kedua? Yang kedua ini brengsek. Kurang ajar nih yang kedua ini. Semua jasa baik itu enggak diakui sama dia. Musuhku malah dia bela-bela. Nah, itu analogi sederhana saja.
Jadi kenapa Allah itu sangat cemburu kalau sampai dipersekutukan? Karena semua kebaikan dari Allah, yang menghidupkan Allah, yang menciptakan dia Allah, yang memberi dia akal, memberi dia segala macam nikmat Allah. Nasibnya dia di tangan Allah, rezekinya dia dari Allah. Kok yang lain yang diibadahi? Kok yang lain mau disamakan sama Allah? Kurang ajar apa kurang ajar? Pantas enggak kalau Allah murka? Pantas enggak kalau orang kayak gini dimasukkan dalam neraka paling dasar? Sangat pantas, karena kurang ajarnya tadi sama Allah. Ya. Dan orang enggak punya alasan loh berbuat syirik. Alasannya apa coba? Ada alasan orang berbuat syirik? Ada. Alasan ilmiah untuk berbuat syirik ada enggak? Iyattabi'una illadhan. Mereka cuma ngikuti asumsi, dugaan saja. Khurafat aja yang diikuti. Enggak ada alasan, enggak terbukti bahwa selain Allah itu mampu menolong dia. Enggak terbukti bahwa selain Allah itulah yang memberikannya kehidupan, yang akan mematikan dia, yang menjamin rezekinya. Di dunia aja enggak terbukti, apalagi di akhirat. Lah kenapa? Enggak punya alasan. Nah, suatu dosa ketika tidak ada alasannya, maka dia lebih berat. Dosa itu apapun, ini kaidah. Ketika ada seseorang melakukan suatu dosa dan dia tidak punya alasan, walaupun alasan apapun juga tetap salah, namanya dosa ya dosa. Tapi misalnya orang berzina, namanya manusia punya syahwat, apalagi anak muda, syahwatnya gede, sombong. Apa yang mau disombongkan? Modalnya apa? Gembel kok sombong. Lebih besar lagi dosanya ini. Sudah gembel, sombong, dosa besar ya. Lebih daripada kalau orang kaya yang sombong. Itu bahasanya Rasulullah, bahasa hadis. Thalathun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakkihim wala hum adzabun alim. Ushaymitun zanin. Ushaymit tasghir ashmat. Ashmat yang sudah kempot tipinya. Pria yang sudah kempot masih suka zina. Wa'ailun mustakbir, orang miskin yang takabur. Wa malikun kadzdzab, raja tapi pendusta. Buat apa? Dusta itu buat siapa? Kamu ini takut sama siapa kok harus berdusta gitu? Kamu penguasanya kok pakai bohong? Kalau maling ketangkep warga bohong, ya maklum maling takut dia di masa, dia bohong. Ini raja kok, penguasa tertinggi kok pakai bohong, dosanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak berkuasa. Nah, orang musyrik tidak punya alasan sama sekali untuk berbuat syirik. Dan yang ditandingkan dengan Allah, yang disandingkan dengan Allah ini tidak punya kemiripan sedikit pun, tidak layak sama sekali. Maka dari sinilah dosa syirik itu menjadi dosa yang sangat besar. Pelakunya sangat kurang ajar. Dan kita harus melihat dengan kacamata itu. Jangan melihat orang pezina itu lebih mulia daripada musyrik. Lah, betul ya? Betul, betul. Jangan melihat orang musyrik lebih mulia daripada pezina. Pezina yang tidak musyrik maksudnya. Kalau udah pezina musyrik juga ya itu lebih hina. Tapi ini pezina, dia tidak musyrik. Itu lebih mulia daripada musyrik yang tidak zina. Ya, karena dia kurang ajarnya sama Allah. Yang baiknya luar biasa sama kita. Kita ini harus bela Allah terus gitu loh. Harus berada dalam Hizbullah. Semua yang dimurkai oleh Allah kita harus murkai. Kalau Allah paling murka sama perbuatan syirik, ya kita harus memposisikan perbuatan syirik itu sebagai perbuatan yang paling menjijikkan, paling konyol, paling mungkar. Harus begitu. Muskilahnya, simbol-simbol kemusyrikan jadi maskot negara. Itu musibah itu. Udah gitu ngakunya negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hah? Maskotnya yang dijadikan sebagai kebanggaan, peninggalan nenek moyang. Peninggalan nenek moyang tapi musyrik gimana coba? Itu dijadikan sumber pendapatan negara, lagi celakanya ini. Gimana mau berkah? Gimana dolarnya enggak naik? Lawang pendapatannya dari simbol-simbol kekufuran, kemusyrikan.
Jadi asyirku ibadatu ghairillah ma'allah.

mengabdikan diri kepada selain Allah di samping juga mengabdikan kepada Allah. Itu namanya syirik. Dan syirik adalah kriminal terbesar di muka bumi. Ya. Dosa terbesar dan hukumannya paling berat. Kenapa kok dia dosa terbesar? Dari tadi sudah kita jelaskan ada sisi lain. Yang pertama, perbuatan syirik itu mengandung unsur pelecehan terhadap Allah. Kok bisa Ustaz pelecehan? Dari mana sisi pelecehan? Dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Saleh As-Sindi. Hadza alladhi yushrik ma'allahi ghairah. Orang yang berbuat syirik ini, yang menyamakan Allah dengan yang lain, yatawajjahu fil ibadah li ghairi haqiqatin fa'alah li ghairi haqiqati fi'li. Dari sisi karena ibadah itu haknya Allah, hak mutlaknya Allah, ketika itu diarahkan juga kepada selain Allah, berarti dia telah merampas, mengambil haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diberikan kepada yang tidak berhak sama sekali. Atau analogi sederhananya begini, ketika sesuatu yang mahal, yang sangat berharga, disandingkan dengan sesuatu yang tidak ada harganya, jadi jelek kan? Misal, di museum ada sebuah berlian dipajang, dimasukkan sebuah kotak, tapi di samping berlian yang harganya miliaran ini ada tai kebo. Ini pelecehan gak sama berliannya? Pelecehan gak? Pelecehan dong. Masa berlian disamakan, diposisikan dengan kotoran kerbau? Itu pelecehan. Ya, Allah disejajarkan dengan yang lain, pelecehan. Kok bisa kamu samakan Allah dengan cara kamu berikan, kamu tujukan ibadah ini kepada selain Allah? Itu pelecehan. Makanya Allah sangat murka dengan perbuatan. Yang kedua, syirik ini mengandung unsur pembangkangan, penentangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya karena hikmah dari penciptaan manusia itu untuk hanya mengabdi kepada Allah. Ketika ada manusia yang tidak mau begitu, dia nentang sama Allah. Dia bangkang sama Allah. Nah, ini bentuk pembangkangan. Yang ketiga, karena perbuatan syirik itu adalah tindak kezaliman. Bahkan kezaliman yang paling besar. Karena dia menyerupakan sesuatu yang sangat lemah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan madharat, disamakan dengan Allah. Dan disamakannya enggak dalam semua sisi loh ya. Enggak. Jangan sampai kita punya pemikiran bahwa yang namanya syirik itu harus menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi. Enggak ada itu. Kalau definisi syiriknya seperti itu, enggak ada orang syirik di dunia ini. Musyrikin di masa Rasulullah pun tidak masuk kategori orang musyrik. Kalau syirik yang dimaksud adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi. Nanti akan dijelaskan dalam kaidah yang pertama. Dan syirik itu menunjukkan lemahnya akal pelakunya. Dia zalim terhadap dirinya sendiri dan sekaligus dia berbuat atau melakukan kebodohan yang luar biasa. Dia tidak fungsikan akal sehat yang Allah berikan. Dia tidak fungsikan fitrah yang ada pada dirinya. Dia tidak mau membuka matanya untuk melihat ayat-ayat Allah. Tidak mau membuka pendengarannya untuk mendengar peringatan-peringatan dari Allah. Maka alangkah pantasnya orang-orang seperti itu disiksa dengan siksa yang terberat. Ya. Pantas ya, sangat pantas. Nah,
Itu dari sisi kenapa dosa syirik adalah dosa terbesar. Dan kenapa kok hukuman pelaku musyrik ini hukumannya paling berat? Yang pertama, paling berat dari sisi pelakunya kekal di neraka. Tidak ada kesempatan untuk keluar. Dan tidak ada kesempatan untuk istirahat dari azab. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Tiap kali apinya mau padam, dinyalakan lagi, tambah lagi. Berkobar-kobarnya. Kobarannya dimakin diperbesar oleh Allah. Tidak ada istirahat di sana. Sampai mereka ini mengatakan, waqalu ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka teriak-teriak memanggil Malik, malaikat penjaga jahannam. Permintaan mereka apa? Sudahlah. Biar Allah matikan kami saja sudah. Habisi aja kami ini. 1000 tahun kemudian baru dengar jawabannya. Qala bal antum makithun. Oh, enggak bisa. Kalian tetap tinggal di situ. Jadi ada sebuah hadis di sini yang diriwayatkan oleh Syaikhan dengan lafaz yuja'u bil kafir yaumil qiyamah. Akan didatangkan seorang kafir dihadapkan pada hari kiamat. Fayuqalu lahu. Lalu dikatakan kepadanya sebagai berikut. Ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaba. Bagaimana menurutmu andai engkau memiliki kekayaan berupa emas sepenuh bumi? Bayangkan kayanya kayak apa itu orang. Bumi loh. Bukan bumi ayu, bumi beneran. Bumi dengan daratan dan lautannya ini, mil'ul ardi. Zahaban. Akunta taftadi bihi, mau relakah engkau tebus azab yang segera akan engkau rasakan itu dengan kekayaanmu tadi? Fayaqulu na'am, siap. Ya. Fayuqalu lahu qad kunta su'ilta ma huwa aisar min dhalik. Goblok kamu. Dulu di dunia kamu tuh cuma diminta sesuatu yang jauh lebih ringan daripada emas sepenuh bumi. Apa kira-kira permintaan Allah? Ya. Qad sa'altuka ma huwa ahwan wa anta fi sulbi abika Adam. Aku ini sudah minta syarat yang jauh lebih ringan daripada itu saat engkau masih ada di tulang sulbinya bapakmu yang namanya Adam. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Nah, itu yang diminta sama Allah. An ta'budani wa la tusyrika bi syai'a fa abaita illa syirk. Aku cuma minta supaya kamu ini mengabdinya kepadaku saja. Jangan kau sampai sekutukan aku dengan yang lain, apapun yang lain itu. Tetap kamu ngotot maunya ibadah plus syirik. Ya, ya sekarang enggak berlaku lagi itu. Yang murah itu ternyata luar biasa harganya. Kalau sudah habis waktunya. Selama masih hidup masih ada kesempatan. Begitu mati hilang itu kesempatan. Makanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu dapat gelar yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu gelarnya? Hah? Apa kira-kira gelarnya orang kafir? Surat Al-Bayyinah. Kalau enggak salah ayat berapa ya? 4 atau 5 gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum. Ah, itu gelarnya sejelek-jelek makhluk darat, bariyah, manusia, sejelek-jelek manusia. Jadi kalau mau melihat orang kafir, lihatlah dengan kacamata ini.
ini manusia paling jelek ini lewat. Nah, mau gantengnya kayak apa, mau pemenang piala dunia, kafir. Paling elek. Oh iya dong, harus begitu. Jangan sampai kita ini gak sependapat sama Allah. Bukan berarti kita zalimi dia loh ya. Jangan kata aman tum. Enggak, kita gak zalim. Gak boleh zalim sama orang kafir. Tapi kita memandang mereka dengan bagaimana gelar yang sudah Allah berikan. Nah Allah sendiri yang menggelari. Asdaqu minallahi haditha. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih tepat, lebih jujur, lebih benar ucapannya daripada Allah? Tidak ada. Allah sudah bilang sejelek-jelek manusia, ya kita anggap sejelek-jelek manusia. Tapi Allah jangan zalim. Walaupun kamu benci setengah mati, kamu jangan zalim. Ya ya Allah, kita tidak zalim kok. Yang zalim itu bukan kita. Sebelah. Ya. Kita enggak zalim insya Allah. Kalau zalim, salah. Musyrik, fahadha khubthuh la yantahi. Kejahatannya orang musyrik itu enggak ada batasnya. Walidhalika kana adabuhu la yantahi. Maka adabnya pun juga tidak pakai limit. Al-musyrik mithluhu mithlul kalbi najasatah. Bahkan Allah serupakan seperti anjing. Najis akidahnya itu seperti najisnya anjing. Najasah ainiyah. Akidah dia itu najis. Anjing itu mau dimandi pakai air laut tetap najis. Air laut habis buat mandikan makhluk yang namanya anjing ini. Ya, ada makhluk namanya anjing dimandi pakai air laut. Habis itu lautan tetap najis, tidak bisa jadi suci. Ya kalau menjadi suci harus dirubah jadi binatang lain. Nah orang musyrik mau jadi suci, jangan tetap berstatus musyrik. Jadilah seorang muwahid. Jadi masalah memelihara tauhid dan waspadai syirik ini sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Seandainya manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 60, 70, 80, 90, berapapun yang dia miliki. Kemudian dari awal hidupnya, dari akhir hayat semua dia isi dengan salat, siam, tilawatul Quran, sedekah, ya. Jihad fi sabilillah, nasyrul ilm, birrul walidain, illa di menit terakhir dia berbuat syirik. Menit, satu menit terakhir, jangan satu menit lah, setengah menit, jangan setengah menit kebanyakan, 10 detik. 10 detik terakhir sebelum dia berpisah dengan dunia, dia berbuat syirik kepada Allah. Entah dengan keyakinan atau dengan lisan. Kalau mungkin berbuat, bisa berbuat dia dengan perbuatannya. Kemudian setelah itu mati, maka yang puluhan tahun tadi itu hilang, sia-sia. Siapapun orangnya, siapapun orangnya, termasuk para rasul, termasuk sayyidul anbiya wal mursalin sekalipun, tidak ada toleransi sama sekali dalam bab ini. Tidak ada toleransi. Apalagi kalau cuman gelarnya wali. Gelarnya Rasulullah aja enggak dapat toleransi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Kepada siapa ayat ini ditujukan? Walaqad uhiya ilaika anta ya Muhammad wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelummu sudah dikasih wahyu yang sama. Lain asyrakta. Jadi ayat ini turun kepada setiap nabi. Anta wa man qablak. Semua wahyunya ini bilangnya begini, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau sampai kamu berbuat syirik, Allah enggak kesian sama kamu. Mau nabi, mau rasul, mau raja, mau apa,
layahbatanna amaluk, pasti yakin, dijamin amalmu batal semua. Walatakunanna, ditakkid dengan dua kali lam taukid dan nunut taukid, dan pasti dijamin bakal kamu menjadi orang-orang yang rugi. Ya rugilah, puluhan tahun capek hilang hanya karena syirik sekejap. Bahaya apa bahaya? Bahaya. Perlu enggak belajar syirik? Perlu. Hah? Perlu enggak belajar syirik? Bukan cuman perlu, harus belajar untuk diwaspadai. Orang-orang yang tidak pernah belajar tentang hakikat syirik, merekalah yang paling sering terjerumus dalam perbuatan syirik. Karena tidak ngerti kalau itu syirik. Tidak mungkin dia itu menjadi seorang mukmin muwahid kecuali dia ngerti betul yang namanya syirik itu kayak apa. Ya. Wadiddu yudhiru husnahu diddu wabididdiha tatabayyanul al-asyya'u. Sesuatu itu yang memiliki kebaikan hanya akan nampak kalau dijejerkan dengan lawannya. Dengan disandingkan dengan lawannya akan nampak kelebihan yang dimiliki oleh salah satunya ini. Tayyib. Kemudian qala al-musannif rahimahullah, fa idza arafta, sampai jam berapa? Enggak, kita mau kasih tenggang waktu berapa sebelum maghrib? 10 menit kira-kira? Hah? 5:35 sampai maghrib. Tayyib. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amal. Kalau kamu sudah faham, wahai saudaraku yang tadi didoakan oleh Syekh, bahwasanya bila mana perbuatan syirik saat mencampuri suatu ibadah itu akan merusakkannya dan menjadikan amalan itu batal, wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelaku syirik ini akan menjadi penghuni neraka selamanya kekal, arafta, kau pasti akan tahu juga, otomatis kamu akan menyadari, anna ahamma ma alaika ma'rifatu dhalik, bahwa yang paling penting nih sekarang, yang urgen banget harus diketahui oleh setiap muslim, itu bukan kenal huruf A, B, C, D, E, bukan bisa berhitung, bukan menghafal ini, menghafal itu, bukan. Yang paling urgen, yang paling penting, itu kita tahu apa itu ibadah dan apa itu syirik. Ya, karena apa? Mau pinter, gelarnya profesor, doktor, setengah meter dia punya gelar, ya, LC apa-apa itu, dan lain-lain. Kalau dia tidak ngerti tauhid, tidak ngerti syirik, fahuwa jahil. Mau jadi fisikawan, astronom, geolog, sosiolog, apa meneh? Hah? Apapun lah julukannya ya. Kalau dia jahil terhadap hakikat penciptaan dirinya, fahuwa minal juhala. Qala Allah Ta'ala fi suratir Rum, wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah, walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Aktharan nas la ya'lamun, kata Allah. Kebanyakan manusia ini la ya'lamun, alias jahilun, juhal, tidak berilmu, jahil. Siapa mereka yang jahil itu ya Allah? Ya'lamuna zahiran al hayatid dunia. Mereka lah orang-orang yang hanya berilmu tentang yang zahir-zahir saja.

Karena tanpa kita menguasai ilmunya ini, kita ini akan menjadi manusia yang paling jelek, sejelek-jelek manusia, dan tempatnya paling rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Manusia yang kata Allah itu diciptakan dengan penampilan yang paling indah itu, sama Allah malah ditempatkan ke tempat yang paling rendah. Yang dikecualikan siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Cuma itu yang tidak akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Selain orang beriman dan beramal soleh, pasti kembali ke tempat yang paling rendah. Berarti yang paling penting itu bagaimana kita ini menjadi orang beriman. Bagaimana kita ini bisa beramal soleh. Syarat mutlak harga mati, gak ada komprominya, adalah harus bertauhid. Untuk menjadi seorang yang muwahid, dia harus waspada semua. Alladzi qala Allahu ta'ala fih, yang Allah telah jelaskan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni an yushraka bih, ketika dirinya dipersekutukan. An yushraka bih an ditambah fi'il mudhari, itu bisa ditahwil menjadi masdar. Dengan, kalau kita mau ungkapkan dengan ungkapan lain, maka bunyinya begini, innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Jadi apapun bentuk syirik, tidak ada ampunan. Pasti ada hukumannya. Maksudnya kalau tidak tobat, tidak akan diampuni sama Allah. Dosa selain dosa yang di bawahnya syirik, ya, dosa yang di bawahnya syirik, apapun, seberapapun besarnya, dia masih punya kemungkinan untuk diampuni cuma-cuma, walaupun belum tobat. Tapi kalau dosa syirik, tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk diberi ampunan cuma-cuma oleh Allah. Harus tobat sebelum terlambat. Jadi ayyushraka bih, termasuk di sana syirik asghar, tidak akan diampuni. Tetap akan dihukum. Berarti harus tobat dulu, jangan sampai mati membawa dosa syirik asghar, terkena ayat ini. Wa yaghfir ma duna, dun itu bukan selainnya loh ya. Jangan sampai difahami mengampuni dosa selain syirik, salah terjemahannya kalau begitu. Dun itu yang di bawahnya. Karena banyak dosa-dosa selain syirik yang itu satu level, bahkan lebih parah. Satu level minimal. Seperti tidak mengakui keberadaan Allah sama sekali. Wah, ini bukan selain syirik, ini lebih tinggi dari syirik, lebih enggak diampuni lagi sama Allah. Jadi yang diampuni adalah yang di bawahnya syirik. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawa'id dzakarahu Allah taala fi kitabih. Cara untuk menyelamatkan diri dari perangkap syirik ini adalah dengan mempelajari, mengenal empat kaidah. Yang semua kaidah ini disarikan dari Al-Qur'anul Karim. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Ini Syekh Ibnu Abdul Wahhab tidak merekayasa, tidak berbuat bid'ah. Banyak orang yang gagal paham, dia bilang pembagian tauhid ada uruhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu bid'ah. Enggak ada dalilnya itu. Enggak ada ayat Al-Qur'an bilang at-tauhid yang qasimu ila thalath. Ya emang gak ada ayatnya kalau kayak gitu. Hadisnya juga gak ada. Tapi ada gak hakikat masalah itu? Ini yang perlu kita pahami. Hakikatnya itu ada. Seperti misalnya, kalau saya bilang yang hadir di masjid ini terbagi menjadi dua misalnya. Yang satu pakai penutup kepala, yang satu tidak pakai penutup kepala. Yang pakai penutup kepala terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang bentuknya songkok, ada yang bentuknya kopiah. Yang pakai kopiah terbagi lagi. Saya berbuat bid'ah mengada-ada atau saya hanya menceritakan kenyataan? Karena lihat

0: antum, mana bisa cerita, kalau antum kan enggak lihat antum. Ya, antum melihat sebagian. Tapi kalau antum melihat diri antum seperti ana melihat antum ini, antum bisa bilang begitu. Ana enggak berbuat bid'ah, tidak. Ana hanya menceritakan, ini realita emang begini. Ini realita. Supaya antum tahu bahwasannya yang hadir di sini itu tidak semuanya pakai peci. Ada yang pakai, ada yang enggak. Yang pakai pun macam-macam pecinya. Jadi hanya mengungkapkan kembali berdasarkan hasil pengamatan bahwa ternyata yang hadir ini macam-macam orangnya. Demikian pula para ulama ketika melihat nususul Quran was sunnah. Ternyata Al-Quran dan sunnah walaupun tidak secara terus terang menyatakan tauhid terbagi menjadi tiga, tapi faktanya tauhid yang disebutkan oleh Al-Quran itu memang ada tiga macam. Dan tidak disamakan, dibedakan. Ada orang yang mengakui ini tapi gak ngakuin yang ini. Ada yang mengakuin yang ini tapi kacau dalam memahami yang jenis yang lain. Ini fakta. Fakta. Kenapa pembahasannya dimunculkan? Kok gak dari zaman Nabi? Seandainya ini itu penting, perlu diketahui dan memang sesuai dengan realita. Kenapa gak dari zaman Nabi, Nabi buat kitab Tauhid? Ayo, padahal penting banget. Kenapa baru muncul belakangan kitab Tauhid? Jawabannya gampang. Karena dulu semua sahabat paham Tauhid. Gak kayak ente. Ya, semua paham. Paham bener. Gak ada yang gagal paham kayak orang hari ini. Mereka ngerti bahwasanya Tauhid itu gak cuma satu macam. Gak cuma meyakini keberadaan Allah. Meyakini Allah sebagai sang pencipta, sang penguasa, sang pengatur alam semesta dan memberi rezeki. Gak cuman itu yang namanya tauhid. Harus dibarengi dengan mengakui hak Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Tanpa ini, yang itu percuma. Bahkan orang musyrik pun paham bahwa dakwahnya Rasulullah itu bukan hanya mengajak orang untuk mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin. Mereka paham. Makanya mereka gak mau ikut dakwahnya Rasulullah. Karena ini ada konsekuensi berat. Melawan arus. Melawan tradisi. Ya, jadi ini bukan bid'ah. Pembahasan ini dimunculkan karena banyak orang yang sudah mulai rancu. Nah, ana suka buat perumpamaan begini. Seandainya di seluruh gemolong ini apa maksudnya? Enggak, kelurahan, kecamatan atau apa? Kecamatan, anggap seluruh Sragen, seandainya di seluruh Sragen cuma ada satu masjid. Cuma ada satu masjid. Perlu gak dikasih nama masjidnya? Nah perlu ya, karena orang paham. Ketika dibuat pengumuman, hadirilah kehadiran di masjid. Oh ya, cuma masjidnya cuma itu. Ya. Gak perlu kasih nama. Tapi kalau masjidnya banyak, bagaimana supaya orang itu paham bahwa masjid yang kita maksud adalah ini, bukan yang lain. Kita gak boleh menyematkan nama tertentu. Gimana orang mau paham? Nah dulu pemahaman sahabat itu satu. Ya yang namanya Islam itu ya harus begini, paketnya ini tiga tauhid ini. Mereka udah paham, gak perlu dirinci, mereka paham bener. Nah ketika muncul orang-orang yang gagal paham itu, ya, dan makin banyak, makin hari yang gagal paham, perlulah dirinci gitu loh, ente salah paham. Nabi gak ngajarin orang supaya hanya mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin. Kalau cuman begitu lah orang musyrik udah dari dulu dia masuk Islam. Tapi yang diajarkan Nabi itu adalah jangan sampai kalian ini persekutukan Allah dengan yang lain. Itu poin. Poin yang kedua, kalian harus terima semua sifat-sifat dan nama-nama Allah. Orang musyrik kan gak mau mengakui Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Ketika Hudaybiyah, Nabi menulis perjanjian, Bismillahirrahmanirrahim, protes Sahal bin Hunayf. La, Mar-Rahman, Mar-Rahim, mana arif hadha? Apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim? Gak ngerti kita. Uktub bismikallahumma. Tulis saja dengan namamu ya Allah. Jangan pakai aneh-aneh ini. Bid'ah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. apa ini? Ini bukti mereka mengakui Allah, tapi mereka enggak mau nerima asma-asma Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan tentunya konsekuensinya asma mengandung sifat. Berarti ada tauhid lain dong yang tidak mereka imani di sini. Nah, jadi kita enggak membuat bid'ah, kita hanya menceritakan realita faktanya. Karena padahal enggak paham ini orang, perlu dihususkan. Seandainya enggak ada orang yang menyimpang dalam bab uluhiyah, dalam bab tauhid ibadah, enggak ada orang yang menyimpang dalam bab asma wa sifat, enggak perlu ada pembagian ini. Itu loh. Sebagaimana penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga munculnya belakangan. Istilah Ahlus Sunnah itu enggak dikenal di masa Rasulullah. Ketika banyak orang-orang sudah mulai menyuarakan bid'ah yang macam-macam, Syiah punya nama Rafidhah, punya nama Khawarij, punya nama Qadariyah, punya nama Mu'tazilah. Lah yang benar ini namanya apa? Kalau enggak ada namanya kan susah kita mau menjelaskan yang benar ini. Ya, kita maunya yang ini loh, tapi jangan dikasih nama. Wah, susah dong. Ya, mau enggak mau ini terpaksa diberi nama karena tuntutan. Seandainya mereka tidak bikin nama yang aneh-aneh, kita enggak perlu bikin nama. Jadi itu konsepnya begitu. Jadi pembagian ini, kaidah ini empat, mana ayatnya? Enggak ada ayat yang bunyinya Al-Qawaidul Arba. Antum zahiri banget kalau begitu. Ya. Ya, artinya makna dari kaidah ini semua ada. Ini disarikan, dirumuskan. Dari banyak dalil ini ditarik satu titik kesimpulan menjadi kaidah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Enggak habis-habis waktunya. Baik. Al-qa'idatul ula. Kaidah yang pertama, qala al-musannif rahimahullah, al-qa'idah al-ula, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirrun, pada dasarnya mereka itu mengakui, tapi secara global ya, pengakuannya secara global, garis besar, tidak secara terperinci. Maksudnya yang mereka akui ini ya mayoritas hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Walaupun tidak 100% tauhid rububiyah mereka itu beres. Ini secara global dulu. Karena ada satu orang yang gagal paham, dia bilang Wahabi ini menganggap orang musyrik bertauhid dan yang muslim dianggap musyrik. Ini gagal paham lagi ceritanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala.
5: Bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah ya Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Sembilan empat koma tiga FM. Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habis kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak.
4: Tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah, manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah. Tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Semua pernah merasakan cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Cinta itu membuat nyawa tidak berharga. Cinta itu membuat hati dan dada luas bak samudra.
3: Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta itu bukan hanya ucapan di lidah, tapi cinta harus ada bukti dalam perbuatan kita.
2: Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar dengan jumlah pasukan umat Islam yang lebih sedikit dan pasukan musuh yang lebih banyak, maka dia berharap berada di antara dua orang yang gagah perkasa. Tapi ternyata yang mengapitnya adalah dua anak muda yang masih belia, yang mungkin pengalaman perangnya masih sedikit sekali. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf diapit dengan dua pecinta Rasulullah SAW. Ya, aina Abu Jahal? Anak kecil itu tanya, wahai paman, di mana Abu Jahal? Apa kata Abdurrahman? Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal? Kata Mu'ad, ukhbirtu, aku dikasih tahu kalau dia itu suka mencelah Rasulullah SAW. Fawallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal ajal minna. Demi Allah, aku kalau melihat dia, maka tubuh-tubuh tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai mati terlebih dahulu orang yang ajalnya lebih dahulu.
4: Para sahabat mendengarkan suara rintihan dari pohon kurma. Kita dengar Anin sobi seperti anak bayi yang menangis. Pohon kurma rindu dengan Rasul SAW. Benda mati. Nabi datang turun dari mimbarnya, datang memeluk pohon kurma itu. Pernahkah kita merindukan Rasul?
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: نور من القرآن.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

0: pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SNS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhkan hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babghawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Mulai belajar beribadah.

0: بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: FM segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti goresan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Ada saldomu di situ?
7: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa, kah?
6: 10.000, Ji.
7: Mau beli pulsa, kah?
6: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
7: Buat apa ini?
6: Buat bangun rumah layak huni.
7: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
6: Bisa toh, insya Allah.
0: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kendari.

0: Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, وَكَانَ يُقَالُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. فَإِذَا تَوَعَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَمَا الظَّنُّ بِالْمُطَفِّفِينَ فِي الصَّلَاةِ. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muaz bin Jabal.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka?" Jawab, "Implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
8: Alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhajus salikin wa tawdihul fiqhi fiddin.
7: Bersama Al-Ustaz Zaidan Zainal Mursalin LC hafizallahu ta'ala.
9: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah toharoh? Karena toharoh ini adalah merupakan syarat sah sholat.
7: Rutin setiap hari Kamis ba'da sholat maghrib bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV.
10: Hadirat al-sada, yurja al-intibah.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
12: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
16: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam." Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
16: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahur shatr al-iman. Walhamdulillah tamla'u al-mizan. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها" رواه مسلم.
16: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Qur'an adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
18: Aduh, nggak diangkat.
19: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
18: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
19: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
20: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
18: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
19: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
18: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
20: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
0: Ustadz menjawab.
21: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
22: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
23: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
24: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
25: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
24: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan ini haid, aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam di dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
26: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya kami lunasi. Ini sama dengan akad goror dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor bebas, apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor, dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
27: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta utara, dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang lebih sahih? Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memakai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada? 79 kilo Ustaz? Belum nanti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak, tapi memandang urf masyarakat. Urf masyarakat, urf itu apa? yang dikenali ma ta'arafa alaihin nas, yaitu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita, tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Mana ke safar ke Bandung? Ini masih enggak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat, kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin madhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urus? Ustaz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo, apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Baik, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram." Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir

0: untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya, sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini, mereka belum tahu, mereka jahil, mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis, maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka paham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya, sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, masuk Ki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu, yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, sekira mami kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, di mana kita polis ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
1: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Radio Muad bin Jabal.
8: Surah Syams. Bismillahirrahmanirrahim.
9: Wasyamsi.

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Salman Al-Farisi radhiyallahu
2: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
3: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
4: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
5: Abu Darda radhiyallahu taala an. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an pernah berkata, Abu Darda menolak dunia dengan dada dan kedua tangannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Waimir ibn Malik radhiyallahu an dari suku Khazraj yang mendapat julukan Abu Darda telah bangun pagi sekali. Dia lalu menjumpai patungnya yang disimpan di tempat yang paling bagus di rumahnya. Diucapkannya salam hormat sebelum mengoles patung itu dengan wangi-wangian yang diambil dari tokonya yang besar. Kemudian diberinya baju baru dari sutra, hadiah seorang kawannya yang kembali dari Yaman kemarin. Bila hari mulai tinggi, Abu Darda radhiyallahu ta'ala an meninggalkan rumah menuju tokonya. Belum jauh berjalan, kota Yastrib mendadak riuh, didapati oleh sahabat-sahabat Muhammad yang baru kembali dari medan perang Badar. Di depan iring-iringan itu ada sekelompok tawanan yang terdiri dari orang-orang Quraisy. Abu Darda radhiyallahu an mengawasi mereka dengan cermat, lalu menghampiri seorang pemuda Khazraj yang ada di antara mereka. Dia menanyakan nasib Abdullah ibn Rawaha. Pemuda itu menjawab, Abdullah ibn Rawaha telah membuat kejutan di medan perang. Dia kembali dengan selamat dan membawa ghanimah. Berita itu menenteramkan hatinya. Si pemuda juga tak heran dengan pertanyaan tentang Abdullah ibn Rawaha, sebab antara Abu Darda dan Abdullah terjalin persaudaraan yang sangat erat. Kedua orang itu bersahabat baik semenjak masa jahiliyah. Ketika Islam datang, Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu an langsung masuk Islam, sedangkan Abu Darda menolak. Namun hal itu tidak memutuskan hubungan baik mereka. Abdullah ibn Rawaha bahkan selalu mengunjungi Abu Darda untuk membujuknya agar memeluk agama Islam. Dia senantiasa menyesalkan hari-hari yang disia-siakan oleh Abu Darda dalam kekufurannya. Abu Darda radhiyallahu an tiba di tokonya. Dia segera mengatur segala sesuatu, kemudian duduk di kursinya yang tinggi. Jual beli pun dimulai. Dengan cepat dia tenggelam dalam kesibukan. Dari mulutnya terus keluar perintah untuk budak-budaknya. Abu Darda tidak tahunya. Saat itu Abdullah ibn Rawaha berkunjung ke sana membawa niat tertentu. Pintu rumah Abu Darda terbuka dan Abdullah ibn Rawaha melihat Ummu Darda di dalam. Dia lalu memberi salam. Assalamu alayki ya amatillah. Wanita itu lalu menjawab, wa alaikas salam, wahai saudara kami. Di mana gerangan Abu Darda? Tanya Abdullah. dia pergi ke toko. Tak lama lagi tentu pulang. Bolehkah aku menunggunya? Tanya Abdullah lagi. Silakan, dengan senang hati. Wanita itu memberi jalan kepada Abdullah ibn Rawaha, kemudian pergi ke dalam untuk melanjutkan pekerjaannya. Tinggallah Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu an sendirian. Dia lalu masuk ke kamar tempat Abu Darda menyimpan patungnya. Dengan palu yang dibawanya dari rumah, dihantamnya patung tersebut sambil bergumam, "Semua yang menyekutukan Allah itu sesat." Dia terus memukuli patung tersebut sampai hancur, tak berbentuk lagi. Dan setelah itu, ditinggalkannya begitu saja. Tak beberapa lama, Ummu Darda masuk ke kamar itu. Dia menjerit histeris saat melihat patung pemujaan suaminya hancur tak karuan dan berserakan di lantai. Sambil memukul-mukul kepala dan pipinya, dia meratap. "Engkau menghancurkanku, Ibnu Rawaha. Engkau menghancurkanku." Saat Abu Darda pulang, dilihatnya Ummu Darda duduk sambil menangis di depan pintu kamar penyimpanan patungnya. Wajahnya tampak ketakutan, sehingga Abu Darda bertanya, "Kenapa kau?" Dia kemudian menjawab, "Saudaramu Abdullah ibn Rawaha tadi datang kemari lalu menghancurkan patung pemujaanmu." Abu Darda radhiyallahu an menjadi berang menyaksikan patungnya yang remuk. Sekejap dia ingin membalas kelakuan sahabatnya, tapi setelah berpikir-pikir, amarahnya menjadi reda. Katanya, "Kalau patung ini memiliki kebaikan, tentu dia mampu melindungi dirinya dari segala gangguan." Dia lalu pergi mencari Abdullah ibn Rawaha dan minta diantar menghadap Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Dialah orang terakhir dari kaumnya yang memeluk agama Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Abu Darda langsung beriman secara mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sejak awal keislamannya, seakan meresap sampai ke pori tubuhnya. Dia menyesali ketertinggalannya dalam kebaikan. Oleh karena itu, ia dengan giat mempelajari agamanya agar dapat menyusul teman-temannya yang lain. Ditekuninya ibadah dan ilmu seperti orang yang kehausan. Akhirnya dia menjadi orang yang paling mengerti tentang dinullah dan hafal kitabullah. Bahkan ketika perniagaannya mengganggu kenikmatan ibadahnya dan menyita waktunya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, ditinggalkannya begitu saja tanpa ragu atau menyesal. Ketika beberapa kawannya bertanya tentang hal itu, dia kemudian menjawab, "Sebelum kenal dengan Rasulullah, aku adalah pedagang. Begitu memeluk Islam, aku ingin memadukan kegiatan dagangku dengan ibadah. Tetapi aku gagal. Lebih baik kutinggalkan saja perdaganganku dan kupusatkan diriku pada ibadah." Demi jiwa Abu Darda di tangannya. Lalu beliau melanjutkan perkataannya. "Sekarang ini aku tak suka memiliki satu toko pun di sebelah pintu masjid dan mendapat laba 300 dinar sehari walaupun aku tidak pernah tertinggal sholat fardu berjamaah. Aku tidak bilang bahwa Allah mengharamkan jual beli, namun aku ingin menjadi golongan yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya dalam berzikir kepada Allah." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Darda tidak sekedar meninggalkan perniagaannya saja, melainkan juga meninggalkan dunia. Dia menjauhkan diri dari keindahan dan kemewahan dunia dan merasa cukup dengan sepiring makanan kasar untuk menguatkan sendi-sendinya dan pakaian sederhana sekedar untuk menutup aurat. Alkisah pada suatu malam yang dingin menggigit, Abu Darda radhiyallahu an kedatangan serombongan tamu untuk mereka. Dia menyediakan makanan hangat, tetapi tidak memberikan selimut. Padahal malam itu begitu dingin. Ketika tiba waktu tidur, para tamu itu berunding soal selimut. "Aku akan menemuinya untuk membicarakan soal selimut ini," kata tamu yang satu. "Jangan," kata yang lain, "tidak usah." Akhirnya salah satu dari tamu-tamu tersebut menghampiri pintu Abu Darda radhiyallahu an. Dilihatnya si tuan rumah tidur membujur dengan istrinya dan hanya mengenakan pakaian tipis yang sama sekali tak mampu menahan hawa dingin malam itu. Tak tahan, orang itu kemudian bertanya, "Ya Abu Darda, kulihat Anda tidur seperti kami. Mana barang-barang hasil perniagaan Anda?" Beliau radhiyallahu an menjawab, "Kita punya rumah di sana, sehingga barang-barang kukirimkan semua ke sana. Itu sebabnya kami ingin meringankan diri dari beban pada saat menempuh jalan tersebut. Apakah Anda sudah paham?" "Ya, aku paham," jawab orang itu. "Terima kasih." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa kekhalifahan

Al Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Abu Darda diserahi jabatan di Syam, tetapi beliau menolak. Ketika Umar ibn Khattab memaksa, akhirnya dia mengajukan syarat. Aku bersedia hanya bila Anda setuju aku pergi ke sana untuk mengajari mereka kitabullah dan sunnah Rasul serta sholat bersama mereka. Setelah Umar menyetujui syarat itu, Abu Darda berangkat ke Syam dan langsung menuju Damaskus. Sesampainya di sana, dia kaget melihat orang-orang sudah menyukai kemewahan, hidup bersenang-senang dan bergelimang kenikmatan. Dipanggilnya mereka di masjid, lalu dia berkata, "Wahai penduduk Damaskus, apa yang menghalangi kalian dari bersahabat denganku dan mendengarkan nasihatku? Padahal aku tidak minta upah sepeser pun dari kalian. Nasihatku adalah untuk kalian, sedangkan biaya yang lain bukan dari kalian. Mengapa kulihat ulama-ulama kalian wafat, lalu yang bodoh-bodoh tak mau menuntut ilmu? Mengapa kulihat kalian sudah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan Allah dan meninggalkan yang diperintahkannya? Mengapa kulihat kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan, membangun sesuatu yang tidak kalian tempati, dan mengharapkan sesuatu yang tak mungkin dicapai? Kaum-kaum sebelum kalian juga pernah mengumpulkan dunia dan tenggelam dalam angan-angan kosong. Maka tidak berapa lama persatuan mereka berantakan. Maka tidak beberapa lama persatuan mereka berantakan. Angan-angannya sekedar impian dan rumah-rumah mereka menjadi kuburan. Wahai penduduk Damaskus, itulah kaum 'Ad yang telah memenuhi dunia ini dengan harta dan anak. Siapa yang ingin membeli warisan mereka sekarang dengan 2 dirham saja? Orang-orang pun menangis sampai terdengar isaknya dari luar masjid. Sejak hari itu, An menjadi pemimpin majelis penduduk Damaskus. Dia berkeliling ke pasar-pasar, menjawab berbagai macam pertanyaan, mengorang yang tidak faham dan mengingatkan yang lupa. Dia tak pernah melewatkan kesempatan yang ada. Suatu hari, Abu Darda radhiyallahu an melihat sekelompok orang yang mengeroyok seseorang sambil mengejeknya. Dia segera menghampirinya seraya bertanya, "Ada apa ini?" Orang-orang lalu menjawab, "Orang ini telah melakukan dosa besar. Seandainya ada seseorang yang terjatuh ke dalam sumur, apakah kalian akan menolong mengeluarkannya?" "Ya," jawab mereka. "Kalau demikian, jangan memaki dan memukulinya. Berilah dia nasihat dan pengarahan. Kalian harus bersyukur kepada Allah karena Allah tidak menghinakan kalian seperti dia." Mereka bertanya, "Apakah Anda tidak membencinya?" Jawab Abu Darda, "Yang kubenci adalah perbuatannya. Kalau perbuatan itu ditinggalkan, maka dia adalah saudaraku." Mendengar itu, orang yang dikeroyok tadi menangis.

0: bertobat tidak mengulangi perbuatannya lagi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, seorang pemuda mendatangi Abu Darda seraya memohon, "Lihat wahai sahabat Rasulullah." Abu Darda radhiyallahu an lalu memberi nasihat, "Anakku, ingatlah Allah dalam kebahagiaanmu. Niscaya Dia akan mengingatmu dalam penderitaanmu. Anakku, jadilah orang yang berilmu atau pelajar atau pendengar. Jangan menjadi orang yang keempat. Anakku, jadikan masjid sebagai rumahmu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid adalah rumah orang-orang bertakwa. Untuk orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keluasan, rahmat, dan jalan menuju ridhonya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekelompok anak muda punya kegemaran duduk-duduk di tepi jalan sambil mengobrol dan mengamati orang lalu lalang. Abu Darda radhiyallahu an mendatangi mereka seraya memberi pengarahan, "Wahai anak-anakku, tempat kediaman orang muslim adalah rumahnya. Tempat itu bisa menjaga dirimu dan matamu. Jangan suka duduk-duduk di pasar, karena tempat itu menggoda dan membuat lupa." Ketika Abu Darda berada di Damaskus ini, Gubernur Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an pernah meminang putrinya bernama Darda untuk putranya Yazid. Tetapi Abu Darda radhiyallahu an menolak dan menikahkan putrinya dengan seorang pemuda biasa karena dia menyukai agama dan akhlaknya. Kejadian ini menjadi omongan orang banyak. Mereka umumnya mencibir. Dipinang Yazid putra Muawiyah ditolak, malah dikawinkan dengan orang biasa saja. Ketika seseorang menanyakan tentang alasannya, beliau radhiyallahu an menjawab, "Aku lebih tahu yang terbaik bagi putriku si Darda." "Bagaimana maksud Anda itu?" tanya orang tersebut. "Bagaimana perkiraan kalian? Bila Darda bangun tidur, kemudian di kanan dan kirinya telah siap budak-budak yang melayaninya, dan ditemukan dirinya dalam istana yang mengkilat menyilaukan mata. Bagaimana kira-kira agamanya pada waktu itu?" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, suatu kali Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an menengok keadaan Abu Darda di Syam. Dia datang pada malam hari. Ketika mendorong pintu, ternyata tidak dikunci. Maka masuklah Umar ibn Khattab ke dalam rumah yang gelap gulita. Mendengar kedatangan Umar, Abu Darda segera bangun menyambut dan mempersilahkan beliau duduk. Kedua sahabat itu kemudian berbincang-bincang tentang berbagai hal dan saling bertukar pikiran dalam keadaan gelap. Suatu saat Umar radhiyallahu an meraba-raba tempat duduk Abu Darda. Ternyata terbuat dari karung. Lalu dia meraba ranjangnya. Ternyata berupa lempengan batu. Terpegang pula alas tidur dan selimutnya, yang ternyata berupa kain tipis yang tak mungkin menahan dinginnya hawa di Syam. Spontan Umar bertanya, "Allah merahmati Anda. Bukankah aku telah mencukupi Anda? Bukankah telah kukirimkan gaji kepada Anda?" Abu Darda radhiyallahu an menjawab, "Ingatkah Anda, Umar, tentang hadis yang dibacakan Rasulullah kepada kita? Apa itu? Bukankah beliau berkata bahwa bekal seseorang di dunia ini laksana bekal seorang musafir?" "Anda benar ya Abu Darda. Lalu apa yang kita lakukan setelah beliau tiada wahai Umar?" Umar radhiyallahu ta'ala an menangis mendengarnya. Demikian pula Abu Darda. Tak ada lagi yang berbicara sampai fajar. Abu Darda radhiyallahu ta'ala an tetap tinggal di Damaskus untuk memberi teladan dan nasihat kepada orang-orang serta mengajarkan kitabullah dan hikmah sampai beliau wafat. Sewaktu sakit keras yang membawa pada kematiannya, sahabat-sahabatnya menjenguk dan bertanya, "Apa yang Anda keluhkan?" Beliau radhiyallahu an menjawab, "Dosa-dosaku." "Apa yang Anda inginkan?" Mereka bertanya lagi, "Ampunan dari penciptaku." Abu Darda radhiyallahu an kemudian berpesan kepada orang yang mendampinginya, "Talkinkanlah aku dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Kemudian kata-kata itu terus dia ucapkan sampai ruhnya lepas dari badannya. Beberapa waktu setelah kematian Abu Darda radhiyallahu an, Auf ibn Malik As-Saj'i bermimpi melihat sebuah kemah yang besar lagi tinggi, berwarna hijau dan berkubah. Dia bertanya, "Milik siapa kemah ini?" "Ini untuk Abdurrahman ibn Auf." Suatu suara yang menjawab. Tiba-tiba Abdurrahman ibn Auf muncul dari dalam kemah. Lalu beliau berkata, "Ya Ibnu Malik, inilah yang diberikan Allah kepada kami karena Al-Quran. Bila engkau memandang ke atas bukit, maka akan kau lihat sesuatu yang belum pernah kau lihat, belum pernah kau dengar, dan belum pernah terlintas dalam benakmu. Untuk siapakah itu Abu Muhammad?" "Untuk Abu Darda, karena dia menolak dunia ini dengan dada dan kedua tangannya." Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Jadwal futsal alumni nih, padat juga pala jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal, desain jersey sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811

0: 4038853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Anda merencanakan kurban untuk Idul Adha yang akan datang? Kini menunaikan ibadah kurban lebih mudah dengan tabungan kurban Lazis Mu'ad. Mulai menabung dari nominal ringan di setiap bulan, hingga akhirnya Anda bisa berkurban dengan tenang dan tepat waktu.
2: Dana amanah Anda kami kelola dengan profesional, transparan, dan sesuai syariat. Juga kurban Anda akan kami bantu salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan hingga ke pelosok daerah.
1: Keutamaan berkurban bukan hanya di hari raya, tapi juga di setiap niat, ikhtiar, dan harta yang kita sisihkan sejak hari ini. Ayo, wujudkan kurban terbaik Anda bersama kami. Daftar sekarang dan mulai menabung hari ini. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi kami di 0852-8222-2603 dan atau bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Mu'ad Gym Club di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
3: Lazis Mu'ad, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Keutamaan surat Al-Kahfi dan surat Al-Mulk. Pertanyaan 1. Apakah fadilah surat Al-Kahfi yang dibaca pada malam Jumat atau siang Jumat menurut hadis yang sahih? 2. Surat Al-Mulk dapat menghindarkan pembacanya dari azab kubur jika dibaca setiap hari. Apakah hadis tentang fadilah surat tersebut sahih? Kapan sebaiknya dibaca? Malam atau siang hari? Jawaban untuk pertanyaan pertama. Hadis pertama, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat Darimi dan disahihkan Al-Albani. Hadis kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Baihaqi, dan disahihkan Al-Albani. Jawaban untuk pertanyaan kedua. Sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat ini akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.

pasti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Yang selalu merasa jika dia sudah tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Mu'adz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Quran for Kids.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama di program acara Quran for Kids. Dan seperti biasa kita akan kembali melanjutkan pembahasan dan kita akan membahas bersama-sama tafsir dari surah yang kita akan dengarkan di siang hari ini. Dan di kesempatan yang lalu kita telah membahas surah Al-Qari'ah, yaitu surah yang ke-101 dari Mushaf Al-Quran. Dan oleh karena itu kita akan kembali membahas surah yang selanjutnya, yaitu surah yang ke-102, yakni surah At-Takasur. Dan adik-adik bisa membuka mushafnya sehingga kita bisa memurojaah bersama dan melihat arti dari ayat yang berada di surah tersebut. Baik adik-adik, untuk mengawali kebersamaan kita dengarkan dulu surah At-Takasur berikut ini. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan tetap terus bersama di program acara Quran for Kids.
3: Quran for Kids.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik adik-adik, baru saja kita mendengarkan surah At-Takatsur, yaitu surah yang nomor urutnya 102 dari Mushaf Al-Quran. Dan langsung saja kita akan memulai membahas di ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Adik-adik bisa membuka mushafnya untuk melihat arti dari ayat yang pertama ini, yaitu bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegur para hambanya yang dibuat lalai oleh bermegah-megahan dari mengerjakan tujuan mereka diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalnya, kembali kepadanya, dan mengutamakan kecintaan kepadanya di atas segala sesuatu. Maksudnya yaitu bermegah-megahan dalam hal banyak harta, anak, pengikut, kemuliaan, kedudukan, dan semisalnya, yang tujuannya bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mau simpulkan secara sederhana, yaitu bermegah-megahan artinya adalah bisa diartikan juga sebagai sifat congkak atau sombong. Ya, adik-adik. Jadi kita tidak boleh sombong dengan harta kita, kemudian status kita. Atau mungkin untuk adik-adik yang sedang bersekolah, kita tidak boleh sombong dan berbangga-bangga terhadap kepintaran kita, karena itu semua adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, yang artinya sampai kamu masuk ke dalam kubur. Menurut Syekh Muhammad Saleh atau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu beliau adalah seorang ulama besar di abad 14 Hijriah. Ya, kemudian firman Allah Ta'ala, ya di sini beliau berkata, firman Allah Ta'ala, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur, yaitu hingga manusia mendatangi atau masuk ke kubur, yaitu sampai atau ketika manusia tersebut mati atau meninggal. Adik-adik, manusia itu memiliki sifat bawaan untuk bermewah-mewahan sampai ia nantinya mati atau meninggal. Bahkan setiap kali kesombongannya bertambah, maka angan-angannya pun akan semakin bertambah. Usia semakin tua dan dia semakin beruban, namun angan-angan atau khayalannya semakin dirasa semakin muda. Sampai-sampai seseorang yang mungkin sudah berumur 90 tahun misalnya, adik-adik akan dapati ia mempunyai angan-angan, impian, khayalan yang panjang harapan yang tidak akan adik-adik dapati pada seseorang pemuda yang mungkin dia baru saja berumur 15 tahun. Inilah makna ayat yang mulia ini adik-adik, bahwa kalau kita terlalaikan dengan bermegah-megahan dari akhirat, maka yang akan menghentikannya adalah kematian. Dikatakan juga bahwa hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke alam kubur, ya artinya, yaitu sampai-sampai manusia berbangga-bangga dengan jumlah yang mati dari sukunya, sebagaimana manusia itu berbangga-bangga dengan banyaknya orang yang hidup. Datang seorang manusia mengatakan bahwa sukuku lebih banyak dari sukumu. Jika mau, silahkan kamu datangi kuburan. Hitunglah jumlah kuburan kami dan hitunglah jumlah kuburan dari suku Anda. Manakah yang lebih banyak? Tetapi adik-adik, ini adalah pendapat yang lemah dan jauh dari konteks ayat ini. Makna yang pertama adalah yang tepat, yaitu yang seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa manusia itu cenderung bermegah-megahan sampai akhirnya ia meninggal. Firman Allah, hatta zurtumul maqabir, yang artinya sampai kamu manusia masuk ke dalam kubur. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa zair atau pendatang di dalam ayat ini maksudnya yaitu mendatangi kubur atau masuk ke alam kubur. Pasti dia akan kembali ke negerinya dan kuburan bukanlah negeri tempat menetap. Begitu juga disebutkan dari sebagian orang-orang Arab Badui bahwa ketika ia mendengar seorang membaca Al-Hakumut Takasur Hatta Zurtumul Maqabir, ia mengatakan, demi Allah, pendatang tidaklah akan menetap. Demi Allah, kita akan dibangkitkan. Karena pendatang sebagaimana sudah diketahui, ia akan datang dan akan kembali pulang. Maka orang Arab tadi mengatakan, demi Allah, kita akan dibangkitkan. Inilah kebenaran. Dengan begini, kita mengetahui bahwa yang didengungkan sebagian orang di koran-koran atau di berita ataupun di media lainnya mengatakan tentang orang yang telah meninggal. Ia telah berpindah ke tempat peristirahatan terakhir. Ini adalah ucapan yang batil dan dusta, ya. Mungkin adik-adik pernah mendengar atau sering mendengar kalimat ini. Ia telah berpulang atau berpindah ke tempat peristirahatan terakhir. Jadi kita harus garis bawahi di sini adik-adik bahwa ini adalah ucapan yang batil dan dusta. Karena kuburan bukanlah tempat kembali akhir untuk kita. Bahkan seseorang yang meyakini konsekuensi ucapan ini, maka dia telah kafir. Yaitu mengingkari hari kebangkitan. Sedangkan kufur kepada kebangkitan adalah kemurtadan dalam Islam. Yaitu dia akan keluar dari agama Islam. Tetapi banyak manusia yang mengambil ungkapan-ungkapan, namun mereka tidak memahami maknanya. Kemungkinan ini diwarisi oleh orang-orang ateis. Perlu adik-adik ketahui, ya, jikalau adik-adik belum tahu apa itu ateis. Ateis adalah orang yang berpemahaman bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan orang-orang ateis ini tidak meyakini kebangkitan setelah kematian. Oleh karenanya, wajib bagi kita menjauhi ucapan ini dan pemikiran dari orang-orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidaklah dikatakan tentang kubur bahwa itu adalah tempat tinggal terakhir. Karena tempat tinggal terakhir itu bisa di surga ataupun di neraka di hari kiamat. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla saufa ta'lamun." Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa Allah melarang mereka dari sibuk memperbanyak harta dan keturunan. Dan ini merupakan peringatan bagi kita semua bahwa manusia akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka itu pada hari kiamat. Oleh karena itu adik-adik, kesimpulannya adalah kita tidak boleh sombong dan pamer atau

0: akan meninggal. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjadikan dunia ini tempat berleha-leha ataupun terlalu bersenang-senang di dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat kita menanam, ya, menanam benih dalam artian kita melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, sehingga di hari kiamat kelak, ketika kita dibangkitkan, kita akan menuai hasilnya berupa kebaikan. Dan itu akan menjadikan kita, insya Allah, sebagai penghuni surga. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik, demikianlah kebersamaan kita di program acara Quran for Kids. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan program acara Quran for Kids. Jangan lupa adik-adik untuk selalu senantiasa mencintai Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, senantiasa membaca dan berusaha untuk memahami makna dari ayat-ayat tersebut. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya di program acara Quran for Kids. Tetap dengarkan frekuensi adik-adik sekalian di 94,3 FM Radio Muadz Binjabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muadz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Binjabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Radio Muadz Binjabal 94,3 FM.

0: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
1: Min, ini kok barangnya jelek ya?
0: Ada yang bisa dibantu, Pak?
1: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
0: Berapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
2: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
3: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
2: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
0: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
2: Apa saya bilang? Mantap tuh Sakina Indonesia.
0: Kalau masalah itu tidak usah Mila ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
4: Tapi antum kapan pi?
5: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
6: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
5: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
6: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
5: Astagfirullah. Yodi,
6: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan Mi tunggu nanti terus. Kurban Mi tahun ini, sini Mi, kita pergi sama-sama.
3: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muads, mitra Anda menuju ridho Allah.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
10: Musibah dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Dan tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
9: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

0: Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Tetapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia. Mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah azza wa jalla. Membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya tetap hati Fir'aun. Hatinya tetap hati Fir'aun. Sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun. Sedangkan kesombongannya kesombongan Haman. Kesombongan Haman. Dia tidak dapatkan. Kecuali
4: tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan. Melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala terpenuhi. Sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan bumi.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bijabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bijabal. Ya, mungkin kita saat ini sedang sibuk kerja, bahkan mungkin sampai nunda sholat. Itu keterlaluan sekali, ya. Kita kerja digaji, memangnya seberapa banyak sampai sholat kita harus ditunda? Coba kita perhatikan hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang sholat pada suatu hari. Ya, di mana beliau bersabda, siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan kelak. Nantinya, di hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Syekh Su'aib Al-Arnaut mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Disebutkan empat orang di atas kesibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan

0: bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaan hingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, yaitu menterinya Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan berdagang sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Semoga kita dijauhkan dari orang atau dari sifat menunda-nunda sholat dan melalaikan sholat karena sibuk dengan bekerja.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Ya, baik sahabat Mu'adz, saat ini kita akan kembali mendengarkan sebuah kajian di siang hari untuk menemani siang hari sahabat Mu'adz sekalian sambil menunggu sholat asar tiba, yaitu kitab Hadiyun Nabawi Fit Ta'amuli Ma'an Nasi, ya, dengan judulnya atau dengan tema kajian yaitu sikap Rasulullah kepada orang yang jahil atau orang yang bodoh, yang akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Johan Saputra Halim Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.
1: 94,3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Hadiyun Nabawi Fit Ta'amuli Ma'an Nas, petunjuk nabawi atau manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan manusia, yang ditulis oleh Syekh Dr. Salih bin Furaih Al-Bahlal hafizahullah taala. Kita masuk kepada pembahasan i'raduhu sallallahu alaihi wasallam anil jahilin. Termasuk di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berpaling dari orang-orang yang jahil. Orang-orang jahil di sini maksudnya orang-orang yang bodoh, yang tidak faham, kemudian mendebat beliau, mengata-ngatai beliau misalkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, wa'arid 'anil jahilin khudzil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199, khudzil 'afwa, berikanlah maaf, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, bimbinglah menuju yang ma'ruf, berikan nasihat, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lamma kana la budda min adhiyatil jahil, dikarenakan tidak bisa tidak kita ini terkadang menghadapi gangguan orang-orang yang jahil, boleh jadi karena sikapnya atau ucapannya, bahkan boleh jadi mungkin di depan umum, ya. Amara Allah Ta'ala an yuqabila al-jahil bil i'radi anhu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menghadapi orang yang jahil tersebut dengan berpaling, enggak usah dipedulikan, dicuekin saja. Wa adami muqabalatihi bi jahli, tidak justru membalasnya dengan perbuatan jahil, artinya tidak membalas seperti yang dia lakukan. Dia misalkan mengumpat berkata kasar, ya kita jangan ikut mengumpat dan berkata kasar atau mengucapkan kalimat-kalimat atau kalimat-kalimat yang kotor lah begitu ya, yang fahish. Jangan. Demikian kata beliau. Wa hakadha kana adabu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ini adalah adab Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antara riwayat yang menunjukkan akan hal ini, yang pertama adalah ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada fi imra'ataini min Hudzaim. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghakimi dua orang yang bersengketa. Dua orang wanita ini. Ini bisa dibayangkan kalau dua wanita bersengketa ya, jamaah ya. Kedua wanita ini dari satu suku, dari Hudzail. Iqtatalata. Keduanya ini bertengkar. Faramat ihdahuma al-ukhra bihajar. Disebutkan bahwasanya mereka bertengkar hebat, awalnya perang mulut, kemudian mungkin jambak-jambakan, wallahu a'lam, sampai pada salah seorang di antara mereka berdua melempar dengan batu. Lempar dengan batu. Fa asaba batnaha wa hiya hamil. Disebutkan, kalau tadi saya baca syarah tentang hadis ini, disebutkan bahwasanya wanita yang bertengkar ini salah satunya bernama Ummu Afif bintu Masruh, wal ukhra Mulaikah bintu Uwaimir. Yang satu namanya Ummu Afif, yang satu namanya Mulaikah. Ummu Afif ini yang melempar dengan batu. Kenalah perutnya Mulaikah. Kebetulan Mulaikah sedang hamil, mengandung. Faqatalat waladaha alladhi fi batniha. Maka dengan sebab lemparan tersebut, tentu ini adalah lemparan yang tidak disengaja untuk membunuh seseorang, tidak ya, karena kemarahan. Lempar, akhirnya keguguran ya. Mati janinnya itu. Fakhtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengangkat permasalahan mereka ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu ketika di Madinah itu posisinya selain sebagai nabi, sebagai pemimpin di situ, beliau juga sekaligus sebagai hakim. Ya. Faqada an-nadiyatan ma fi batniha ghurrah 'abd aw amah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan, karena ini bukan pembunuhan yang disengaja, kemudian yang dibunuh juga janin yang terbunuh ya, bukan yang dibunuh. Yang terbunuh ini, yang mati ini adalah janin yang masih ada di dalam perut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukumnya bagi wali yang melempar. Walinya Mulaikah, disebutkan nanti suaminya yang akan datang kepada Rasulullah SAW. Dia wajib untuk membayar diat. Apa diatnya? Dia membayarnya dengan seorang hamba sahaya. Seorang hamba sahaya, entah dia laki-laki atau perempuan. Faqala waliyul mar'ah allati gharamat atau ghurimat. Maka datanglah walinya si Mulaikah ini. Walinya disebutkan dia adalah suaminya sendiri. Ya, suaminya sendiri. Dia seorang sahabat yang mulia. Sahabiyun. Namanya Hamlu bin Malik ibn Nabighah al-Hudhali. Laki-laki dari suku Hudhali juga. Hamal bin Malik. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak tahu ketika itu tentang hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin karena marah juga, sambil marah dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa aghramu ya Rasulullah man la syarib wala akal wala nataq wala istahalla famithlu dhalika batal. Wahai Rasul, kok bisa saya membayar diat kepada janin yang tidak makan, tidak minum? Ya, ini maksudnya belum layak dikatakan manusia, belum keluar pula. Wala nataq wala istahalla, dia enggak bisa bicara. Fa mithlu dzalika batal, maka yang demikian ini seharusnya hukumnya tidak seperti ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia protes kepada ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun ketika itu dia dalam posisi sedang kalut, ya, sedang marah. Yang kedua, dia jahil, tidak tahu hukum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma hadza min ikhwanil kuhan." Ini secara kasar terjemahannya, yang engkau ucapkan ini mirip seperti sajak-sajaknya al-kuhan, dukun. Setelah itu Nabi diam, namun Nabi tidak menghukum sahabat ini yang mulia ini, tidak dihukum, didiamkan saja. Nah, hadis ini diriwayatkan sahih oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sikapnya dalam masalah ini tidak membalas perlakuan sahabat tersebut. Kenapa? Karena dia dalam posisi sedang marah dan jahil. Jahil. Seharusnya seorang mukmin, apa sikapnya terhadap keputusan Rasulullah SAW? Maka nali mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan hukum, tidak layak bagi mereka untuk memilih pilihan yang lain, memilih hukum yang lain, tidak layak. Ya, kita kewajiban kita sami'na wa ata'na. Namun lagi-lagi Rasulullah SAW tidak menghukum sahabat ini, perbuatannya jelas keliru. Ya, jelas keliru. Dia mengucapkan itu di hadapan Rasulullah SAW. Sehingga para ulama menyebutkan hadis ini termasuk ketika menjelaskan ayat yang tadi. Khudzil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Berikanlah maaf, ya, dimaklumi saja, dimaafkan, namun tetap menyeru kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Contoh yang kedua, ma rawahu Anas radhiyallahu anhu. Apa yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, qala qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, pernah suatu ketika ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ataita Abdullah ibn Ubay." Wahai Rasul, sepertinya ada baiknya engkau mendatangi Abdullah bin Ubay ini. Abdullah bin Ubay kita tahu dia ini Rasul Munafikin, pemimpinnya orang munafik, dedengkotnya munafik. Namun Rasulullah SAW berpaling dari Abdullah bin Ubay, ya, tidak ngapa-ngapain, ya. Padahal dia juga yang di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan, ketika terjadi hadithatul ifki, fitnah keji yang menimpa rumah tangga Rasulullah SAW, dituduhnya Aisyah itu berzina, dia ini yang provokatornya, propaganda yang menyebarkan isu dan propaganda. Dia ngumpulin anak buahnya semua, pengikutnya, dan dia briefing, menanamkan isu dan propaganda bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan ibn al-Mu'attal. Dia sudah menyakiti Rasulullah SAW dan menyakiti orang-orang yang beriman. Namun dia ini pemimpin, dia ini tokoh. Sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dia ini akan diangkat jadi raja. Dia akan diangkat jadi raja. Jadi Aus dan Khazraj awalnya bersepakat akan mengangkat dia jadi raja. Tiba-tiba Aus dan Khazraj banyak yang masuk Islam. Nabi SAW hijrah ke Madinah. Maka Nabilah yang diangkat jadi pemimpin. Nah, dia ini dongkolnya bukan main. Ya. Marah dia dan hasadnya luar biasa. Namun apa mau dikata, sebagian besar rakyatnya itu masuk Islam, maka dia pun ikut-ikutan masuk Islam pura-pura. Nabi SAW kalau menghukum dia, atau misalkan karena dia munafik, misalkan menghukum mati dia tokoh munafik ini, maka orang-orang akan berkata Muhammad membunuh sahabatnya. Karena Abdullah bin Ubay ini menampakkan secara zahir keislaman. Dia ikut sholat, sholat berjamaah, bahkan pernah sempat ikut perang Uhud. Walaupun dia juga yang jadi provokator sehingga sebagian besar orang-orang yang ikut perang Uhud itu akhirnya desersi, akhirnya mundur, batal ikut bersama Rasulullah SAW. Gara-gara dia, dengan berbagai alasannya. Nah, suatu ketika ada yang berkata kepada Nabi, wahai Nabi SAW, ada baiknya engkau mendatangi Abdullah bin Ubay ini. Siapa tahu dia mau sadar, siapa tahu dia mau taubat dan seterusnya. Fantalaqa ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi benar datang mendatangi Abdullah bin Ubay ini. Warakiba himaran. Beliau menunggangi himar. Fantalaqal muslimun yamshuna ma'ahu. Sebagian para sahabat ada yang ikut berjalan bersama Nabi, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia ardu Sabkhah. Menuju sebuah tempat Sabkhah. Wallahu alam tempatnya ini di mana. Falamma atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ilaika anni. Maka ketika Nabi sudah datang baik-baik, tiba-tiba Abdullah bin Ubay ini mengatakan, ilaika anni, pergi engkau. Diusir Nabi SAW. Wallahi laqad adani natnu himarika. Demi Allah, sungguh bau busuk keledaimu itu mengganggu penciumanku, dia bilang gitu. Dia mencela. Faqala rajulun minal ansar. Maka seorang laki-laki dari kalangan ansar berkata, wallahi la himaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam athyabu rihan minka. Demi Allah, himarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih harum daripada kamu. Dibalas. Yang membalas adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Namun tidak diriwayatkan dalam kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas. Ya. Ya cukup ucapan mereka, ucapannya dia yang begitu kasar kepada Nabi didengar oleh para sahabat yang ikut, itu sudah cukup. Ya. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membalas dengan cacian dan makian, mungkin orang-orang yang masih fanatik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ini akan semakin menjadi-jadi mengabarkan isu dusta atau fitnah untuk menyerang pribadi Rasulullah SAW yang akan digoreng oleh orang-orang munafik. Nabi diam saja. Cukup ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini itu jadi bukti bahwasanya dia ini munafik. Dia munafik. Yang menjadi syahid dari kisah ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang tadi Al-A'raf 199, khudzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Dia termasuk dikategorikan orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil. Ini pelajaran jamaah sekalian, jangan kita ikut-ikutan jadi orang jahil, ya berhadapan dengan orang jahil, sudah tinggalin aja. Ya. Kalau kita ikut-ikutan, dia berkata kotor misalnya, kita ikut berkata kotor, maka orang tidak akan bisa membedakan ya, mana yang salah, mana yang benar ya, mana yang kuat, mana yang lemah. Ada kisah yang ketiga, ma rawahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qassama Nabi sallallahu alaihi wasallam qisman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membagi-bagi harta kepada para sahabatnya, bagi-bagi. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki, inna hadhi la qismatun ma urida biha wajhullah. Ini pembagian tidak adil. Sama sekali tidak menginginkan wajah Allah. Ini disebutkan dalam riwayat, dia ini Dzul Khuwaisirah, yang disebutkan nanti dari keturunannya akan muncul gerombolan Khawarij, dan benar muncul di zamannya Ali bin Abi Talib. Fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghadib, maka Nabi marah. Hatta ra'aitul ghadab fi wajhih. Aku bisa melihat kemarahan beliau dari wajah beliau, katanya Abdullah bin Mas'ud. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Laqad udhi bi akthara min hadha fa sabar. Sungguh beliau pernah diuji jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dengan seperti yang terjadi saat ini. Jauh lebih banyak beliau diuji kesabaran karena perlakuan buruk Bani Israel kepada beliau. Namun beliau tetap bersabar. Beliau tetap bersabar. Nabi Musa alaihissalam itu pernah dituduh oleh Bani Israel sendiri, dia punya penyakit kelamin ya, atau punya penyakit kulit, gara-gara Nabi Musa AS ini gak pernah mau mandi bareng dengan Bani Israel. Karena disebutkan dalam hadis, beliau itu hayyun sittir, dia ini sangat pemalu, Nabi Musa AS. Dulu di syariatnya Bani Israel masih boleh mandi bareng laki sama laki ya, di sungai atau apa. Nah, Musa AS itu dia cari tempat yang sepi, tempat yang tidak dilihat orang, dia mandi sendiri di situ, buka pakaian. Nah, kemudian Bani Israel mulai menggibahi Nabi mereka sendiri. Sebagian Bani Israel mereka mengatakan dia enggak mau mandi sama kita gara-gara dia punya penyakit kelamin. Katanya penyakit kelamin yang mereka isukan itu adalah, mohon maaf, jadi buah pelirnya besar katanya. Sampai seperti itu jahatnya ya, Bani Israel kepada Nabi mereka sendiri. Namun Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirnya membersihkan nama baiknya Musa AS. Hadis sahih diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, Rasulullah SAW mengatakan semoga Allah merahmati Musa. Musa itu diuji jauh lebih dahsyat daripada ini. Namun beliau tetap bersabar. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sikapnya Rasulullah, adab beliau sesuai dengan tuntunan Allah tabaraka wa ta'ala. Walillahi darrul imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan hina qan, qalu sakatta wa qad khusimta, qultu lahum innal jawaba libabi syarri miftahu wassamtu an jahilin aw ahmaqin syarafu wa fihi aydan lisawni al-ardi islahu ama tara al-usda tukhsha wa hiya samita wal kalba يخسى لعمري وهو نباح Imam Syafi'i pernah mengatakan, mereka berkata kepadaku, kenapa engkau diam, kediam? Kenapa engkau diam? Padahal engkau dicaci maki dalam dalam perdebatan. Maka aku berkata kepada mereka, sesungguhnya bagi pintu keburukan itu ada jawaban, ada kuncinya. Masing-masing pintu keburukan itu punya kuncinya masing-masing. Ada pintu keburukan yang harus dijawab, harus dibantah dengan ucapan, dengan argumentasi, dengan ilmu. Ada pintu keburukan yang dijawabnya itu cukup dengan cara didiamkan, enggak usah dijawab. Wasamtu an jahilin aw ahmaqin syarafu. Ketika kita diam di hadapan orang yang jahil, yang bodoh, ketika dia mendebat, itu adalah kemuliaan. Ya, karena orang akan tahu kebodohannya orang tersebut, ya. Wa fihi aidan li saunil ardi islahu. Kita diam ketika berhadapan dengan orang yang jahil dan bodoh, itu melindungi kehormatan kita, enggak jatuh kehormatan kita, kita semakin tinggi kedudukan kita. Ama taral usda tukhsa tukhsha wa hiya samita. Tidakkah engkau melihat seekor singa itu dia tetap ditakuti, disegani, padahal dia diam, enggak banyak omong, ya. Singa yang jantan itu enggak banyak omong, diam. Betinanya yang banyak omong, ya. Yang suka teriak-teriak betinanya. Ama taral usda tukhsha wa hiya samita wal kalba yukhsa la amri wa huwa nabbah. Dan sungguh justru anjing itu dia hina, kelihatan rendah dan hina, padahal dia kerjaannya menggonggong saja, menggonggong, teriak-teriak. Itu ungkapannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi tidak semua orang itu layak untuk dijawab, layak untuk dibantah balik, didiamkan saja. Jadi orang sudah tahu dia yang jadi pecundangnya. Yukhatibun as-safihu bikulli qubhin. Dalam syairnya yang lain Imam Syafi'i mengatakan, yukhatibun as-safihu bikulli qubhin. Ada orang jahil bodoh mengata-ngatai aku dengan keburukan. Fa akrahu an akuna lahu mujiba. Saya enggak suka untuk membalasnya, menjawabnya. Yazidu safahatan fa azidu hilma. Dia semakin bertambah jahil mengata-ngataiku, aku bertambah hilm, aku semakin menambah kesabaran. Ka'udin zadahu al-ihraqu tiba. Persis seperti oud, kayu oud yang harganya mahal itu, yang dibakar, kalau dibakar dia semakin harum. Semakin dibakar semakin harum. Subhanallah. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas afuhu sallallahu alaihi wasallam 'anil khati'in. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan maaf kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: 94,3 FM.
4: Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
6: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah, he. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822 8780 3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
9: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
10: Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tetapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian.
8: 94,3 FM.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ikhwat Aliman, anjuran untuk tidur siang. Ya, di siang hari ini ya, di pukul 14.41 menit, mungkin saat ini kita sedang mengantuk-mengantuknya. Tidak mengapa kita tidur siang, asalkan tidak kebablasan, karena nanti kita akan memasuki waktu untuk sholat asar. Nah, ikhwat Aliman, tidur siang atau qailullah, itu hukumnya dianjurkan menurut mayoritas ulama. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya hendaknya kalian tidur siang karena setan itu tidak tidur siang, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami Shaghir nomor 4431. Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i, seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, mengatakan dianjurkan qailullah bagi yang hendak melaksanakan sholat tahajud. Qailullah adalah tidur sebelum zuhur. Qailullah itu seperti makan sahur bagi orang yang berpuasa. Sedangkan dalam kitab Fatawa Hindia, yaitu mazhab Hanafi, disebutkan bahwa dianjurkan untuk tidur siang dalam Kasyaf Al-Qana, yaitu kitab fikih Hanbali. Dianjurkan tidur di pertengahan siang. Adapun waktunya, para ahli fikih berselisih pendapat tentang pertengahan siang yang menjadi waktu istirahat siang atau qailullah. Sebagian ulama berpendapat sebelum zawal, yaitu gesernya matahari ke arah barat, dan ada yang berpendapat sesudah zawal. Asy-Syarbini Al-Khatib mengatakan qailullah adalah tidur sebelum zawal. Al-Munawi mengatakan qailullah adalah tidur di pertengahan siang, saat zawal dan sedikit sebelum dan sesudahnya. Al-Badr Al-Aini mengatakan qailullah adalah tidur di tengah siang. Dalil yang menunjukkan bahwa yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa qailullah adalah istirahat setelah zawal alias setelah sholat zuhur, yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sahal bin Sa'ad, yaitu beliau berkata, tidaklah kami melakukan qailullah dan menyantap makan siang kecuali setelah selesai sholat Jumat di masa Nabi. Ya, bagi sahabat Muaz yang ingin beristirahat, yaitu tidur siang, untuk mempersiapkan tenaga untuk melaksanakan sholat malam, maka inilah waktu yang tepat, yaitu sesudah zuhur. Yang penting kita tidak kebablasan hingga kita melewatkan sholat asar. Ya, ikhwat Aliman, untuk mengisi siang hari kita kali ini, kembali kita akan menghadirkan murotal. Ya, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu waktu asar tiba, sehingga kita bisa mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, yaitu mendengarkan ayat suci Al-Quran, sehingga siang hari kita menjadi lebih berkah. Ya, kita akan mendengarkan surah Yusuf, surah yang nomor urut 12 dari Mushaf Al-Quran, dari ayat 1 hingga 69. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah. Khairu minkum jazaa'an wa syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Tanya, puja akan meninggikan, dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amal as-salih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajulun tasaddaqa biyamini fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah, lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan.
4: Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota.
3: Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak?
4: Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon nama ibu kita.
3: Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia, plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat, daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua, jangan. Anak lupa sama orang tuanya.
4: Kita mau berbakti sama orang tua itu takut juga, gak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah.
3: Barang siapa yang ingin umurnya diberkahin, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum gak berkurang, ditambah umur antum.
4: Wa yubsatallahu fi rizqi, rizkinya gak dikurangin, ditambahin rizki.
3: Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim.
2: 94,3 FM. Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
5: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat,

0: rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, nek telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz, pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muadz Minjabal Kendari. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apapun aktivitas yang sedang dijalani hari ini selalu berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita telah sampai di waktu asar. Mungkin ada yang masih di kantor, di tempat usaha, di perjalanan, atau sedang menyelesaikan pekerjaan di rumah. Apapun kesibukan kita, saat azan berkumandang, itulah panggilan terbaik yang patut kita dahulukan. Sebab ketika kita memenuhi panggilan Allah, sesungguhnya Allah lah yang akan mencukupkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta serta berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-238. Banyak ulama menjelaskan berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwa yang dimaksud dengan solat wusta dalam ayat ini adalah solat asar. Ini menunjukkan betapa istimewanya kedudukan solat asar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa meninggalkan salat asar maka gugurlah amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi menjadi pengingat agar kita benar-benar menjaga salat asar dan tidak meremehkannya. Kesibukan kita boleh banyak, urusan boleh menumpuk, tetapi jangan sampai semua itu membuat kita lalai dari kewajiban kepada Allah. Sahabat Muadz, mari kita jadikan waktu asar sebagai momen untuk berhenti sejenak, mengambil wudu, menenangkan hati, lalu berdiri menghadap Allah dengan penuh kekhusyuan. Semoga setiap sujud kita menjadi sebab diampuninya dosa, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezeki, dan diberikan ketenangan dalam menjalani sisa hari ini. Kami mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Stay tune terus di 94.3 FM Radio Muadz Minjabal.
3: 94.3 FM Radio Muadz Minjabal.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الرقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberi batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Daima tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya. Maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga." Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka." Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi.

0: dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
1: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat, nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir, gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
2: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP, sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
3: 94,3 FM.
4: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
5: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
4: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
6: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
4: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
8: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, planotes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: قدوات نبوية.
11: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
12: دري النواس بن سمعان radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kebajikan itu adalah akhlak yang baik sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan
11: wasallam qala Inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashya'a fala tantahiquha wa sakata 'an ashya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhathu 'anha. Hadis hasan rawahu Ad-Darqutni wa ghayruh.
12: Dari Abu Tha'laba Al-Husayni Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan selainnya.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
14: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
13: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
14: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
13: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullah taala.
14: Fa'ul hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
13: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
14: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
13: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
14: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
13: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
14: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
15: Hadirat al-sada, yurjal intibah.
16: Halo, assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
16: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masak.

0: sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yus Store. Alamat baru Abu Yus Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
4: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله أنكو أدالها ربكو. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'.
4: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
0: فسبحان الله حين تمسح.
2: من أذكار المساء.
5: Dengar radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus radio MUA Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Pejabat goblok, siap di MUA.
7: Kita dapat BBM gratis.
8: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
9: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
10: Aduh, nggak diangkat.
11: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
10: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
11: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
12: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
10: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
11: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
10: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
12: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Al-Qur'an.
15: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut, demi untuk memuaskan hobi merokok, bisa jadi jenengan menggolimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan. Bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang enggak ada yang terzalimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang. Ratusan orang. Setiap hari terzalimi dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, napa? Lepas, nang pinggir wis kaya-kaya. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo, kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak sama istri mau tobat, nih bapak minta maaf ya, bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti, bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin bapak minta maaf ya sama istri, dek mas minta maaf ya selama ini egois ya sama tetangga. Itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti, yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
3: Mendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari 94,3 FM. Salam Sapa Anak Soleh.
5: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwatul iman, pendengar radio dimanapun Anda berada. Di kesempatan yang berbagi ini, kembali kita berjumpa dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh, di mana salah satu program yang tentunya menghadirkan keseruan dan juga keceriaan kita bersama kedua adik kita yang soleha-soleha di kesempatan yang berbagi ini. Dan sahabat teman dimanapun Anda berada, seperti biasa di kesempatan ini, kita telah ditemani oleh kedua adik kita yang tentunya soleha-soleha. Untuk itu, terlebih dahulu kita langsung saja sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke. Nah, untuk memulai ya kebersamaan kita di kesempatan ini, sahabat muat, kita akan perkenalan dulu ya, karena lain-lain ya rasanya kalau kata orang Kendari itu lain-lain rasanya kalau kita memulai kebersamaan kita tapi kita belum mengenal satu sama lain. Untuk itu kita perkenalan dulu nih. Untuk itu perkenalkan, namanya kakak itu Raden ya, kalian bisa panggil Kak Raden. Dan kita mulai dari yang sebelah kanan dulu nih, sebelah sini. Siapa namanya? Dipanggil?
7: Khaira.
5: Dipanggil Khaira. Khaira dari kelas berapa?
7: 5D.
5: Dari kelas 5D, oke. Nah, untuk Khaira sendiri, kalau boleh tahu nih, biasanya di rumah itu hobinya ngapain aja?
7: Belajar, baca buku.
5: Apalagi tuh? Itu aja. Kakak juga suka baca buku. Nah, kalau untuk Khaira sendiri suka baca buku apa itu?
7: Komik biasanya.
5: Komik. Oke, mantep. Bagus itu. Yang penting kita di zaman yang serba digital sekarang itu penting sekali ya untuk baca buku, meningkatkan literasi kita semua seperti itu, Masya Allah. Nah, untuk Khaira sendiri, cita-citanya? Kalau
7: jadi dokter.
5: Dokter apa tuh kalau boleh tahu?
7: Dokter jantung.
5: Dokter jantung, Masya Allah. Kira-kira apa yang menyebabkan Khaira ini mau jadi dokter jantung? Apakah dari orang tua kah, keluarga mungkin, atau memang ingin saja begitu jadi dokter jantung?
7: Mau saja,
5: Masya Allah. Oke, okay, Yukata Liman, sahabat teman dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita beralih ke sebelah kiri saya. Halo, ada siapa namanya?
8: Nafila Khairunisa Sukardi.
5: Oke, okay, Nafila Khairunisa Sukardi, biasa dipanggil
8: Nafila.
5: Nafila, Masya Allah. Oke, untuk Nafila sendiri dari kelas
8: 5C.
5: Oke, Nafila, kalau boleh tahu nih, sama seperti pertanyaan untuk Khaira tadi, Hobinya kalau di rumah itu ngapain aja?
8: Menggambar.
5: Menggambar. Paling sering gambar apa? Pemandangan kah?
8: Apa di?
5: Apa saja. Oke, Masya Allah. Memang cita-citanya Nafila itu mau jadi arsitek ya? Atau apa gitu?
8: Iya.
5: Iya, oke, Masya Allah. Yang mendasari Nafila mau jadi arsitek itu apa? Atau memang ingin saja begitu?
8: Mau-mau saja.
5: Mau-mau saja, Masya Allah. Baiklah, Ikhwat Taliman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi perkenalan singkat kita ya bersama adik Khaira dan juga Nafila, dan semoga apa yang mereka cita-citakan itu dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ikhwat Taliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini, di kesempatan pertama ini, seperti biasa kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya materi pengetahuan yang akan di bagikan oleh kedua adik kita. Untuk itu kita persilakan dulu nih kepada adik Nafila. Ada materi apa Nafila di kesempatan sore ini?
8: Kurban.
5: Kurban. Wah, Masya Allah, ini bagus sekali ya sahabat muat. Karena memang beberapa hari ke depan itu kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Jadi materi ini memang cocok sekali. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi ya, mari kita mendengarkan bersama materi pengetahuan yang dibagikan oleh adik Nafila. Dan kepada adik Nafila kami persilahkan.
8: Assalamualaikum sahabat Muaz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sudah baca Quran belum hari ini? Jangan lupa untuk baca ya. Perkenalkan, nama saya Nafilah Khairunisa Sukardi. Pernah melihat orang menyembelih sapi atau kambing saat hari raya Idul Adha. Nah, itu namanya kurban. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan seperti kambing, sapi, atau unta pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Ibadah ini dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya, Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim sangat taat kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan beliau untuk berkurban, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sama-sama patuh. Karena ketaatan mereka, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing besar. Masya Allah, luar biasa ya ketaatan mereka. Dari kisah itu, kita belajar untuk taat kepada Allah, ikhlas menjalankan perintahnya, dan rela berbagi kepada orang lain. Hewan kurban nantinya dibagikan kepada banyak orang, terutama orang yang membutuhkan. Jadi, kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan dan membantu sesama. Sahabat Muaz, walaupun belum bisa membeli hewan kurban sendiri, kalian tetap bisa ikut beribadah. Misalnya dengan membantu orang tua saat pembagian daging, bersedekah, belajar ikhlas, dan berbagi serta tidak boros dan selalu bersyukur. Dalam Islam, Allah menyukai orang yang suka berbagi dan peduli kepada sesama. Saat Idul Adha, semua orang bisa merasakan makanan dan kebahagiaan bersama. Kurban juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu cinta pada harta benda. Kita belajar bahwa berbagi itu membuat hati lebih bahagia. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa yang sampai kepada Allah bukan daging atau darah hewan kurban, tetapi ketakwaan dan keikhlasan hati kita. Jadi sahabat Muaz, mari kita belajar menjadi anak yang taat, ikhlas, dan suka berbagi seperti Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwat aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi ya materi pengetahuan yang telah dibagikan oleh adik Nafila mengenai tentang kurban. Dan memang dari kurban ini sahabat teman kita itu diajarkan ya untuk untuk tidak terlalu cinta pada harta benda kita semua. Dan tentunya ini juga membuat kita untuk belajar bahwa berbagi itu membuat hati kita menjadi lebih bahagia, seperti itu, Masya Allah. Dan selanjutnya ya Ikhwat Aliman, dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan adik Nafila menyampaikan materi pengetahuannya, sekarang kita beralih ke adik Khaira. Adik Khaira, ada materi apa di kesempatan sore ini?
9: Jujur mengaku
5: jujur mengakui kesalahan, jalan memperbaiki diri. Oke, materi yang sangat-sangat menarik juga ya sobat-sobat begitu. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh Adik Khaira. Dan untuk Adik Khaira, kami persilahkan.
9: Kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, maupun jujur kepada orang lain. Orang yang mempunyai sifat jujur mengakui serta memperbaiki kesalahannya, maka akan membuat kehidupannya beruntung dan selamat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan memperbaiki jiwa itu. Quran Surah Asy-Syams ayat 9. Mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, justru itulah puncak kehormatan. Orang yang berani berkata aku salah sedang menunjukkan kekuatannya dan keberanian jiwanya. Ia tidak sedang merendahkan diri, tetapi sedang mengangkat derajatnya di hadapan manusia yang terlebih dari di hadapan Allah Ta'ala. Karena yang benar-benar mulia bukanlah mereka yang tak pernah salah, tetapi mereka yang ketika salah mereka jujur mengakui dan tulus memperbaikinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak ada pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan dalam adalah yang bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2499 sahih At-Tirmidzi nomor 3139. Tidak mengakui kesalahan adalah warisan buruk iblis dan kaum Lut. Sebagaimana ketika iblis melakukan kesalahan dengan menolak pemerintah Allah Ta'ala dan bersujud kepada Adam, bukannya mengakui kesalahan, akan tetapi ia malah melawan dan menyangkal dan dengan berbagai alasan. Dan sebagaimana kaum Nabi Lut ketika diingatkan tentang perbuatan keji, mereka justru mengusir Nabi Lut berserta pengikut dan mengatakan kepada Nabi Lut bahwa dia orang yang sok suci. Yang ini dikisah dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 80-82. Belajar mengakui kesalahan para nabi. Orang yang mulia adalah ketika dia diberikan taufik untuk mengakui dosa dan kesalahan, sebagaimana pengakuan oleh kedua nenek moyang kita, Nabi Adam dan Nabi dan istrinya Hawa. Ketika mereka memakan buah kuldi yang berarti kekalahan, keduanya berkata, ya Tuhan, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugikan. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Maka marilah kita belajar untuk tidak terlalu cepat menunjukkan jari dan lebih sering mengarahkan telunjuk itu kepada diri sendiri. Karena sebagaimana orang lain punya kekurangan, untuk kita pun juga demikian. Dan hanya orang-orang yang jujur pada kekurangannya yang akan benar-benar tumbuh menjadi lebih baik. Dan demikian eksiklopedia ini sahabatmu hari ini, sahabat Mu'adz, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik ikhwat aliman, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, itulah tadi materi pengetahuan yang telah dibagikan oleh Adik Khaira di kesempatan yang berbagi ini mengenai jujur mengakui kesalahan, jalan memperbaiki diri. Dan sebagaimana orang lain, sahabat Mu'adz, itu tentu atau pasti punya kekurangan dan kita pun juga demikian. Dan hanya orang yang jujur pada kekurangannya lah yang akan benar-benar tumbuh menjadi lebih baik, Masya Allah. Dan info taliman, sobat teman dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan bersama materi pengetahuan yang dibagikan oleh kedua adik kita, selanjutnya kita akan bermain di sesi sambung ayat berikut ini.
2: Sambung ayat Al-Quran.
5: Baiklah, ikut taliman sobat teman dimanapun Anda berada, di sesi sambung ayat ini kita akan menguji ya pengetahuan kedua adik kita, yaitu adik Khaira dan juga Nafila, mengenai hafalannya. Dan sebelum kita mulai, kakak ingin menginfokan ya kepada Nafila dan juga Khaira, jadi sebentar itu kalian akan diputarkan soal, dan setelah soalnya berhenti, kalian otomatis akan langsung menjawabnya sampai kakak bilang stop. Oke, tapi kalau kalian misalkan tidak berhasil menjawab, maka soalnya itu akan kakak berikan ke temannya yang lain. Dan kalau kalian berhasil, maka kalian akan mendapatkan tambahan 10 poin. Gimana? Sudah paham? Oke, untuk di kesempatan pertama ini ya, kita akan persilakan kepada Khaira dulu ya. Khaira, sudah siap? Sudah? Oke, untuk itu Khaira silakan dengarkan baik-baik ya. Dengarkan seperti apa soalnya agar bisa mendapatkan tambahan 10 poin. Dan kepada adik Khaira, dengarkan baik-baik soal berikut ini.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Silakan. Masalul ladzi Masalul ladzina humilu
1: Masalul ladzina humilu Taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumi alladzina
0: Ladzina kadzabu
1: bi ayatillahi.
0: Oke, lanjut terus.
1: Bi ayatillahi wa
0: 5 Wallahu
1: la yahdil qaumal fasiqin
0: qaumadz-dzalimin. Oke, cukup. Akhirnya kayaknya hafal, hanya kayaknya karena gugup jadi lupa-lupa. Oke, kita dengarkan apakah betul ya jawaban dari Khaira. Masalul

0: Oke, jadi jawaban Khaira betul ya, dan tambahan 10 poin, dan selanjutnya kepada Novila. Sudah siap Novila?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Oke, untuk itu Novila ya, silakan fokus dan dengarkan baik-baik agar bisa menjawab dengan betul. Dan kepada Novila, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, silakan. Wa idza Ayo kasih keras Najila suaranya, jangan malu-malu. Wa idza ra'au Lima, empat, tiga, dua, satu. Teto, jawabannya habis. Maksudnya, waktunya habis ya. Untuk itu, kami persilakan kepada Khaira mau coba jawab. Nggak juga, pas. Oke, oke, nggak apa-apa. Jadi, soal ini hangus ya. Dan selanjutnya kepada Khaira. Silakan fokus kembali ya. Dengarkan soal berikut ini agar bisa menjawab kembali dengan betul. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim.
0: Lanjut. Ummiyina rasul.
2: Ayatihi
0: wayuzakkihim
2: yu'allimuhumul kitaba wal hikmata
0: wa ing kanu Mingkobel. Ayo sedikit lagi. Oke, cukup yakin? Yakin. Oke, kita dengarkan ya. Apakah betul jawaban dari Khaira?

0: Oke, jadi jawabannya Khaira betul ya, dan tambahan 10 poin lagi. Dan selanjutnya kepada Nafila, gimana Nafila, sudah siap belum? Kayaknya Nafila ini gugup sekali ya guys ya. Oke, kepada Nafila sudah siap? Kita dengarkan soal berikut ini ya Nafila, agar bisa menjawab dengan betul, karena saat ini in sebanyak 20 poin, tapi Khaira masih punya banyak sekali kesempatan untuk bisa berhasil menyusul Khaira. Oke, okay? Untuk itu kepada Nafila, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الصادقين.
1: أوكي سلاكن. ولا يتمنوا
2: ولا يتمنونه.
1: Ya betul, lanjut lanjut. Wala yatamannaunahu ayadam abadam lima empat tiga dua satu. Oke, jadi hangus lagi ya. Oke, kepada Khaira mau coba jawab enggak? Anda juga, oke pas. Baik, jadi soalnya hangus ya. Oke, ikut taliman sobat umat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi sesi sambung ayat kita ya, di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita telah mendapatkan perolehan poin sementara, ini mana Khaira dari kelas 5D itu memimpin dengan total 20 poin. Dan sementara Nafilah masih berjuang untuk mendapatkan poin. Tapi sobat umat, keseruan kita itu belum berhasil, atau maksudnya belum berakhir ya, sampai di kesempatan ini. Karena setelah pesan-pesan yang berikut ini, kita akan kembali bersama untuk menguji pengetahuan mereka, menguji pemahaman mereka mengenai materi-materi yang telah mereka pelajari. Untuk itu sahabat teman, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh.
3: Salam Sapa Anak Soleh.
4: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek sabile.
4: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hayona.

0: Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih mana? Nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake.
1: Serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: 94,3 FM. Salam sapa, anak soleh.
5: Ya, ibu saliman sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh. Dan sebagaimana telah kita infokan di awal tadi ya, setelah kita bersama-sama mendengarkan materi pengetahuan dari kedua adik kita, lalu kemudian kita bermain di sesi sambung ayat. Nah, di kesempatan ini sahabat teman, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh kakak muslim. Jadi baik adik Khaira maupun Nafila ya, silakan dengarkan baik-baik materi pengetahuan yang dibawakan oleh kakak muslim. Karena setelah apa yang disampaikan oleh kakak muslim, kakak akan kasihkan soal, dan semua soal maupun jawabannya itu berada atau bersumber dari materi yang dibawakan. Dan kalau misalkan ketika kakak bacakan soal nih, terus kalian sudah tahu jawabannya, itu langsung saja angkat tangan dan sebut nama ya. Jangan cuma angkat tangan tapi tidak sebut nama, karena itu tidak dipersilakan untuk menjawab. Oke, baik Nafila dan juga Khairul, sudah siap?
6: Insya Allah
5: sudah siap. Oke, untuk itu baik adik Nafila dan juga Khairul, silakan dengarkan baik-baik agar bisa menjawab dengan betul apa yang disampaikan oleh kakak muslim berikut ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
7: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kak muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, gimana kabarnya sore ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Kak Muslim akan membawakan materi dengan judul Daur Ulang Sampah. Adik-adik, sampah adalah sisa benda yang sudah tidak digunakan. Jika dibuang sembarangan, sampah bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Karena itu, kita perlu mengelola sampah dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan daur ulang.

0: dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik berasal dari sisa makhluk hidup, seperti daun dan sisa makanan. Sampah anorganik seperti plastik dan juga kaca. Jika kita memilah sampah, maka daur ulang akan lebih mudah dilakukan. Adik-adik, sebagai anak soleh, kita harus peduli terhadap lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mencoba mendaur ulang. Dengan begitu, kita membantu menjaga bumi tetap bersih dan sehat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, itulah materi kamu Muslim sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Kakak Muslim ya sahabat muat. Dan setelah kita mendengarkan bersama materi yang disampaikan Kakak Muslim, kita akan langsung masuk ke sesi kuis anak soleh.
2: Kuis anak soleh.
1: Oke, jadi baik adik Nafila dan juga Khaira ya, silahkan dengarkan baik-baik soal yang akan baca. Kan kalian sudah dengarkan ya materi yang disampaikan Kakak Muslim, jadi kalian itu harusnya sudah betul-betul paham nih apa yang telah disampaikan. Dan seperti yang kakak bilang tadi, kalau misalkan kakak berikan soalnya, kalau kalian tahu langsung saja angkat tangan dan sebut nama. Oke, sudah siap? Nafila bagaimana, sudah siap?
3: Sudah.
1: Oke, untuk itu silakan dengarkan baik-baik ya soal pertama ini. Soal pertama, apa judul?
4: Khaira.
1: Khaira, apa jawabannya? Apa judul materi yang dibawa?
4: Mendaur ulang sampah.
1: Mendaur ulang sampah, yakin? Yakin, oke. Kita tanya nih kamu Muslim, apakah betul jawaban dari Khaira?
0: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, betul ya. Tambahan 10 poin lagi untuk Khaira. Oke, soal selanjutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Apa itu daur ulang? Apa arti dari daur ulang? Ayo, siapa yang mencoba jawab? Nafila?
3: Memilah sampah?
1: Memilah sampah. Kita tanya dulu kamu Muslim, apakah betul jawabannya dari Nafila?
0: Masya Allah, benar.
1: Oke, jadi jawabannya cukup masuk akal ya, memilah sampah. Yang mana kita pilih nih sampah-sampah lalu kita olah kembali seperti itu. Jadi jawabannya cukup benar. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya yang ketiga. Silakan dengarkan baik-baik. Sebutkan contoh dari daur ulang sesuai materi kamu Muslim ya. Ayo, sebutkan contoh dari daur ulang. Khaira, coba mau jawab enggak? Nafila?
3: Enggak.
1: Nafila ini terlalu jujur sekali ya. Langsung spontan bilang tidak. Oke, untuk Khaira mau coba jawab? Tidak juga. Oke, jadi hangus ya. Dan jawabannya itu, contoh dari daur ulang itu seperti misalkan botol yang diubah menjadi plastik pot tanaman. Atau mungkin kertas bekas didaur ulang menjadi kertas baru, seperti itu. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Apa arti dari sampah organik? Khaira? Nafila? 5? 4? 3, 2. Oke, Khaira, apa jawabannya? Apa itu sampah organik? Simple sih jawabannya, enggak panjang-panjang.
4: Sisa makanan.
1: Sisa makanan, apalagi? Itu aja. Oke, kita tanya ke Muslimnya, apakah betul jawaban dari Khaira?
0: Masya Allah, benar!
1: Jadi betul ya jawabannya, karena sampah makanan itu merupakan sampah yang bersumber dari makhluk hidup, yaitu kita sebagai manusia. Jadi jawabannya betul. Dan selanjutnya, soal terakhir ya, silakan dengarkan baik-baik. Apa arti dari sampah anorganik? Kan tadi organik sudah, sekarang anorganik. Nah, apa itu?

0: coba. Nafila, coba jawab Nafila. Jangan malu-malu Nafila. Langsung angkat tangan sebut nama toh, jangan gitu. Angkat tangan Nafila begitu.
1: Nafila.
0: Oke, okay. Apa jawabannya Nafila?
1: Sampah yang dari plastik, kertas, kardus.
0: Kardus. Oke, okay. kita kunci jawabannya. Yakin ya dengan jawabannya?
1: Iya.
0: Oke, okay, kita tanya ke Muslim ya. Apakah betul jawaban dari Nafila?
2: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, tambahan 10 poin untuk Nafila. Oke, okay, kota Liman, sobat teman dimanapun Anda berada. Itu telah tadi soal terakhir kita di kesempatan yang berbagi ini dalam sisi kuis anak soleh. Dan untuk sementara ini kita telah memperoleh poin ya sobat teman, dimana untuk Khairah sendiri itu memimpin dengan perolehan 40 dan Nafila sedang menyusun poin atau menyusul poin dari Khaira dengan perolehan 10 poin. Tapi untuk adik Nafila, masih banyak sekali kesempatan di sesi selanjutnya ya untuk mendulang poin dan bisa mengejar perolehan poin dari Khaira. Dan kita akan bersama lagi dalam sesi Tebak Sahabat berikut ini.
3: Kuis Tebak Nama Sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, jadi baik Nafila maupun Khairo, peraturannya sama seperti tadi ya. Kalau kalian sudah tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan sebut nama. Jangan malu-malu. Oke, baik Nafila dengan Khairo sudah siap ya?
1: Sudah.
0: Sudah, oke. Untuk soal pertama, silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku Putri Abu Sufyan Khairo. Apa jawabannya Khairo? Aku adalah putri Abu Sufyan bin Harb.
4: Habibah binti Abu Sufyan.
0: Yakin?
4: Yakin.
0: Yakin. Oke, kita dengarkan nih. Apakah betul jawaban dari Khaira? Oke, tambahan 10 poin untuk Khaira. Soal berikutnya, silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku dikenal sebagai Syahidah. Aku dikenal sebagai Syahidah. Coba Nafila mau coba jawab. Khaira.
4: Ummu Warqah binti Abdullah.
0: Yakin dengan jawabannya? Ih, kalau sudah jawab harus yakin tuh. Kalau sudah jawab. Iya, siapa tadi jawabannya?
4: Ummu Warqah binti Abdullah.
0: Oke, kita dengarkan dulu apakah betul jawaban dari Khaira. Oke, betul ya jawaban dari Khairo. Dan kita punya dua soal terakhir ya. Silakan dengarkan baik-baik untuk itu kepada Nafila. Ayo coba jawab ya. Jangan malu-malu. Oke, silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku ikut baiat Aqabah. Aku ikut baiat Aqabah. Gimana, Nafila? Silakan diingat baik-baik. Khaira. 5, 4.
4: Khaira.
0: Oke, okay, Khaira, apa jawabannya? Aku ikut baiat Aqabah.
4: Salah.
0: Apa ya?
4: Arubai binti. Binti Muawis.
0: Binti Muawis, yakin dengan jawabannya?
4: Yakin.
0: Yakin. Oke, okay, kita dengarkan dulu ya. Apakah betul jawaban dari Khairo?
1: Aduh,
0: salah. Nah, Nafila mau coba jawab enggak? Jawab saja, enggak apa-apa kalau salah.
1: Salma binti Qais.
0: Salma binti Qais, yakin dengan jawabannya? Yakin ya? Yakin. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Nafila. Oke, jadi betul ya. Jadi Nafila sebenarnya itu tahu jawabannya, hanya kayak ragu-ragu begitu untuk menjawab. Jangan begitu Nafila, tetap semangat. Oke, soal berikutnya. Siapakah aku? Aku membantu merawat para pejuang yang terluka.
4: Khaira.
0: Khaira, apa jawabannya?
4: Arubai binti
0: Mawis.
4: Yakin?
0: Yakin. Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Khaira? Oke, jadi tambahan 10 poin lagi di soal terakhir ini untuk Khairul, Masya Allah. Dan ya kutaliman, sahabat-sahabat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi soal terakhir kita ya di sesi tebak sahabat di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ya kita akan membacakan terlebih dahulu perolehan poin yang dimana untuk adik Nafila dari kelas 5C itu memperoleh poin sebanyak 20 poin. Dan untuk Khaira dari kelas 5D itu memperoleh poin sebanyak 70 poin. Dan berarti ya sahabat semua, pemenang kita di kesempatan sore yang berbahagia ini dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh yaitu Khaira dari kelas 5D. Dan kita ucapkan selamat kepada Khaira ya yang telah memenangkan program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan yang berbahagia ini. Dan untuk adik Nafila dari kelas 5C, tetap semangat ya Nafila. Kamu itu sebenarnya tahu jawabannya, hanya entah kenapa kayak ragu-ragu begitu. Padahal beberapa soal tadi sudah betul jawabannya. Tapi ya begitulah namanya permainan, perlombaan, pasti ada yang namanya menang dan juga ada yang kalah. Tinggal bagaimana kita bisa berusaha untuk bangkit setelah kita mungkin kurang mengalami hasil yang kita inginkan seperti itu. Dan info taliman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah kebersamaan kita dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita akan persilakan terlebih dahulu kepada kedua adik kita untuk menyampaikan pesan dan kesan atau mungkin salam kepada orang tua di rumah, teman-teman yang saat ini telah mendukung atau mungkin mendengarkan. Dan kesempatan pertama kita persilakan kepada Nafila ya. Nafila silakan kalau ada yang mau disampaikan untuk orang tua di rumah yang sudah mendukung Nafila sendiri. Untuk itu Nafila silakan, bebas. Kayak misalkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung Nafila seperti itu. Silakan Nafila, jangan malu-malu. Halo Nafila. Silakan Nafila, gaskan.
1: Karena tahu mau bilang apa.
0: Oke, tidak apa-apa kalau begitu. Kita persilakan saja selanjutnya kepada Khaira ya. Silakan Khaira, apa yang mau disampaikan? Masya Allah. Baik, ikut aliman sahabat semua dimanapun Anda berada. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu ya dalam program Salam Sapa Anak Soleh selanjutnya di pekan depan, di setiap hari Senin dan juga Selasa di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Dan demikian sahabat semua, saya Raden Muhammad Sabarudin selaku host di kesempatan ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada terdapat perkataan atau mungkin perbuatan yang kurang berkenan di hati sahabat teman. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
6: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
7: kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
8: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass. Di Fun Variasi.
9: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
10: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Satu, dua, satu, dua, dua.
12: Epis, apa?
11: Saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube. Lengkap.

0: maka kenapa aku tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
1: Anu weh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
0: Oh, aku datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
2: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
1: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Lomba dunia hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dengan himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran,

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit, hidupnya sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya, Masya Allah, Tabarakallah, besar, luas. Akan tetapi, hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu, karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita. Yang ketika dulu kecil, ya kita nak besar jadi dokter ya. Nak besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyiral muslimin.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2,

Tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu Islam, tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Muats Bin Jabal Kendari. Ikhwat Aliman dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Sahabat Muats yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dimanapun sahabat Muats berada selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan hati yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Nah, sesaat lagi kita akan memasuki salah satu segmen yang paling ditunggu, terutama oleh adik-adik kita yang di luar sana, yang luar biasa tentunya semangat dalam belajar agama Islam. Siapkan duduk yang rapi, telinga yang siap mendengar, dan hati yang siap menerima ilmu yang bermanfaat. Karena sore hari ini kita akan kembali mendengarkan kajian anak. Kajian anak muslim ceria dengan tema Ayo Semangat bersama dengan Kak Erlan Iskandar. Ya, kajian anak kali ini insya Allah akan disampaikan dengan bahasa yang ringan, mudah dipahami, dan pastinya seru. Jadi, untuk para orang tua, ayah dan bunda ya juga boleh ikut mendampingi. Karena belajar agama itu paling indah kalau dilakukan

0: bersama dengan keluarga. Ayo kita simak bersama, semoga setiap ilmu yang kita dengarkan menjadi amal jariah dan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita simak kajian anak berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, senang sekali Kak Erlan pagi ini bisa menyapa adik-adik ya yang ada di ruang Zoom. Wah, ini anak-anak TK dari sekolah mana nih Mas Ucup? TK Zanjabila ya, Masya Allah. Dan juga mungkin video ini juga disimak dan ditonton oleh adik-adik yang menyimak di channel YouTube Kak Erlan Bercerita. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Kak Erlan senang sekali adik-adik bisa kembali membersamai adik-adik semua untuk kajian anak. Dan pagi hari ini Kak Erlan semangat sekali. Adik-adik semangat gak nih?
3: Semangat dong Kak Erlan. Lihat nih, aku semangat.
2: Sama Kak Erlan juga semangat. Adik-adik sudah mandi belum?
3: Sudah
2: kok geleng-geleng? Kalau sudah angguk-angguk dong. Sudah atau belum?
3: Belum.
2: Loh, belum kok malah angguk-angguk? Jadi sudah atau belum?
3: Sudah. Belum.
2: Salah, jangan gitu gerakan kepalanya. Jadi adik-adik sudah atau belum?
3: Enggak tahu.
2: Malah muter-muter kepalanya. Wah, kalau gitu Kak Erlan perlu tanya dulu nih ya. Coba Kak Erlan tanya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Angkat tangan. Oh, coba Kak Erlan lihat di layar nih. Siapa yang udah mandi? Coba angkat tangan. Oh, rata-rata udah mandi ya. Coba ditanya lagi. Siapa yang mandinya di kamar mandi?
3: Saya.
2: Oh, Masya Allah. Siapa yang mandi pakai sabun cuci?
3: Kok sabun cuci, Kak Erlan?
2: Oh iya, sabun cuci memang buat apa?
3: Itu mah buat baju, buat piring, buat mangkok, buat sendok. Ting.
2: Salah ya. Oke, kalau gitu Kak Erlan ulang lagi. Siapa yang mandi pakai sabun wangi?
3: Saya.
2: Oh iya. Siapa yang mandi pakai air kopi?
3: Salah.
2: Siapa yang mandi pakai air oli?
3: Salah.
2: Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi di kamar mandi?
3: Saya.
2: Siapa yang mandi?
3: Kok sama sapi?
2: Wah, adik-adik semua udah mandi ya. Udah semangat ya adik-adik ya.
3: Iya dong Kak Erlan, aku semangat banget.
2: Masya Allah. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita hari ini adalah Ayo Semangat ya. Kajian kita kali ini tujuannya adalah untuk menyemangati adik-adik semua. Apalagi nih besok sudah mau berangkat kembali ke sekolah ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita harus semangat berangkat ke sekolah. Siapa yang kangen pengen berangkat lagi ke sekolah?
3: Aku Kak Erlan, soalnya aku pengen ketemu teman-teman. Udah lama gak main sama teman-teman di sekolah.
2: Wah, adik-adik kangen sama teman-teman.
3: Iya.
2: Wah, makanya adik-adik banyak-banyak baca doa ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan kekuatan agar kita besok bisa ketemu lagi dengan teman-teman di sekolah. Adik-adik semangat gak mau berangkat ke sekolah?
3: Semangat Kak Erlan. Kan kita harus semangat belajar.
2: Betul adik-adik. Kita itu harus semangat untuk belajar. Adik-adik tahu gak sih? Semangat.

0: belajar ilmu agama, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang mau masuk sungai? Kok sungai? Salah. Siapa yang mau masuk surga? Iya, adik-adik. Nabi SAW suatu kali pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi adik-adik, di antara cara untuk bisa mudah masuk ke dalam surga, caranya adalah dengan belajar ilmu agama. Jadi adik-adik, kita harus semangat belajar ilmu agama, karena ini di antara cara buat kita agar kita dimudahkan masuk surga. Makanya adik-adik, kalau sekolah harus semangat ya. Kalau dibangunin pagi-pagi jangan marah-marah, jangan ngambek-ngambek. Misalnya nih, adik-adik besok dibangunin sama ayah bunda karena sekolah ya adik-adik ya, dibanguninnya lebih awal misalnya. Adik-adik sholat subuh dibangunin sama ayah bunda, terus diajakin untuk sholat subuh, kemudian siap-siap berangkat ke sekolah. Adik-adik, biasanya kalau libur kan mandinya gak ba'da subuh ya adik-adik ya, bukan di waktu subuh. Kemudian mandinya jam berapa adik-adik? Coba ketik di berapa aja tuh Mas Ucup yang jawab. Kalau biasanya di hari libur nih ini ya, dan juga mungkin waktu di akhir-akhir Ramadan, kalian waktu liburan kemarin mandinya jam berapa Mas Ucup? Oh, ada yang bilang mandinya jam 7. Wah, kalau besok mandi jam 7 kesiap berangkat ke sekolahnya. Ada yang jawab mandinya jam 9? Hah? Jam 9? Ini siang banget adik-adik. Ada yang bilang berarti siap-siapnya harus lebih awal ya. Kemarin sepagi mungkin sudah harus mandi adik-adik ya. Jam 6 harus udah mandi biar sempat sarapan, siap-siap berangkat ke sekolah adik-adik. Dan harus males-malesan kalau disuruh mandi. Adik, ayo mandi. Mama, masih ngantuk. Kita nantian. Soalnya kalau gak mandi nanti masih bau iler. Diniatkan mandinya kita itu badan jadi tambah seger, bikin tubuh kita jadi tambah bertenaga dan sehat adik-adik. Nanti belajarnya jadi tambah. Itu kita mandi sebelum berangkat ke sekolah, supaya kita tidak mengganggu dan menzolimi teman yang lain. Kalau badan kita bau, nanti teman kita jadi kebauan.
1: Kamu kok bau ya?
0: Teman kita jadi gak fokus belajarnya gara-gara kecium bau badan kita. Maka adik-adik harus semangat mandi ya. Iya, harus semangat kalau disuruh mandi sama ayah bunda.
1: Tapi kak, kalau mandi kan di...

0: Soleha, misalnya ada seorang anak namanya Ayami. Siapa namanya?
1: Ayami.
0: Nah, misalnya ini ada anak perempuan Solihah namanya Ayami.
1: Ayami dibalik mie ayam.
0: Kok jadi mie ayam? Ayami bukan mie ayam adik-adik. Anak Solihah perempuan namanya Ayami ini misalkan dia adalah anak yang baik adik-adik, anak yang soleha, anak yang pintar, yang kalau dibangunin sama ayah bundanya dia nggak pakai ngambek-ngambek, nggak pakai marah-marah. Ayo ngaku, siapa di antara adik-adik yang mirip dengan Ayami? Siapa yang kalau dibangunin nggak suka ngambek-ngambek, nggak suka marah-marah? Angkat tangan. Wah, sip, masya Allah, barakallahu fikum. Coba Kak Erlan tanya, siapa di antara adik-adik yang kalau dibangunin ayah bunda masih suka ngambek-ngambek, masih suka marah-marah? Hayo jujur, ada nggak yang angkat tangan Mas Ucup? Siapa yang masih suka ngambek-ngambek dan marah-marah kalau dibangunin? Oh, nggak boleh adik-adik ya. Besok kita harus semangat berangkat ke sekolah. Dan kalau dibangunin ayah bunda jangan suka marah-marah dan ngambek-ngambek. Kayak ayam ini, anak solihah yang satu ini, kalau dibangunin dia semangat dan gak marah-marah, gak ngambek-ngambek.
1: Adek, bangun. Ya, Mi. Tweting. Tweting.
0: Anak solihah kalau bangun tidur gak pakai nangis-nangis, gak pakai marah-marah. Dia bangun tidur, dia baca doa bangun tidur.
1: Doa bangun tidur. Allahumma. Allahumma apa ya? Bukan yang itu doanya, salah. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana.
0: Coba. Assalamualaikum. Ada Abdullah Zubair? Coba di-unmute dulu speakernya, dibantu oleh ayah bundanya. Abdullah Zubair, sudah ada suaranya belum? Belum di-unmute speakernya. Apakah ada ayah bundanya di samping Abdullah Zubair? Kalau anak TK kayaknya bingung disuruh meng-unmute sendiri ya. Coba yang lain Mas Ucup. Dek Sarah Yumna, assalamualaikum. Masya Allah, Sarah Yumna sudah hafal belum doa bangun tidur?
2: Sudah.
0: Coba dibaca gimana bunyi doanya. Masya Allah, mumtazah, barakallahu fiik, ahsanti. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau anak salih-salihah bangun tidur enggak pakai ngambek, enggak pakai marah-marah. Dia bangun tidur, baca doa, syukur-syukur dia udah bisa ngerapihin tempat tidurnya, ya.
1: Iya, Kak Erlan. Aku rapikan tempat tidurku sendiri supaya tempat tidurku bersih dari kuman, bakteri, virus, kecoa-kecoa.
0: Kok malah ada kecoa sih, adik-adik? Ah, adik-adik, bersihkan dan rapikan tempat tidurnya untuk meringankan pekerjaan bunda kita. Ya, adik-adik, ya. Oh, maka adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Jadi besok harus semangat berangkat ke sekolahnya ya. Semangat untuk bangun paginya. Semangat untuk mandinya. Semangat juga untuk sarapannya. Wah, adik-adik, Kak Erlan pesankan besok berangkat. Karena belajar ada ibadah yang paling utama loh adik-adik semua. Ada seorang ulama berkata, ma'u syai'in ilmi. Ini ulama yang mengatakan semacam ini diantaranya adalah Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri berkata, ma'u bidallah bi syai'in afdalu minal ilmi. Tidak ada ibadah yang paling utama melebihi belajar ilmu agama. Jadi adik-adik, belajar ilmu agama itu adalah diantara

0: adalah ibadah yang paling utama. Dan kita berangkat ke sekolah, TK Zanjabila misalnya, ini juga merupakan sebuah ibadah karena kita di sekolah belajar ilmu agama. Kita belajar hafalan doa, kita belajar Quran, kita belajar bacaan zikir, kita belajar tentang gerakan sholat, mengaji, menghafal Quran, dan seterusnya. Adik-adik di sekolah kita belajar agama, itu artinya di sekolah kita harus bersemangat mengerjakan ibadah yang utama. Adik-adik tahu gak sih ibadah itu apa?
1: Tahu Kak Erlan.
0: Apa coba?
1: Apa ya?
0: Katanya tahu.
1: Ya aku tahu.
0: Jadi apa? Ibadah itu adalah?
1: Apa ya?
0: Katanya tahu. Ibadah itu kata para ulama, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah.
1: Enggak tahu kayak artinya apa.
0: Ibadah itu kata para ulama adalah segala sesuatu yang disukai oleh Allah. Nah, sesederhana itu kalian memahaminya ya, karena masih TK. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang disukai oleh Allah. Misalnya sholat. Kalau kita sholat, Allah suka enggak?
1: Suka.
0: Nah, itu berarti ibadah. Kita berbakti pada orang tua, Allah suka enggak?
1: Suka.
0: Berarti itu ibadah. Nah, baca Quran, ngafal Quran, dan murojaah. Kira-kira Allah suka enggak kalau kita ngerjain itu?
1: Suka.
0: Berarti itu ibadah. Termasuk juga berangkat ke sekolah, belajar ilmu agama. Allah suka enggak?
1: Suka.
0: Berarti itu ibadah. Jadi segala sesuatu yang disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, berupa perkataan atau perbuatan yang kelihatan ataupun yang ada di dalam hati, itulah yang dinamai dengan ibadah. Ya. Dan belajar ilmu agama itu adalah salah satu ibadah yang utama, adik-adik. Oleh karenanya kita harus semangat. Semangat adik-adik ya. Dan semangat ibadah itu bukan cuma di bulan Ramadan aja. Tapi semangat ibadah itu juga harus kita lakukan di hari-hari setelahnya, di bulan-bulan yang berikutnya. Ya adik-adik ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Allah, ibadahilah Allah sampai engkau meninggal dunia. Ini firman Allah di Al-Qur'an adik-adik, di surat Al-Hijr. Allah katakan demikian, kita disuruh beribadah sampai kita meninggal dunia. Itu artinya kita ibadah itu selama kita masih punya usia, selama kita masih hidup di dunia, kita wajib beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu bukan cuma di bulan Ramadan saja. Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang kita sembah di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya, kalau di bulan Ramadan kita semangat sholat, setelah Ramadan juga harus tetap semangat sholatnya. Kalau kita di bulan Ramadan semangat baca Quran, murojaah, hafalan, ya, maka di luar Ramadan juga harus tetap semangat. Paham adik-adik?
1: Paham.
0: Nah makanya adik-adik semua dirahmati oleh Allah, kita harus semangat mengerjakan ibadah-ibadah. Ya, semangat itu jangan hanya di bulan Ramadan saja, tapi kita juga harus tetap semangat di bulan-bulan yang selanjutnya. Lomba duduk rapi. Kalau Kak Eran bilang angin, tarik nafas. Kalau Kak Eran bilang hujan, dihembuskan. Angin. Hujan. Lagi. Angin. Hujan. Wah, lomba duduk rapi. Nah, hari-hari semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus semangat untuk mengerjakan ibadah, ya. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang disukai oleh Allah. Belajar ilmu agama adalah termasuk yang disukai oleh Allah, itu namanya ibadah. Baca Quran itu juga disukai Allah, itu namanya ibadah. Salat itu disukai Allah, itu namanya ibadah. Berkata-kata yang baik kepada orang tua dan teman, itu juga sesuatu yang disukai oleh Allah, berarti itu adalah ibadah. Dan kita harus semangat mengerjakan ibadah adik-adik ya. Karena ibadah itu adalah segala sesuatu yang juga bermanfaat buat kita. Nabi SAW perintahkan kita untuk semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kita hafalin hadisnya yuk. Ikuti suara Kak Erlan ya. Ihris.
1: Ihris.
0: Ala ma yanfa'uka.
1: Ala ma. Apa Kak Erlan?
0: Ihris ala.
1: Ihris ala.
0: Ma yanfa'uka.
1: Ma yanfa'uka.
0: Diulang sekali lagi.
1: Ihris ala.
0: Ma yanfa'uka.
1: Ma yanfa'uka.
0: Coba Kak Erlan panggil adik yang namanya Naimah. Ada gak adik yang namanya Naimah, Mas Ucup? Naimah. Ada? Gak ada. Atau siapa yang Mas Ucup mau panggil? Dek Devian Rohmah. Assalamualaikum. Ada Devian Rohmah?
2: Afan Ustaz, itu Ustazah.
0: Oh, Ustazah Mas Ucup. Kok yang dipanggil malah Ustazah sih Mas Ucup?
3: De Azlan.
0: De Azlan. Assalamualaikum Azlan. Assalamualaikum Azlan.
4: Assalamualaikum.
0: Azlan. Kita hafalin hadisnya yuk. Azlan udah hafal belum hadisnya? Coba ikuti suara Kak Erlan ya. Ihris ala. Mayanfa'uka. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih deh Azlan sudah menghafal bareng Kak Erlan. Siapa lagi Mas Ucup yang mau dipanggil? Jangan dipanggil nama Ustazah lagi loh. Yang dipanggil kok nama Ustazah Mas Ucup. Ayo siapa lagi?
4: Ucup.
0: Mas Ucup. Dipanggil De Azlan Mas Ucup. Mas Ucup itu kameramennya. Anak muslim ceria adik-adik. Masya Allah. Beliau ini yang sangat berjasa ya. Liputan kajian-kajian di studio. Beliau loh yang nyarin dan ngerekamin. Wah. De Abdullah Zubair. Sudah ada suaranya Abdullah Zubair? Ini Azlan udah di mute belum Mas Ucup? Sudah?
4: Udah.
0: Ini Abdullah Zubair ya?
4: Iya.
0: Abdullah Zubair, yuk kita ngafal hadisnya yuk. Sudah hafal belum?
4: Belum.
0: Belum ya. Udah kalau gitu ngafal bareng Kak Erlan. Ikuti suara Kak Erlan ya. Ihris ala. Mana suaranya Abdullah Zubair? Masya Allah. Lanjut lagi. Mayanfa'uka.
4: Mayanfa'uka.
0: Masya Allah. Mumtaz. De Abdullah Zubair. Barakallahu fiik. Ihris ala. Mayanfa'uka.
1: Artinya apa Kak Erlan?
0: Bersemangatlah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Nabi SAW, manusia yang kita kagumi, tokoh idola kita semua, bersabda. Nabi memberikan motivasi kepada kita. Apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Jadi adik-adik, kita disuruh oleh Nabi SAW melakukan segala sesuatu yang bermanfaat buat kita. Dan ibadah-ibadah itu semua bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Yang namanya ibadah itu pasti bermanfaat buat kita adik-adik sekalian. Oleh karenanya kita harus semangat beribadah. Karena ibadah itu adalah di antara hal-hal yang bermanfaat.
5: Pendengar Radio Mu'ad.
4: jangan kemana-mana, dengarkan terus radiomu Asmin.

0: jangan kemana-mana ya.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan hatinya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badan. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya, kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal dia tingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا

0: له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
3: Pendengar Radio Muat, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
4: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Fatwa ulama.
6: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, Memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita." Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
6: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
5: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi, tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Salih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab Tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamas Al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
10: Radio Muad bin Jabal. Info dunia Islam.
11: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam.
12: Baiklah sahabat Muad, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
10: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
13: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
14: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
13: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
15: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
13: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz bin Jabal dan Muaz TV.
4: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: قدواتنا نبوية.
17: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
18: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
18: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
18: Dari ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastata' fa bi lisanihi fa in lam yastata' فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
18: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
18: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan bagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
16: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ.
18: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
20: Radio Muad bin Jabal.
21: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
22: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
21: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
23: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
21: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan.
0: Wal 'asri

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Allahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Dan terkhusus di kesempatan kita di malam hari ini, alhamdulillah kembali kita dipertemukan di dalam majlis yang mulia ini di pembahasan kitab Sahih Bukhari bersama guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abu Qudamah Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Dan sebagaimana biasa, kajian ini kita bagi ke dalam dua sesi dan materi nanti Anda bisa, atau kita akan membuka sesi tanya jawab, dan bagi para pendengar maupun pemirsa di rumah, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di layanan kami. Baiklah, untuk selanjutnya mari bersama-sama kita menyimak kajian ini dan kepada Ustaz Adi Faletafadl Mashkuro Ma'juro.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.

wal li'an fil masjidi bainar rijali wan nisa. Bab tentang penetapan hukum atau peradilan dan proses li'an di dalam masjid antara pria dan wanita. Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menamakan bab di dalam kitab sahihnya untuk menggambarkan kepada kita sekalian apa yang menjadi pilihan beliau dalam masalah-masalah fikih dan hukum berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Di dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullah kembali ingin menjelaskan kepada kita sekalian bahwa masjid di dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah mahdhah, tidak sholat, membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah, tetapi masjid berfungsi jauh lebih luas daripada itu. Ya, termasuk diantaranya adalah di dalam penegakkan hukum-hukum syar'i. Ya, masjid juga berfungsi sebagai pusat penegakkan hukum, ya, dan pengaturan tata negara di dunia Islam. Di dalam bab ini beliau mengatakan babul qadha, ya, bab tentang masalah qadha. Ya, qadha adalah al-ikhbar bil hukmi syi al-ilzam. Qadha artinya mengkabarkan tentang sebuah putusan hukum syar'i yang sifatnya mengharuskan. Dari sini kita bisa membedakan antara, ya, al-qadha, ya, dengan al-fatwa. Ya, bain al-qadha wal fatwa. Ada qadha, ada fatwa. Hanya sangat jelas kalau qadha itu menjelaskan tentang hukum syar'i dalam sebuah permasalahan dan hukum itu berkonsekuensi, ya, harus ditetapkan, harus diamalkan. Sedangkan fatwa menjelaskan tentang hukum syar'i dan dia tidak mengikat, dalam artian kata, ya, dia tidak memiliki putusan tetap yang mengharuskan pada orang yang mendapatkan fatwa itu. Ya, sebagai contoh misalnya ada seseorang yang berhutang, si A berhutang kepada si B, hutangnya katakan 100 juta rupiah. Ya, si B ini akhirnya kemudian melapor ke pengadilan karena si A ini setelah berhutang dia tidak kunjung membayar. Akhirnya kemudian dia pergi ke pengadilan mengajukan berbagai macam bukti, ya, dia menggugat si B, ya, dengan hukum perdata misalnya, sehingga kemudian dia diharuskan, si B ini diputuskan oleh pengadilan, kamu, ya, setelah tentu diperiksa bukti-bukti dan saksi-saksi, kamu memiliki utang 100 juta rupiah, maka kamu wajib untuk membayarnya, ditetapkan waktunya bila perlu. Ini namanya apa? Qadha. Dia mengikat dan dia mengharuskan. Ya, sedangkan fatwa dia adalah sebuah penjelasan tentang hukum syar'i, tetapi dia ghairu mulzam, tidak mengharuskan. Ada seseorang bertanya, Ustaz, ya, bolehkah saya menjamak sholat duhur dengan sholat asar dalam toib? Ketika saya mengatakan

mengatakan boleh, ini namanya kan fatwa. Orang itu bisa mengamalkan, bisa tidak. Dia tidak harus, tidak bisa dipaksa. Oleh sebab itu dalam masalah-masalah tertentu, ya kita tidak bisa memutuskan, misalnya dalam banyak hal. Tadi ada dari salah seorang pemirsa kita dari Malaysia, beliau berkewarganegaraan Portugal, ya, bertanya, beliau bilang, wahai imam, kata dia, panggil saya imam karena mungkin pakai bahasa Google, tapi dia menonton itu dari YouTube, ya, menonton ada salah satu cuplikan video kita dari YouTube. Beliau bilang, saya bertanya tentang tentang status hubungan saya dengan istri saya sekarang seperti apa. Ada kasusnya begini, begini, begini. Ya, saya pernah marah sama istri, kemudian mengatakan cerai, apakah itu jatuh talak ataukah tidak. Kalau saya dengar katanya dari penjelasan Anda, saya kayaknya marahnya itu di level 2 gitu. Akhirnya kemudian saya sampaikan bahwa jika posisi marah kita kurang lebih ada pada level 2, maka itu adalah sesuatu yang meragukan, dan para ulama rahimahullah ta'ala berbeda pendapat dalam kadar level itu. Ya, tetap manakala sesuatu yang meyakinkan itu tidak bisa digeser oleh sesuatu yang meragukan, Anda saat ini posisinya kan yakin Anda sudah menikah. Kemudian datang posisi cerai yang Anda ragukan, maka sesuatu yang meragukan tidak bisa digeser oleh sesuatu yang meyakinkan tidak bisa digeser oleh sesuatu yang meyakinkan. Tetapi saya katakan bahwa putusan yang akan mengikat, kalau Anda ragu maka tetap Anda harus pergi ke mahkamah, karena mahkamah yang akan menetapkan, karena sifatnya qadha. Anda bertanya kepada saya baru bersifatnya apa? Fatwa. Tapi ketika Anda pergi ke pengadilan, makanya masalah-masalah perceraian, masalah waris, itu gak akan selesai dengan fatwa biasanya. Yang akan selesai itu dengan apa? Dengan pengadilan, sifat dan mengharuskan. Ini perbedaan qadha dengan fatwa. Jadi perlu dibedakan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis rahimahullahu taala beliau mengatakan babul qadha wal li'an. Ada dua tuh. Ada dua masalah berarti. Bab hukum qadha dan hukum li'an di dalam masjid. Ada dua permasalahan. Kemudian Imam Bukhari beliau memang sangat detail. Beliau mengatakan bainar rijali wan nisa. Ya, antara laki-laki dan perempuan. Mengapa Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan kalimat ini, bainar rijali wan nisa, antara bagian ulama yang mengatakan bahwa menunaikan amanah kepada pemimpin, dan jika tengah-tengah manusia antah kumu bil adl, maka hendaklah kalian menegakkan hukum itu dengan adil. Baik, dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman fahkum bainahum bima anzalallah, maka tegakkanlah hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak yang paling lengkap dalam hukum perundang-undangannya, ya, melebihi Islam. Oleh sebab itu sekarang hatta dalam hukum yang berlaku, hukum internasional saat ini kembalinya rata-rata kemana? Ke negara mana? Ke Perancis. Oke, kemudian hukum Perancis ini ternyata juga banyaknya itu kembali kepada hukum Islam. Kenapa? Karena semua manusia sepakat dan bersatu tentang wajibnya apa? Prinsip keadilan. Dan tidak ada agama yang lebih adil daripada Allah. Di dalam surat An-Nisa tadi, ya, idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan di sini fil masjid?

hukum qadha, ya, menetapkan atau menjelaskan hukum dan li'an di dalam masjid. Ya, kenapa disebutkan di sini oleh Imam Bukhari di dalam masjid? Ya, karena agar tidak dipahami oleh sebagian orang bahwa masjid itu hanya untuk sholat, hanya untuk berzikir, hanya untuk membaca Al-Quran. Ya, dan karena masjid juga adalah merupakan tempat untuk mengajarkan ilmu. Dan qadha adalah bagian dari penjelasan, dan ya, kemudian karena juga masjid merupakan pusat berbagai macam urusan di dalam ya agama Islam. Oleh sebab itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid juga sebagai darul qadha. Ya, sebelum adanya mahkamah atau pengadilan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan dan memutuskan perkara di dalam masjid. Masjid juga berfungsi sebagai majelis syura. Masjid juga berfungsi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai makan istiqbalul wufud, ya, tempat untuk menyambut para delegasi, ya. Dan masjid dipakai oleh Nabi SAW untuk mengajarkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tayyib. Di zaman Nabi SAW menjadikan masjid sebagai tempat memutuskan perkara ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW sebagaimana disebutkan di dalam Sahihain, dalam kisah yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dalam kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini memiliki piutang pada Abdullah ibn Abi Hadrad, ya. Ia memiliki piutang pada Abdullah ibn Abi Hadrad. Akhirnya kemudian Ka'ab ibn Malik mulai menagih utangnya di dalam masjid. Sampai kemudian keduanya mengeraskan suara. Yang satu nagih, yang satu bilang, saya tidak punya, saya belum punya uang. Jadi mengangkat suara di sini bukan dalam bentuk celaan, bukan dalam bentuk cacian, enggak. Tapi orang menagih utang kepada temannya gitu. Tapi dengan mengangkat suara di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis, fartafa'at aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitih. Keduanya mengangkat suara sampai kemudian suara mereka berdua terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di rumahnya. Fa kharaja ilaihima hatta kashafa sajfa hujratihi. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyingkap tabir atau tirai yang menghalangi. Beliau bersabda, "Wahai Ka'ab," Rasulullah nampaknya sudah tahu ini ada perselisihan utang piutang di antara Ka'ab dengan Abdullah ibn Abi Hadrad. Saat itu kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Ka'ab, wahai Ka'ab." Kemudian Ka'ab menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." "Baiklah wahai Rasulullah, saya menjawab panggilanmu." Kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya agar Ka'ab

Allah, bagaimana pendapat Anda jika ada seorang suami mendapatkan istrinya bersama dengan pria lain? Artinya pria lain yang asing, bukan mahramnya, dan tentunya bukan dalam kondisi biasa, tetapi dalam kondisi yang penuh meragukan. Ya, berkhulwah. Ya. Atau dia melihat laki-laki itu berzina dengan istrinya. Pertanyaannya adalah ayaqtuluhu? Apakah boleh dia membunuh laki-laki itu? Fatala'ana fil masjidi wa ana syahid. Ya. Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, maka keduanya pun saling melaknat di dalam masjid sedangkan saya menyaksikan hal itu. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun adalah salah satu kasus masalah qadha yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya adalah dalam kasus Li'an. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih masjid sebagai tempat sidang? Ya. Pertama, para ulama mengatakan liidharil adl, untuk menampakkan keadilan agar supaya tidak ada permainan di balik layar. Dan karena masjid itu merupakan tempat pertemuan dan kumpulnya kaum muslimin, maka untuk menampakkan keadilan di tengah-tengah kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan berbagai macam kasus di dalam masjid. Ya. Dan karena ini pun bagian daripada bentuk taklim, pengajaran tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua adalah haibatul makan. Masjid itu punya keharismatikan tersendiri gitu. Ya, punya kewibawaan tersendiri, sehingga apabila putusan itu ditetapkan di dalam masjid, kata orang sekarang, dia lebih sakral. Oleh sebab itu, mengapa orang saat ini misalnya ketika menikah memilih untuk apa? Di masjid. Kenapa? Karena dia punya nilai tersendiri. Ya, punya keharismatikan tersendiri agar supaya tadi emosi lebih terkontrol, karena ini masalahnya adalah masalah persengketaan. Ya, demikian pula diharapkan dengan diputuskannya di dalam masjid, para saksi yang memberikan kesaksian dalam proses pengadilan itu juga akan lebih terhindar daripada perkataan dusta, karena mereka tahu bahwa masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan kasus Li'an. Ya. Kasus apa? Li'an. Li'an adalah salah satu di antara keduanya dituduh melakukan zina dengan tanpa ada 4 orang saksi yang menguatkan ya dugaan itu. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, dan ini bagian daripada keadilan syariat Islam. Ya. Ketika ada seorang suami melihat istrinya berzina, maka fitrah lelaki yang bersih, dia memiliki kecemburuan yang sangat kuat. Dia pasti akan marah, bahkan cenderung untuk ya untuk menindak orang yang berzina dengan istrinya itu. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika dia menyaksikan peristiwa perzinahan itu, dia tidak memiliki 4 orang saksi. Kalau dia memberikan

kesaksian atau menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia akan terkena hukuman qadhaf. Di dalam syariat Islam, apabila kita menuduh seseorang berbuat zina sementara kita tidak memiliki 4 orang saksi, maka orang yang menuduh itu akan dicambuk 80 kali. Dan kesaksiannya tidak akan pernah diterima setelah itu selama-lamanya. Ini berat. Dan itu harus terpenuhi dalam kasus apa? Perzinahan. Oleh sebab itu, sepanjang sejarah Islam, dari mulai zaman Nabi SAW sampai sekarang, belum ada kasus perzinahan yang bisa dibuktikan di pengadilan dengan 4 orang saksi. Dengan terpenuhinya 4 orang saksi, karena berat ini 4 orang saksi ini. Salah satu syaratnya bukan hanya sekedar 4 orang saksi, 4 orang saksi ini harus melihat dari sudut yang sama. Dan dia atau mereka harus melihat proses terjadinya perzinahan itu seperti mereka melihat masuknya ember atau timba ke dalam sumur. Ini kan sulit untuk diwujudkan. Sekarang kalau seandainya kita mengetahui ada orang sedang berzina, kita berempat, masa sebagai seorang muslim hanya akan menonton? Pasti dia akan melakukan apa? Nahi munkar, man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Tetapi syarat ini, syarat yang hampir mustahil ini, dan para ulama mengatakan tidak pernah terjadi ya pembuktian perzinahan dengan 4 orang saksi ini, disyariatkan di dalam Islam demi untuk menjaga kehormatan seorang muslim, agar jangan mudah menuduh orang lain berbuat apa? Zina. Ya oleh sebab itu, kalau ada orang menuduh berbuat zina, dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, yang menuduh ini dicambuk 80 kali. Nah sekarang yang menjadi permasalahan adalah apabila ada seorang suami memergoki istrinya berzina, sedangkan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kalau seandainya dia pergi melapor, dia akan terkena hukuman qadhaf, dia akan dicambuk 80 kali. Kalau tidak pergi melapor, wih dongkolnya minta ampun, bukan dong, bila perlu itu orang kita bunuh kan? Solusinya seperti apa? Solusinya datanglah hukum li'an ini. Dia boleh pergi ke pengadilan, ya pergi ke pengadilan agama, melakukan proses li'an. Prakteknya dia bersumpah. Dia bersumpah 4 kali. Masing-masing sumpah ini berarti statusnya sama dengan 1 orang saksi. Dia bersumpah. Misalnya dia mengatakan dia bersaksi. Bukan saya, biasanya para ulama mengganti karena keburukan tidak dinisbatkan kepada diri kita ya. Ya, dia bersaksi bahwa dia telah menyaksikan istrinya berbuat zina. Dia pun bersumpah dengan menyebut nama Allah, dia bersaksi bahwa istrinya telah berbuat zina. 4 kali sumpah. Setelah 4 kali sumpah, lalu dia mengatakan, jika dia berbohong, maksudnya dirinya berbohong, maka laknat Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepadanya. Setelah itu, hakim akan memanggil, siapa? Akan memanggil istrinya. Kamu mengakui perbuatan itu? Kalau mengaku berarti ya sudah selesai gitu kan. Tapi kalau seandainya dia tidak mengaku, dia diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Bersumpah 4 kali. Dia mengatakan demi Allah, dia bersaksi bahwasannya ya dia tidak pernah berselingkuh dan tidak pernah berzina dengan laki-laki lain. Bersumpah 4 kali, kemudian yang kelimanya dia mengatakan apabila dia bohong, yakni dirinya berbohong, maka ya kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Setelah itu kemudian diceraikan untuk selama-lamanya, tidak boleh lagi rujuk. Ini namanya proses apa? Proses li'an.
Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, kasus ini telah menimpa seorang sahabat yang bernama Uwaimir Al-Ajlani radhiyallahu taala anhu. Jadi ada seorang sahabat yang tadi disebutkan anna rojulan, ya, rojulan di situ misterius, tidak disebutkan identitasnya, tetapi disebutkan oleh para syurah bahwa yang dimaksud di sini adalah Uwaimir Al-Ajlani radhiyallahu taala anhu, datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kasus, sebuah kasus dan peristiwa yang dialaminya. Saat itu kemudian turunlah ayat li'an, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam surat An-Nur. Ya, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum dalam kasus ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu memerintahkan kepada sahabat yang mulia ini bersama dengan istrinya untuk melakukan li'an. Maka proses li'an itu pun terjadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan keduanya. Dan Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi beliau mengatakan wa ana syahidun, dan saat itu saya menyaksikan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah li'an ini adalah merupakan salah satu solusi dari banyak kasus yang terkadang dialami oleh sebagian kaum muslimin, ya, terutama di zaman fitnah ini. Ya, ada seorang suami melihat istrinya berzina. Ya, melihat istrinya secara langsung melakukan pengkhianatan. Ya, kalau seandainya melapor, tidak memiliki 4 orang saksi, maka dia akan mendapatkan hukuman cambuk 80 kali. Tidak melapor, mungkin saja dia akan melakukan, ya, sesuatu yang tidak dibenarkan juga dalam syariat. Kata orang kita apa? Mungkin dia akan main hukum sendiri. Ya, tidak jarang kita dapatkan berbagai macam kasus seperti itu. Ya, sampai kemudian datanglah hukum masalah li'an ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nur ayat yang keempat, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat lihat kembali hadis ini. Anna rajulan qala ya Rasulullah ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan. Wahai Rasulullah, ya, tadi kita katakan rajulan yang pertama di sini adalah siapa? Uwaimir Al-Ajlani. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita rajulan, dan ini adalah menunjukkan juga adab seorang sahabat ketika bertanya. Ya, diusahakan seoptimal mungkin ketika kita bertanya itu identitas pelaku itu ditutup. Jika kemaslahatannya seperti itu. Ya, terkadang sebagian ikhwah bertanya, ya, bahkan dalam sebuah permasalahan yang memang harusnya ditutup gitu. Pernah ada salah seorang bertanya tentang dirinya. Ya, dia mengatakan, Ustaz, saya pernah ganggu istri orang. Naudzubillah. Saya bilang, antum jangan bertanya seperti itu. Ya, ini bisa menjadi masalah serius. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, kullu ummati mu'afah. Ya, setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Ya, dan bagian dari melakukan dosa secara terang-terangan adalah orang yang melakukan
kemaksiatan di saat dia sendirian, lantas kemudian dia bercerita kepada orang lain. Ini pasal ini bisa kena antum nih, hadis ini. Atau juga Nabi SAW beliau bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ya, barang siapa yang menutupi keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutupi keaibannya pada hari kiamat kelak. Oleh sebab itu di sini kita lihat sahabat ini mengatakan, aro'aita rojulan, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, artinya kabarkanlah kepadaku tentang hukum seorang pria yang mendapatkan pria lain bersama dengan istrinya. Jadi mendapatkan pria asing bersama dengan istrinya dalam posisi yang sangat meragukan. Ya, bukan hanya sekedar di rumahnya ada laki-laki lain, atau bukan hanya sekedar berduaan, holwah, tetapi ini betul-betul pada posisi yang sangat meragukan. Ya, ayak tuluhu, beliau mengatakan, boleh enggak saya bunuh? Yani apakah boleh saya membunuh orang itu karena dia dalam posisi yang sangat meragukan bersama dengan istrinya? Ya, dan ini menunjukkan apa tadi, laki-laki mukmin yang normal, bahwa beliau ini adalah seorang lelaki mukmin yang normal, memiliki apa, kecemburuan. Karena banyak saat ini lelaki yang tidak normal yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan sebutan apa, dayyuth. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, salasatun la yadkhuluna aljannata abadan, ad-dayyuthu warrujlatu minan nisa wa mudminul khamar. Ada tiga golongan manusia yang terancam tidak masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah ad-dayyuth. Ad-dayyuth itu adalah laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istrinya atau mahrum-mahrumnya, apapun perempuannya, saudarinya. Ini namanya dayyuth. Dan fallahul musta'an, banyak orang yang memiliki jiwa diyasah. Ada seorang suami terkadang istrinya keluar dari rumah tanpa menutup auratnya, dia happy-happy aja, kayaknya gak terjadi sesuatu pada istri dan anak perempuannya. Ini dayusnya. Ya, laki-laki yang dayus, tidak memiliki kecemburuan terhadap istrinya atau wanita-wanita yang menjadi mahramnya. Lelaki mukmin yang memiliki fitrah yang baik, dia memiliki sifat ghirah. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW suatu ketika beliau mengajukan sebuah pernyataan kepada siapa? Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, katanya, bagaimana pendapatmu jikalau ada lelaki asing berada di atas perut istrimu? Sa'ad itu sangat marah, lalu mengatakan, akan saya bunuh wahai Rasulullah. Sama dengan yang disebut ditanyakan oleh Uwaimir al-Ajlani di sini. Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengatakan, saya akan bunuh wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian merasa heran dan takjub dengan kecemburuan Sa'ad? Kemudian Nabi bersabda, "Ana aghyaru minhu." Sesungguhnya aku lebih cemburu daripada dia, wallahu aghyaru minni, dan Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu daripada aku. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kecemburuan dari seorang pria terhadap keluarganya ini adalah sesuatu yang terpuji. Akan tetapi tidak diperbolehkan kecemburuan ini menyebabkan kita melampaui batas. Ini Uwaimir al-Ajlani radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hatinya bergejolak, marah. Ya, inginnya sih membunuh aja tuh laki-laki itu, tetapi kemudian beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayaqtuluh? Apakah boleh ya saya membunuh pezina itu?"
Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka

0: saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh. Di sini tidak disebutkan, tapi dari apa yang disebutkan dalam hadis kita paham. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu mengatakan tidak boleh. Cemburu sih boleh, tapi tidak boleh melampaui batasan syariat. Syariat telah menetapkan hukum bagaimana kita menyikapi peristiwa itu. Ya, sehingga kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada keduanya untuk melakukan li'an, saling melaknat di dalam masjid. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Ya, akhirnya keduanya saling melaknat, melakukan li'an. Karena dengan li'an itu bisa menggugurkan hukum qadzaf. Bisa menggugurkan juga hukum zina, hadduz zina. Jadi orang yang katakan istri yang dituduh oleh suaminya berzina lalu melalui proses li'an, sekalipun dia memang betul-betul berzina, maka hukuman had bagi pezina juga tidak bisa ditegakkan. Jadi dengan adanya proses li'an, maka gugurlah hukum qadzaf, gugur pula hukum had zina, dan konsekuensi berikutnya apabila li'an terjadi, at-tafriq al-mu'abbad baina zaujain, kedua suami istri ini diceraikan, dipisahkan untuk selama-lamanya. Kemudian berikutnya yang keempat konsekuensinya, kalau ternyata setelah proses li'an itu lahir seorang anak yang diduga kuat itu hasil dari perzinahan tadi, maka yang menetapkan hukum atau menjadikan masjid sebagai pengadilan, ya tempat pengadilan dan penegakan hukum li'an. Kemudian kesimpulan yang kedua tentang pensyariatan li'an itu sendiri. Yang ketiga bahwa kecemburuan itu tidak diperbolehkan bagi kita sekalian, menghantarkan kita sekalian untuk melanggar hukum syariat. Kemudian berikutnya dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa syariat Islam itu menjaga hak-hak suami dan hak-hak istri, ya. Dan kemudian berikutnya dari hadis yang mulia ini juga tadi telah kita singgung tentang bolehnya kehadiran seorang wanita dalam majelis qadha. Bolehnya seorang wanita untuk menghadiri ya persidangan, ya. Bolehnya seorang wanita menghadiri proses persidangan sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita satu bab dari kitab Sahih Bukhari. Semoga biidznillahi taala dapat memberikan penjelasan bagi kita semua, dan biidznillahi taala pembahasan bab berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan Sahih Bukhari yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa su'ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ustaz kajian, dan untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab, dan kesempatan pertama kami silahkan kepada para,
2: dan seperti pencurian yang memang masih samar, kita melihat orang itu mirip-mirip ini tapi yang merasa dituduh juga tidak merasa begitu. Apakah bisa ditarik ke kasus selain dari persinan? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wallahu ta'ala alam, nampaknya tidak bisa ditarik karena dalam kasus pencurian pembuktiannya lebih mudah. Ya, cukup bukti atau dua orang saksi. Ya. Berbeda dengan kasus apa? Perzinahan. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi tidak bisa dikiaskan ke dalam bab ini ya kasus-kasus yang lain. Wallahu a'lam.
1: Baik, silakan.
3: Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang pertama Ustaz,

0: terkait tentang empat orang saksi. Apakah empat orang saksi ini jikalau tidak dapat dihadirkan, tetapi pembuktiannya melalui video CCTV umpamanya, apakah ini bisa mewakili empat orang saksi itu ataukah tidak? Kemudian yang kedua, berbicara tentang kecemburuan, ada istilah cemburu boleh, tetapi jangan cemburu buta. Apakah bahasa ini boleh digunakan di untuk umat Islam? Taib, barakallahu fikum.
1: Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, empat orang saksi tidak bisa diwakili dengan CCTV. CCTV hanya dijadikan sebagai bahan referensi, tetapi dia tidak bisa menggantikan posisi empat orang saksi. Karena CCTV ini tidak bisa disumpah. CCTV dia tidak bisa disumpah. Ya. Dan saksi itu pun tentu harus memenuhi syarat-syarat, ya, sebagai seorang saksi. Dia harus harus seorang muslim, harus memiliki sifat adalah, dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi sebagai syarat seorang saksi. Ya, terlebih saat ini misalnya ada saksi alibi. Ya, ada saksi alibi, saksi yang dibayar, saksi yang dibuat. Ya, apalagi kita saat ini hidup di satu masa sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanawatun khadda'at. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu-tipu. Ya, yusaddaqu fihal kadhib. Yang di dalamnya orang yang berdusta akan dianggap benar dan orang yang benar dianggap berdusta. Saya pernah menghadiri suatu sidang, ya, tiba-tiba dia diajukan salah seorang saksi. Ya, ketika ditanya sama hakim, saya tanya juga sama prinsipal gitu kan. Saya bilang, antum kenal sama dia? Enggak, saya belum pernah, baru pertama kali saya lihat dia ini. Kata gitu. Akhirnya kemudian setelah itu ditanya sama hakim. Ya, ditanya sama hakim, "Anda kenal sama ini?" Dia katakan, "Tidak, saya tidak kenal." Ya, tapi pernah ketemu. Katanya, "Saya pernah ketemu, tapi saya tidak kenal." Tapi kebetulan ini orang Arab, ini orang Indonesia. Jadi kalau Anda, ya, tahu kasus ini, dengan itu tahu enggak? Dia bilang tahu. Tapi bagaimana caranya Anda tidak paham dengan ini? Anda paham bahasa Arab atau tidak? Dia bilang tidak. Terus ketika si fulan berbicara dengan ini, apakah Anda paham pembicaraannya? Dia bilang tidak juga. Terus di mana Anda pernah ketemu dia? Oh, katanya dulu di Masjidil Haram. Terus di mana bertemunya? Katanya saya hanya lihat dari jauh bahwa bapak ini pernah bicara dengan bapak sana. Dari jauh, tidak bisa jadikan saksi. Akhirnya kemudian hakim mengatakan, ini hakim atau kurir, katanya gitu. Karena itu adalah saksi alibi. Ya, jadi saksi buta. Tapi ala kulli hal, cemburu buta ini adalah cemburu dengan tadi, dia cemburu yang melampaui batas. Ya, cemburu yang melampaui batas. Dan itu bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan. Ya, pada laki-laki tadi dia bersifat reaktif karena cemburu sama istrinya. Ya, saya pernah memediasi salah seorang ikhwah itu cemburu sama istrinya gara-gara istrinya mendapatkan SMS atau WA dari kurir. Ya kan? Ya, padahal dia hanya sekedar kurir betul gitu. Tidak ada yang lain. Tapi ketika mendengarkan bahwa istrinya berbicara dengan laki-laki lain, wah, langsung dia tuduh. Katanya, "Kamu telah berselingkuh." Dia bilang, "Enggak, ini cuma kurir, dia mengantarkan ini." Ya, ketika melihat ada nomor asing masuk, dia sudah cemburu. Demikian juga dengan wanita. Ya, perempuan yang terkadang langsung minta cerai kepada

0: kepada suaminya, ya, gara-gara misalnya suaminya ya berbicara dengan seorang akhwat atau ummahat, langsung dia minta cerai. Padahal suaminya ini baik-baik aja. Ya, para ulama mengatakan min aghbal agbiya, katanya perempuan atau manusia, di antara manusia yang paling gobi, yang paling bodoh itu adalah seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya di saat suaminya mau nikah lagi, padahal suaminya ini tidak mengurangi haknya sedikit pun juga. Padahal suaminya ini adalah suami yang istiqomah. Wah, semangat lagi antum nih. Ya, katanya min akbal agbiya, ya, di antara satu kebodohan yang sangat nyata, punya suami soleh, istiqomah, dia memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan istrinya, tiba-tiba dia minta cerai gara-gara suaminya mengungkapkan bahwa dirinya akan atau ingin menikah lagi. Padahal baru hanya ingin itu. Padahal semua antum ini kalau harus mengungkapkan keinginannya pasti semua ingin. Hanya saja ada yang mengungkapkan, ada yang tidak gitu kan. Ya, ala kulli hal, wallahu ta'ala alam. Nah, adapun tadi berkenaan dengan kasus yang ditanyakan oleh Akhiriri, ya, bahwa dalam kasus tadi pencurian dan kasus-kasus yang lain, saksi juga tetap bisa dihadirkan, dan saksi itu harus disumpah. Tetapi sumpah tidak bisa menghadirkan, tidak bisa menggantikan saksi. Tidak bisa menggantikan saksi. Ada orang kecurian, lantas kemudian dia menuduh orang lain, gitu kan? Tiba-tiba dia langsung bersumpah, saya berani bersumpah dua kali di hadapan orang, nggak bisa. Ya, tapi pencurian bisa dibuktikan dengan alat bukti atau dengan dua orang saksi. Tapi tidak bisa digantikan saksi itu dengan sumpah atau li'an. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya apabila masih ada, Fadol, satu pertanyaan barangkali.
2: Assalamualaikum. Kalau ada perempuan yang tidak kelihatan baik-baik, wanita yang tidak baik-baik, yang misalnya selalu ke diskotik atau dia pekerja di area diskotik, kemudian kita mengatakan wanita ini wanita pezina dengan ciri khasnya yang mengumbar aurat, selalu bersama laki-laki, tapi kita tidak pernah lihat kejadian aslinya kan? Apakah kita menuduh tanpa bukti yang hukumannya itu dicambuk?
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengatakan si fulan atau fulanah sebagai pezina, kecuali jika dia bisa membuktikan dengan empat orang saksi. Kita boleh mengatakan wanita ini adalah wanita fasiqah, wanita yang fasik. Karena orang yang fasik adalah orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan dosa besar, dan tentu mengumbar aurat yang disaksikan oleh banyak orang, ya, ini adalah bagian daripada dosa besar karena dia menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa wanita ini adalah wanita pezina. Ya, oleh sebab itu patut juga dicermati apabila kita melihat sesuatu yang meragukan di saat kita mau melakukan nahi munkar dan mengangkat kasus tersebut kepada penegak hukum, maka kita tidak diperbolehkan untuk menghukumi bahwa

0: telah terjadi perzinahan. Misalkan ada tetangga, kita lihat penuh dengan kecurigaan. Ini kok ada? Kita mau melaporkan ke penegak hukum atau kepada suaminya misalkan, maka kita tidak mengatakan bahwa dia telah berzina. Anda kalau melapor ke polisi, lantas kemudian saya bersaksi atau melihat bahwa ini adalah telah berzina, Anda tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, Anda dicambuk 80 kali. Kesaksian Anda pun tidak akan diterima selama-lamanya. Tetapi Anda boleh mengatakan, saya melihat si fulanah ada pada posisi yang meragukan atau mencurigakan. Ya. Sehingga kemudian nanti untuk penegakan hukumnya, maka diserahkan kepada pihak yang berwenang. Tapi kita tidak boleh menuduh dia berbuat zina. Ya, oleh sebab itu juga yang perlu untuk kita ingatkan kepada kaum muslimin, bahwa sebagian dari kalangan kaum muslimin terlalu mudah untuk menuduh orang lain berbuat zina, terutama di jejaring sosial. Ada informasi yang belum tentu kebenarannya, bahkan ketika informasi itu pun benar, kita tidak boleh ikut menyebarluaskannya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 19 di dalam surat An-Nur, Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya berita tentang perbuatan keji di tengah orang-orang yang beriman, mereka terancam dengan adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Biasa ada informasi tentang pejabat publik yang berselingkuh begini-begini, sebagian orang langsung share. Bahaya akhi. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan informasi tentang perbuatan keji tersebar di tengah-tengah orang beriman, maka mereka terancam dengan azab yang pedih. Karena hukum asal informasi buruk harus ditutupi. Sementara hukum asal informasi baik harus disebarkan. Itu kaidah dalam jurnalistik Islam. Kalau dalam kaidah dalam ilmu jurnalistik konvensional itu kan kebalikannya. Bad news is good news. Berita yang buruk itu menjadi berita yang baik. Kalau melihat di media kan informasi tentang perselingkuhan. Dalam Islam hukum asal keburukan itu ditutup. Terutama berkenaan masalah perzinahan. Sementara hukum asal informasi baik harus kita sebarkan agar orang termotivasi untuk melakukan apa? Kebaikan. Karena kalau seandainya informasi-informasi buruk tentang tindak kriminal ini kita selalu sebarkan, akhirnya masyarakat memandang bahwa peristiwa itu merupakan sesuatu yang biasa. Kasratul ihsas tumitul atau kasratul misas tumitul ihsas, kata orang Arab. Banyaknya sentuhan, banyaknya kita berinteraksi akan mengakibatkan hilangnya sensitivitas. Kalau seandainya kita sering mendengar, oh ada berzina, ketika kemudian terjadi kasus perzinahan, sebagian orang mengatakan, nah biasa ji, nah semua orang juga melakukan itu. Nah ini yang kemudian harus kita tutup. Ya, karena hal itu akan membuat orang termotivasi untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam.
1: Barakallahu fikum, wassalamualaikum alaikum Ustaz. Mungkin tambahan sedikit pertanyaan Ustaz. Berkaitan dengan istilah, kalau menggunakan istilah selingkuh misalkan,
0: istilah apa?
1: Istilah selingkuh. Misalnya ada orang mengatakan, "Oh, ini si fulan berselingkuh dengan suami si fulan." Apakah ini masuk dalam kategori menuduh dengan berzina atau
0: Ini adalah kembali kepada istilah.

0: kita terkadang ya, kita generasi kolonial menganggap bahwa perselingkuhan itu adalah perzinahan. Tapi generasi sekarang itu terkadang mereka tidak seperti itu maksudnya. Oleh sebab itu maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Ya. Ada kaidah dalam usul fikih maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Tujuan dari sebuah redaksi dan perkataan itu ya disesuaikan dengan niat yang mengatakannya. Kalau seandainya yang dimaksud dengan perselingkuhan itu perzinahan, maka dia mengambil hukum tuduhan perzinahan. Ya, tapi terkadang anak-anak sekarang, oh dia berselingkuh, maksudnya apa? Dia ganti pacar gitu. Tapi tidak sampai berzina. Ketika misalnya ada katakan seorang remaja, dia memiliki dua orang pacar, itu oh dia tuh selingkuhannya si fulan. Ini menurut kita sebuah kalimat yang besar, sama seperti kata-kata bully misalnya gitu kan. Bagi kita terkadang kita pahami bully itu adalah sudah terjadi betul-betul perundungan. Ya. Tetapi bagi anak-anak sekarang gen Z atau gen apa namanya itu, ya, terkadang maknanya tidak seperti itu. Oleh sebab itu terkadang kita di pesantren seringkali salah paham antara istilah yang dipakai oleh anak-anak santri kita dengan yang dipahami oleh orang tua. Ya, ada dulu orang tua langsung dia apa namanya marah ke pesantren, memaki para ustadz dan seterusnya. Padahal gara-gara salah dalam memahami perkataan anaknya. Ya, ketika anaknya mengatakan ya katanya itu bagaimana mi adekmu nak, kebetulan adek kakak dia di apa namanya adek kakak di pesantren, akhirnya bilang itu dia sedang dibully sama teman-temannya katanya gitu. Maksud dibully ternyata menurut dia itu dicandain. Ya, bully bukan berarti ini, tetapi kemudian orang tuanya ini ya kebetulan juga seorang aparat ya memahami bahwa dibully artinya apa? Dirundungin gitu ya, dibully betul-betul dipukulin di apa di itu. Akhirnya kemudian telpon pimpinan pesantren, telpon bagian kesantrian dimaki-maki dan bla bla bla bla bla. Ini bilang tidak ada kasus perundungan. Katanya enggak, ada anak saya melaporkan begini. Akhirnya sudah disuruh datang orang tuanya. Begitu datang dapat penjelasan dari kakaknya itu bilang enggak, bukan begitu maksud saya. Ya dia hanya main-main sih sama teman-temannya. Jadi cuman dia menggunakan istilah apa? Bully. Itu lagi dibully sama temannya katanya begitu kan. Akhirnya orang tuanya minta maaf sampai beliau bersumpah dia bilang kayaknya saya tidak akan pernah datang lagi ke pesantren ini karena saya malu mi. Sudah terlanjur marah-marah memaki ustadz-ustadz, memaki pimpinan pondok dan seterusnya. Jadi maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Ya wallahu taala a'lam.
1: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban tadi merupakan jawaban dari pertanyaan terakhir di kesempatan kajian Kitab Sahih Bukhari di malam hari ini bersama guru kita Ustaz Al-Fadil Abu Qudamah Zizin Zainal Mursalin Ilasi Hafidhullah Ta'ala. Dan kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada beliau atas ilmu dan yang telah disampaikan kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
4: Al-Hadith al-Thamin wa-Thalathun عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنت

0: بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
1: حديث 40-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
0: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
1: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
2: الأربعون النووية.
0: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: الأربعون النووية.
0: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
1: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa." Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
4: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
5: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
4: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari madu kah lagi?
8: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
11: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Oh. Ustadz menjawab.
13: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
14: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
15: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
16: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
12: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
17: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun yawmal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya enggak usah kepalanya. Ya rambutnya aja, enggak ada apa? Enggak ada mata, enggak ada hidung, enggak ada mulut, enggak ada telinga, enggak ada, udah. Sisanya enggak apa-apa. Ya.
18: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini. Ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar, menuntut ilmu dan nanti mengajar, maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan mazhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz, seperti

0: Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan, dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariat. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat yang paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
5: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Dan sahabat Muaz, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seringkali kita berpikir bahwa menjadi orang baik haruslah melakukan sesuatu yang sangat besar. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, Islam mengajarkan bahwa kebaikan bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kadang yang dibutuhkan oleh seseorang bukanlah uang, melainkan ucapan yang menenangkan. Bukan nasihat yang panjang, tetapi telinga yang mau mendengarkan. Bukan hadiah yang mahal, tetapi senyuman yang tulus dan juga sikap untuk menghargai. Dan karena itu sahabat Muaz, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ketika orang bertemu dengan kita, apakah mereka merasa nyaman dengan itu? Ketika nama kita disebut, apakah yang teringat adalah akhlak yang baik atau bahkan mungkin sebaliknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara kita menjadi manusia yang menghadirkan rasa aman bagi orang lain. Lisan ini dijaga agar tidak melukai, tangan ini dijaga agar tidak menyakiti, dan hati ini juga dibersihkan dari kesombongan serta kebencian. Dan di zaman ini, sahabat Muaz, saat-saat ini, itu menjaga lisan bukan hanya ketika berbicara secara langsung. Apa yang kita tulis di media sosial yang paling sering kita lihat, bahkan komentar-komentar yang mungkin kita tinggalkan, dan pesan-pesan yang kita kirim, ini juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan jangan sampai dari jari-jari kita ini lebih cepat daripada hati dan akal kita. Oleh karenanya sahabat Muaz, setiap hari kita memiliki kesempatan untuk kita menanam amal soleh. Menolong tanpa diminta, memaafkan meskipun mampu untuk membalas. Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya atau sekadar menyapa dengan ramah. Mungkin semua itu terlihat kecil di mata manusia, tetapi bisa menjadi sesuatu yang sangat besar di sisi Allah. Dan karena itu dilakukan dengan ikhlas. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya untuk mengawali atau menemani kebersamaan kita di kesempatan malam ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda program Morotal Pilihan.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 9.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Hadirat sada. Yurja intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
2: Ada di itu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan, yang paling hits lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: Radio Muad bin Jabal.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Wal 'ashr.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: Bissabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Buyutun mutmainnah.
3: Apa yang kita inginkan? Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan. Insyaallah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian.
2: Buyutun mutmainnah.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: نور من القرآن.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dibacakan dari lantai 2 Islamic Center Muaz bin Jabal Kendari.

0: يكفر. راديو مواز من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan lantunan Surah Ibrahim dari qori kita, Syekh Ibrahim Mansur Hafizahullah Ta'ala. Semoga dari lantunan ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan dapat menenangkan hati dan juga pikiran kita, serta menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentunya sahabat Mu'az, jangan sampai di dalam satu hari kita terlewat dari membaca Al-Quran. Maka kita usahakan untuk bisa senantiasa membacanya, dekat dengannya dan juga mentadabburinya. Walaupun kita hanya membacanya beberapa ayat, namun yang paling penting adalah jangan sampai kita melewatkannya dalam satu harinya. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya di malam ini kita akan bersama bergabung dalam audio Muaz TV dan kita akan mendengarkan program acara Iqra, yakni Setoran Hafalan Ikhwah. Dan oleh karenanya sahabat Muaz, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program-program.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: 94,3 FM
1: Radio Muaz Binjabal
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, insyaallah kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan program kita, program Iqra, dan khusus untuk setoran hafalan Al-Quran. Bagi para pemirsa dan juga pendengar di rumah yang ingin bergabung untuk menyetorkan hafalannya, maka bisa bergabung melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Baik, kita langsung mulai peserta yang pertama yang sudah bergabung di grup atau di link Zoom. Yang pertama adalah Abu Agnia. Nama Abu Agnia, tafadhol.
5: Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Abu Agnia?
5: Alhamdulillah, bikhair Ustaz.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair. Nah, tafadhol.
5: Ustaz, ana merujuk kembali Ustaz. Ayat 238 sampai 43 insyaallah.
3: Naam, insyaallah. Tafadhol.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lahu bi qawmin hajamin

0: يكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل
1: wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ulangi, wala talbisul haqq.
0: Wa la talbisul haqqo bil batil.
1: Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
0: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
1: Naam.
2: Sampai situ
1: maksa. Naam, insyaallah. Barakallahu fiik. Untuk Abu Agnia, alhamdulillah untuk bacaan sudah bagus ya. Cuman tadi tersangkut saja di ayat 42. Di ayat 42. Ini di ayat 42 terus dimurojah lagi. Nanti untuk setoran berikutnya bisa diulangi dari ayat 42 supaya lebih apa namanya? Lebih kuat lagi hafalannya. Nah, itu saja. Barakallahu fiik.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya peserta berikutnya Abu Aisyah. Nah, Abu Aisyah, tafadhol.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Abu Aisyah?
3: Bi khairin walhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah khair. Baik, تفضل Abu Aisyah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzasy syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzan

0: Masya Allah, untuk Abu Aisyah setorannya lancar, bagus. Cuman ada beberapa ayat yang perlu diulangi ya, untuk ditakid dulu. Coba ayat pertama diulangi. Nah, di sini huruf sya-nya kurang sedikit tafasih ya. Idasyam syam sya sya ya. Idasyam suku wirat. Coba sekali lagi.
1: Idasyam suku wirat.
0: Nah, yang sya-nya syam syam idasyam su. Coba sekali lagi.
1: Idasyam suku wirat.
0: Nah, bagus. Ya, jadi hati-hati untuk huruf sya. Ya, ada sifat khusus huruf sya, lafaz sya.
1: Fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas.
0: Lanjut, lanjut.
1: Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas.
0: Oke.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Cukup, cukup. Ya. Untuk Bu Aisyah tadi di ayat ini hati-hati fala di sini majais ya, tadi semua majais dibaca 4 jadi disamakan fala. Kemudian hati-hati di ayat 18 barusan sudah bagus ya, wassubhi idza tanaffas. Tanaf fa-nya berikan hamasnya sedikit ya, tanaffas ya, jangan tanaffas ya. Beda antara pas dengan fas ya, beda sedikit. Nah, terakhir in huwa
1: illa dzikrun lil alamin.
0: Sekali lagi,
1: in huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Untuk apa namanya, untuk kafnya sedikit diberikan hamasnya, walaupun lemah hamasnya tapi tetap harus diberikan in huwa illa dzik. Jadi ada sedikit aliran napas dzik itu karena dia memiliki sifat hamas, walaupun hamasnya dhaif lemah karena dia juga memiliki sifat jahar ya. Nah, dzik. Nah, itu saja. Insyaallah minggu depan dilanjutkan di surat berikutnya. Barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita lanjut di peserta berikutnya, Abu Aqila. Abu Aqila. Abu Aqila Aisyarmin. Naam, tafadhol.
2: Baik, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol.

0: أو ضحاها.
1: نعم أبو وكيلة إن شاء الله ya, setorannya lancar alhamdulillah. Tapi masih banyak kesalahan-kesalahan yang kecil tapi tidak merubah makna ya. Coba yang pertama diulangi ayat pertama.
0: Wan naziati ghorqa.
1: Nah, di sini huruf za ya. Barusan sudah bagus ya. Tadi awal kurang sofirnya. Jadi harus berdesis ya. Za wan naziati. Jangan ditahan wan naziati, tapi wan naziati ghorqa. Dikeluarkan desisnya. Za za. Tadi kurang tapi yang barusan bagus. Kemudian huruf

0: go itu isti'la, jadi dia harus naik ya, jangan wan nazi'ati gar, tapi wan nazi'ati gharqa, gharqa ya. Coba diulangi sekali lagi,
1: wan nazi'ati gharqa.
0: Baik, terus yang selanjutnya di ayat 19, hati-hati hak besar dengan hak kecil, jangan tertukar ya. Tadi alhamdulillah sudah diperbaiki sendiri, wa'ah diaka, bukan wa'ah tapi wa'ah diaka, tapi sudah bagus diperbaiki tadi. Kemudian selanjutnya di ayat 29, wa'agtosyat, ulangi coba. Nah, di sini huruf to-nya kurang naik ya, kurang isti'la. Jangan wa'agta, tapi wa'agto ya. Wa'agtosha laylaha, wa'agtosha, bukan wa'agtasha, bukan ta tapi to ya. Coba ulangi, wa'agtosha. Bagus. Kemudian selanjutnya ayat 36, wa burrizatil jahim, ulangi.
1: Wa burrizatil jahim man
0: yara. Nah, di sini ada idgham bigunnah ya. Wa burrizatil jahim limay yara. Nah, samakan dengan yang lain, idghamnya diberikan. Coba sekali lagi.
1: Wa burrizatil jahim liman,
0: gunanya dipakai. Tadi mayyakhsyaha. Nah, itu beberapa catatan untuk surat An-Nazi'atnya. Walaupun ini kesalahan yang ringan, tapi tetap harus diperhatikan supaya terhindar dari kesalahan ringan. Naam. Abu Akila, barakallahu fiik.
2: Nah,
0: afwan. Baik, kita lanjut ke peserta berikutnya, Ahi Chandra. Nah, Mas Chandra, tafadhol.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol.

بحره فسوف يلعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا.

0: والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: Masya Allah, Ayi Chandra suaranya sudah lancar, bagus ya. Ada satu ayat yang ingin diulangi dulu ya. Coba diulangi ayat 10. Wa amma man utiya kitabahu wara.
0: Wa amma man utiya kitabahu wara dhahri.
1: Ah, haknya yang terakhir hak besar dengan dhahri tapi dhahri. Ya. Haknya bahasa coba ulangi wa amma man utiya
0: wa amma man utiya kitabahu wara dhahri.
1: Oke, jadi haknya jangan ke hak yang kecil ya. Jadi tadi kelihatannya kedengarannya kayak hak kecil. Jadi hak dhah kemudian ri ya. Jadi kedua-duanya hak besar yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Dhahri. Dhahri ya. Itu saja untuk Ayi Chandra, yang lainnya sudah bagus, bisa dilanjut di surat berikutnya.

0: تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: Nah, masya Allah, barakallahu fiik untuk Ahi Jumaidi, suaranya sudah bagus, lancar, ya tidak ada catatan. Tadi sempat di ayat 15 kayak

0: طيب حسبوك نعم untuk ayat Yusril cukup dulu sampai ayat 113. Masya Allah, untuk setorannya sudah lancar, bagus, tidak ada catatan. Insya Allah di pertemuan berikutnya bisa dilanjut lagi. Nah, barakallahu fiik. Baik, kita lanjut ke peserta terakhir, Abu Zaid. Tafadhol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله

أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.

0: وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق
1: Nah, Masya Allah Abu Zaid, storannya sudah bagus ya. Ada satu catatan dalam penyebutan fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Tadi huruf to-nya tidak kedengaran naik ya. Jadi kayak mirip huruf ta asati dengan asati ya. Jadi kedengaran kayak huruf ta. Coba diulangi. Fayaqul.
0: Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin.
1: Ah, ini nampak ya, istilahnya sudah nampak. Tadi kayak huruf sedikit ya. Ya, itu saja catatannya. Kemudian untuk ayat 16 ya dengan 20 ini perlu ada pengulangan khusus karena masih ada tersendat ya. Kalau yang lainnya sudah bagus. Nah, itu saja untuk Abu Zaid. Masyaallah barakallahu fiik. Bisa dilanjut di ayat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk suara kali ini kita cukupkan dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kami haturkan jazakallahu khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan hafalannya. Baik, kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Aduh, udah diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad, dari tadi kayak orang bingung sendiri?
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan puding, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan tinggi UI dikemas. Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah aman, Mi.
4: Padi? Iya, bahan bahannya jadikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, pudingnya tuh enak.
5: Percaya kegiatan Anda dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
10: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
9: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
12: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto.

0: Kambu Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Para pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di malam ini dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim, yang mana kita akan kembali melanjutkan pembahasan-pembahasan kita dalam buku Ensiklopedia Adab Islam. Dan kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yakni pasal 1 Adab Al-Wasiyah atau Wasiat. Dan tentunya sahabat Muadz sudah tidak asing lagi dengan pembahasan yang satu ini, dan mungkin sudah sering sekali sahabat Muadz juga mendengarkannya. Dan oleh karena itu kita akan membahas dari poin ke poin dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim dalam pasal 1 Adab Al-Wasiyah.
3: Ensiklopedia Islam.
4: Sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wasiat itu termasuk dari perkara yang diperintahkan Allah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memerintahkannya. Dan sebagian ulama juga berpendapat bahwa wasiat ini wajib atas setiap muslim. Namun mayoritas ulama juga mengatakan derajatnya itu adalah mustahab atau sunnah. Dan di antara adab-adab yang berkaitan dengan wasiat adalah beberapa poin yang akan kita bahas. Dan kita akan bahas pada poin yang pertama, yakni niat yang benar. Sahabat Muadz, wajib atas orang yang berwasiat itu agar meniatkan wasiatnya itu untuk melaksanakan perintah Allah dan juga perintah Rasulullah. Nah, serta untuk juga menunaikan tanggung jawabnya, juga membantu suatu kebaikan. Jika wasiat itu ditunjukkan untuk selain dari ahli waris dan dengan niat yang baik, maka ia memperoleh pahala dan dapat menghindarkannya atau menghindari kesalahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang kedua, yakni selalu menyiapkan wasiat. Sahabat Muadz, hendaklah seseorang itu senantiasa bersiap-siap apabila ada sesuatu yang harus diwasiatkannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris, sebagaimana yang akan juga kita sebutkan nantinya. Dan hendaknya seseorang meninggalkan wasiat secara tertulis mengenai dari hartanya jika ia memiliki sesuatu yang harus diwasiatkan. Dahulu sahabat Muadz, wasiat ini juga wajib sebelum dijelaskan hukum-hukum warisan, namun kemudian dinask atau dihapus. Dengan demikian wasiat ini hukumnya mustahab, disunnahkan untuk selain ahli waris jika seseorang memiliki kelapangan harta. Boleh jadi pula orang itu berutang atau meminjam uang, maka wajib atasnya untuk menulis hal tersebut dan menjelaskannya hingga hak-hak pemiliknya itu tidaklah tersia-siakan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak dibenarkan seorang muslim yang memiliki sesuatu yang harus diwasiatkannya lalu ia bermalam 2 malam atau 3 malam, melainkan wasiatnya itu harus sudah tertulis di sisinya. Kemudian pada poin yang ketiga, hendaklah seseorang meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang berkecukupan. Maksudnya adalah jika seseorang ingin mewasiatkan sesuatu dari hartanya kepada selain ahli waris, maka tidak boleh baginya mewasiatkan seluruh hartanya sehingga menghabiskannya. Tidak boleh pula mewasiatkan sebagian besar hartanya sehingga ia tidak meninggalkan sedikit pun bagi ahli warisnya. Akan tetapi, apabila ia meninggalkan untuk ahli warisnya harta yang mencukupi kebutuhan mereka sehingga mencegah mereka dari meminta-minta kepada manusia, maka itu lebih baik bagi mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mewasiatkan sebagian besar dari hartanya kepada selain putrinya yang merupakan satu-satunya ahli warisnya. Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menderita sakit seperti yang engkau lihat sedang aku adalah orang yang memiliki harta dan tidak ada yang mewarisiku selain putriku. Maka bolehkah aku berwasiat 2/3 dari hartaku?" Rasulullah menjawab, "Tidak, setengahnya." Setengah ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, "Tidak, sepertiga ya Rasulullah." Rasulullah pun kemudian menjawab, "Ya, sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak atau besar. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, sehingga mereka meminta-minta kepada manusia. Di antara yang membantu dalam melaksanakannya adalah memperhatikan adab keempat pada pasal yang akan kita sebutkan, yakni pasal keempat tidak mewasiatkan lebih dari sepertiga harta." Sahabat muasin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah mewasiatkan lebih dari sepertiga harta agar tidak merugikan ahli warisnya. Terlebih lagi apabila harta yang akan diwariskan itu sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari Sa'ad untuk mewasiatkan lebih dari itu sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi. Dan sebagian ulama juga berpendapat haram mewasiatkan lebih dari sepertiga, sementara ulama yang lainnya juga berpendapat boleh dengan syarat keridhaan atau kerelaan dari ahli waris. Namun yang terbaik adalah hendaklah seseorang tidak mewasiatkan lebih dari sepertiga. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menganjurkan supaya berwasiat kurang dari sepertiga. Kemudian pada poin yang kelima, tidak mewasiatkan harta kepada ahli waris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sesungguhnya apabila seseorang memberikan wasiat kepada salah seorang ahli waris dengan sesuatu yang lebih dari bagiannya yang telah Allah syariatkan dan wajibkan baginya, maka sesungguhnya ia telah melanggar hukum Allah. Hal itu juga dapat menyebabkan dari tumbuhnya permusuhan dan kebencian ahli waris yang lainnya. Sebagian ulama juga memperbolehkan berwasiat kepada salah seorang ahli waris dengan sesuatu yang lebih dari bagiannya untuk suatu keperluan seperti anak kecil, orang sakit, dan juga semisalnya dengan syarat keridhaan ahli waris yang lainnya. Bahkan sahabat Muaz, sebagian ulama juga membolehkan secara mutlak, sementara yang lainnya juga melarangnya secara mutlak. Namun pendapat terakhir inilah yang juga lebih selamat karena adanya larangan terhadap perbuatan tersebut, sebab mungkin sebagian ahli waris itu menunjukkan persetujuan karena malu, tetapi sebenarnya ia tidak ridho. Barang siapa yang merelakan untuk melepaskan sebagian dari bagiannya, maka hendaklah ia mengambil bagiannya itu kemudian memberikan bagian tersebut kepada siapa yang dia kehendaki. Dan sahabat muasin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian dari apa yang bisa kami bagikan dalam ensiklopedia Min Adabil Muslim di malam hari ini, yakni pada pasal yang ke-1 adab al-wasiyah, dan kita telah sampai pada poin yang ke-5, dan insyaallah akan kita lanjutkan lagi di malam berikutnya pada poin yang ke-6 dan juga seterusnya. Dan semoga yang sedikitnya ini dapat bermanfaat. Barakallahu fikum.
3: Baru saja Anda telah mendengarkan ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa.
0: Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
10: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
10: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
11: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
12: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
11: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
13: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah ditakutin. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama akidah mengatakan memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama sama batu, sama sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi? Dia, sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'min Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: 94,3
1: FM
2: Radio Muaz Binjabal
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Dengarkan Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Binjabal 94,3 FM, jangan kemana-mana ya.
5: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di kesempatan malam yang berbahagia ini. Tentunya kita harapkan dari program-program Radio Muaz yang kami hadirkan di ruang dengar Anda itu dapat menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga kembali kami mengajak dan juga mengingatkan kepada sahabat Muaz untuk mari sebelum kita tidur di malam ini, mari kita menjaga juga dari adab-adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah beliau ajarkan kepada para sahabatnya, kepada juga tabi'ut dan tabi'in, dan kemudian sampai pada kita di hari ini. Maka jangan kita tinggalkan dari apa yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kita awali sebelum kita tidur dengan kita berwudu sebagaimana wudu hendak sholat. Kemudian untuk sahabat Mu'adz yang mungkin ragu bangun lebih awal sebelum azan subuh, maka bisa melaksanakan sholat witir terlebih dahulu. Namun jika yakin, maka bisa diakhirkan di akhir malam. Dan juga tentunya kita membaca doa tidur, kita berbaring pada sisi kanan, dan juga kita membaca zikir-zikir sebelum tidur. Dan tentunya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni zikir sebelum tidur untuk mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan sampai jumpa di esok hari. Akhir kata dari saya, barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untuk muduhaidina yang tak pernah layu,
3: untuk muduhaidina yang tak pernah layu,
2: untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu, engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya?
3: Engkau akan mendapatkan gantinya.
2: Ridha Allah min ridha al-walidain, wa tuqtu Allah min tuqti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang berhak berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu maafkan anak.

0: عَلِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: واخفض

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saat ini akan kami hadirkan sebuah kisah yang cukup menarik untuk kita simak. Kisahnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tahu apakah ini kesialanku atau keberuntunganku. Satu hal yang ku tahu, inilah jalan yang diberikan Allah untuk bertemu jodohku. Meski awalnya aku merasa sial karena kecelakaan itu dan aku harus mengganti rugi tidak sedikit, toh akhirnya justru kesialanku itu membawaku ketemu jodoh. Ceritanya begini. Secara tak sengaja aku menabrak seorang polisi sepulang kuliah. Tak kusangka motor bututku bisa merusak total motornya yang bernilai puluhan juta. Perasaan mataku sudah fokus ke jalan, tidak jelalatan kemana-mana. Doa juga sudah kubaca saat menyalakan mesin motor di parkiran satu kampus. Memang sudah apes dan inilah yang dinamakan takdir. Gak diminta dan meski sudah hati-hati, nabrak juga. Polisi lagi. Aku dan motorku sempat juga jungkir balik. Alhamdulillah lukaku tak separah dengan apa yang dialami oleh motor polisi tersebut. Meski jidatku sempat berdarah-darah dan tanganku terkilir, serta luka lecet hampir di seluruh tubuh. Meski tak sampai membuatku pingsan, aku harus merasakan mondok 3 hari di rumah sakit. Sementara polisi yang kutabrak tak separah aku, tapi justru motornya yang parah. Sempat aku ciut nyali saat teman-teman polisi dan orang mengerumuniku. Di TKP teman-teman polisi justru marah-marah dan bersikap agak keras padaku. Tapi mas polisi itu justru meminta teman-temannya bersikap baik dan sabar padaku. Sudah, gak apa-apa, namanya juga gak sengaja. Memang ada orang yang mau nabrak atau ditabrak. Jangan kasarlah, aku baik saja kok. Kayaknya motor yang kena. Nanti kan bisa diselesaikan baik-baik. Aku dibuat kagum, bahkan polisi yang kutabrak itu berbaik hati mengantarku ke rumah sakit dan mengabari keluarga di rumah. Selama 3 hari itu, dia juga menyempatkan diri menjengukku di rumah sakit. Kami jadi akrab karenanya. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, aku mulai disibukkan urusan ganti rugi onderdil motor senilai puluhan juta itu. Ganti rantai saja nilainya jutaan rupiah. Itu pun belum spare part lainnya. Makanya, hampir seluruh tabungan hasil kerja sampinganku ludes semua. Tapi aku memang harus bertanggung jawab, bukan? Aku tak mau menyusahkan orang tua soal ganti rugi, hingga aku bilang ke mas polisi cuma bisa mencicil sedikit demi sedikit. Seperti biasa, kali ini aku ke rumah mas polisi untuk mencicil ganti rugi. Ini 4 kalinya aku kesana. Sambil tersenyum dan mengucapkan terima kasih, dia menerima setoranku. Dan seperti biasa pula, kami mengobrol sejenak. Tak kusangka dia tiba-tiba bertanya, "Sudah ada gambaran nikah belum?" tanyanya padaku sambil mesem-mesem. "Ya, kadang pingin juga mas, kerja kecil-kecilan, insya Allah sudah ada. Pengennya enggak nunda-nunda, tapi jodohnya belum ada," jawabku sambil cengar-cengir. "Mau sama adikku, serius nih, orangnya pakai jilbab, jilbab gede, kamu carinya kan yang kayak gitu." Mas polisi bilang gitu mungkin karena celanaku yang kayak orang kebanjiran seperti teman-teman kampus yang suka meledekku. "Bener kok, serius," ujarnya menegaskan. Sore itu aku pulang dan berjanji memikirkan tawarannya. Setelah berkonsultasi dengan orang tua, 2 pekan kemudian kuberikan jawaban ya. Tentu saja akhwat dan keluarganya sudah tahu keadaanku yang perbedaannya ibarat langit dan bumi dengan mereka yang dari keluarga berada. Meski awalnya minder, sikap bapak akhwat yang begitu baik membuatku percaya diri. Pesannya padaku singkat, laki-laki yang bisa menjadi imam dan tanggung jawab. Satu lagi, jaga anak perempuan saya, dia sepenuhnya saya titipkan ke kamu. Meski diberi tanggung jawab yang tak keringan, hatiku serasa diguyur es, sejuk rasanya. Aku segera pulang ke awan-awan sepulang nazar. Mas Har, si mas polisi yang kutabrak itu mencegatku.

0: Ia menyerahkan amplop tebal padaku. Ini uang yang kamu titipkan padaku. Ini hadiahku, tapi benar ya, cepat jemput bidadarimu. Ia memukul pundaku dengan ringan dan pergi tanpa memberiku kesempatan bertanya lagi. Masya Allah. Di rumah, begitu kubuka amplop, ternyata isinya uang sesuai ganti rugi motor yang kuberikan kepada Mas Har. Segera kuhubungi Mas Har lewat telepon, tapi ia tertawa ringan. Aku sudah bilang, itu untuk calon adikku. Berkaca-kaca saat kututup telepon sambil tak henti-hentinya bersyukur. Sudah nabrak, dikasih adiknya. Dipercaya orang tuanya, uang ganti ruginya masih dikembalikan padaku. Semalam aku tak bisa tidur, entah karena senang atau bingung. Uang senilai hampir 10 juta itu kuberikan sebagai mahar saat akad nikah buat istri. Tepat sebulan sebelum Ramadan. Kini kami sudah punya 2 momongan. Insya Allah beberapa bulan lagi akan bertambah seorang lagi. Mas Har menikah 2 tahun kemudian. Ia baru punya 1 momongan. Alhamdulillah. Kami semua hidup bahagia. Mas Har dan istrinya juga mulai tertarik manhaj mulia ini dan itu menambah kebahagiaan kami. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Semoga kisah ini dapat membuka pintu hati kita untuk lebih bersyukur dan membuka pintu hati kita yang telah lama terkunci. Salam santun dan keep istiqomah. Jika terjadi kesalahan dan kekurangan di sana sini dalam catatan ini, itu hanyalah dari kami dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampunan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Bersihkan hati menuju ridha Allah. Subhanallah walhamdulillah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian ikhwatal iman, kisah menabrak polisi malah mendapatkan jodoh, diambil dari sumber majalah Nikah volume 9 nomor 6 dengan sedikit perbaikan redaksi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Afi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang
2: supaya dibantu.
1: Supaya dibantu.
2: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
1: Baik, cuma anak saya sakit.
2: Supaya apa?
1: Supaya orang pada bantu, anaknya sakit.
2: Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
1: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia.
2: Menghinakan diri pada manusia.
1: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Musadra Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
4: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika sya'an na'lamuh. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, tidak bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat yang sangat besar adalah dengan zikrullah, dengan hadir di majelis majelis ilmu. Dan majelis ilmu adalah salah satu hal yang utama, karena salah satu nama dari ilmu adalah az-zikr. Karena memang tujuan ilmu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di majelis ilmulah kita mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita tahu bersama-sama bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa orang yang berpuasa yang paling afdol, yang paling utama, yang terbaik, Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyampaikan yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Dan semoga majelis ini termasuk atau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari asar tadi sampai maghrib kita tercatat termasuk orang-orang yang berzikir kepada Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan. Dan yang perlu kita ingat bahwa dalam menuntut ilmu kita tidak bisa menggunakan setiap cara, karena ilmu itu sangat mulia. Hanya dengan cara yang Allah ridhoilah ilmu itu bisa didapat. Karena yang dimaksud dengan ilmu bukan hanya konten, bukan hanya knowledge, tapi ilmu adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu adalah sajiyah, sebagaimana yang keterangan yang dibawakan Al-Hafidh Ibnu Hajar, soral fikhu sajiyah, ilmu itu menjadi karakter. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang merubah karakter kita, dan karakter kita benar-benar menjadi karakter ilmu, maka kita harus menggunakan metode yang digariskan oleh para ulama, generasi yang sudah terbukti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sudah terbukti, dan sejarah mereka sudah tertoreh di dalam buku-buku, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang empat, dan para ulama-ulama lainnya. Dan kita tahu bersama-sama bahwa Imam Malik pernah mengatakan, lan tasluha hadhil ummatu illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan baik sampai atau kecuali dengan konsep dan metode yang membuat umat pertamanya baik. Jadi umat ini tidak akan baik kecuali dengan konsep yang menjadikan umat pertamanya atau generasi pertamanya baik. Dan kita sepakat bahwa konsep di semua bidang adalah belajar dari yang terbaik. Jadi learning from the best itu adalah konsep seluruh bidang. Seluruh bidang. Dan kalau kita bicara agama, kita bicara ilmu, kita bicara ketakwaan, kita bicara iman, maka yang terbaik adalah manusia yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Tiga generasi awal adalah generasi-generasi terbaik di dalam Islam. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita ingin berubah, kita ingin jadi lebih baik, atau sebaliknya, ada sebagian kita merasa, aku tuh dalam mengaji kok gak ada perubahan ya? Kok masih ego yang dikedepankan? Kalau sama istri masih suka marah-marah. Suami masih, di hadapan suami masih suka ngejawab. Kalau cari duit susah banget, steril dari harta yang haram. Pokoknya kayaknya gak ada perbaikan. Maka cek, sudahkah konsep kita sesuai dengan konsep para sahabat Nabi SAW? Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Enggak, bukan hanya sebatas, oh aku tahu. Enggak. Karena ilmu nafi itu pemberian, kata Imam Ahmad dan kata para ulama. Imam Ahmad Syafi'i mengatakan, ilmu itu mawahib, pemberian. Dan Allah hanya memberikan kepada orang yang sesuai dengan konsep para terbaik. Yang terbaik adalah para sahabat. Yang terbaik bukan kita. Jadi kalau di bidang, semua di bidang dunia, kita akan belajar dari yang terbaik. Kita akan gabung sama yang terbaik. Maka dalam bidang ketakwaan, bidang ilmu, bidang iman, maka belajarlah menggunakan konsep para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam-imam klasik kita. Dan di antara konsep mereka adalah hadir di majelis ilmu, kecuali darurat, kecuali ada uzur. Bahkan mereka bukan hanya sekedar hadir di majelis ilmu, tapi rihlah, melakukan perjalanan panjang untuk mendapatkan ilmu. Ini adalah konsepnya orang-orang terbaik. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, itu melakukan perjalanan satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis, hadis tentang manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang bulat, nggak pakai alas kaki, tidak dikhitan, dan tidak bawa bekal. Itu Jabir jalan selama satu bulan. Itu konsep mereka, satu bulan. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari secara ta'liq dalam Kitabul Ilm, dalam sebuah bab. Lihat babnya apa? Bab Al-Khuruj fi Talabil Ilm, bab keluar dalam rangka menuntut ilmu. Bab keluar. Itu pentingnya keluar untuk duduk di majelis. Allah tuh tahu bahwa akan ada segala kecanggihan sosial media, tahu. Tapi tetap pentingnya majelis itu tidak bisa tergantikan. Perlunya datang hadir kalau ilmunya ingin dapat keberkahan yang maksimal. Jabir itu sahabat hadirin radhiyallahu ta'ala an. Kira-kira kalau beliau gak dapat hadis ini, akan membatalkan status beliau sebagai sahabat apa tidak? Tidak. Dan sahabat surga. Tapi tetap jalan kaki untuk satu hadis. Padahal kalau beliau gak tahu hadis ini, dengan alasan jauh, bisa jadi beliau dapat dari cara yang lain. Ada orang datang ke beliau kasih tahu hadisnya. Tapi begitulah konsep. Makanya itu bab Imam Bukhari. Bab Al-Khuruj. Keluar, kata Imam Bukhari. Dalam rangka menuntut ilmu. Ini hal penting. Kita harus jaga konsep klasik ini. Karena kembali ke kata Imam Malik, lan tasluhadil umma illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan jadi baik kecuali dengan konsep yang membuat umat pertamanya menjadi baik dan terbaik. Itu penting. Berkahnya beda. Sa'id bin Musayyib, orang nomor satu dalam ilmu fikih dalam di generasi tabi'in. In kuntu la'arhalul ayyama wal layali fi talabil hadithil wahid. Aku itu seringkali atau polaku itu melakukan perjalanan, rihlah, perjalanan jauh, menghabiskan waktu beberapa siang dan beberapa malam, berhari-hari hanya untuk mengejar satu hadis. Satu hadis berhari-hari. Lihat. Orang-orang terbaik begini polanya. Ini orang terbaik di dalam ilmu fikih. Karena ini konsep hadirin. Makanya hadis Nabi SAW apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang salaka berjalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dan pintaskan jalannya menuju surga. Barang siapa yang berjalan. Oh berarti kalau online gak boleh? Boleh. Boleh. Namun itu tidak bisa menggantikan keberkahan berjalan. Keberkahan keluar. Keberkahan melangkah. Itu hal penting. Siapa yang tidak mengenal Nabi Musa alaihissalam? Bukankah beliau alaihissalam berjalan untuk belajar dengan Nabi Khadir? Dan ketika beliau, Nabi Musa alaihissalam, berjalan dan mencari, beliau dalam kondisi penuntut ilmu beginner atau sudah menjadi manusia yang paling alim pada hari itu? Hadirin. Ketika beliau mengejar ilmu itu, beliau dalam posisi pemula atau penuntut ilmu yang baru-baru, atau beliau sudah menjadi orang terbaik di dunia ilmu? Apa dalilnya? Dalam riwayat, jazakallahu khairan, dalam riwayat Nabi Musa kan ditanya, siapa orang paling alim di muka bumi ini? Dan beliau mengatakan, saya. Dalam rangka menjelaskan fakta, bukan kesombongan. Tapi lalu Nabi Allah mendidik Nabi Musa, jangan pakai bahasa itu. Walaupun itu fakta. Karena belajar. Berarti beliau berjalan keluar, bukan keluar rumah lagi nih, keluar negeri beliau. Itu dalam posisi menjadi dalam posisi orang yang paling alim di muka bumi. Itu masih keluar. Ini menunjukkan bahwa ini konsep yang tidak bisa digantikan dengan hal lain. Kalau bisa digantikan dengan hal lain, ya Allah utus aja malaikat ngajarin beliau. Apa susahnya? Atau kirim utusan cari yang namanya Nabi Khadir ya, biar ketemu saya. Enggak. Online itu penting, hadirin. Dan nikmat yang harus kita syukuri. Tapi apakah itu konsep yang di nomor satu kan kita perlu dudukkan? Berkah datang itu luar biasa. Berkah hadir itu tuh luar biasa. Makanya kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Musa, "Falau stagna ahadun 'anil rihla fi talabil ilmi la stagna 'anhu Musa." Kalau ada orang yang layak untuk merasa cukup dengan ilmunya sehingga dia tidak perlu melakukan rihlah, sehingga dia tidak perlu mengejar, sehingga dia tidak perlu datang, dan rihlah itu berjalan jauh, maka seharusnya orang tersebut adalah Nabi Musa. Haitsu kana a'tahu Allahu Taurah allati katabalahu fiha an kulli syai', karena Allah telah memberikan Taurat dan sudah tertulis dalam Taurat segala hal, ini kata Ibnu Rajab, an kulli syai', segala hal. Wa ma'a hadza falamma akhbarahu Allah 'anil Khadir, tapi walaupun beliau sudah punya semuanya, lihat, punya semuanya. Jadi kalau kita punya tablet, punya gadget, punya wifi, Nabi Musa punya Taurat di saat itu. Semua ada di situ. Dan gak usah khawatir kehilangan sinyal di Taurat itu. Nabi Musa gak khawatir kehilangan koneksi. Taurat semua, kata Ibnu Rajab rahimahullah. Tapi begitu Allah menyebutkan tentang Nabi Khadir yang memiliki ilmu khusus. Sa'ala sabila ila liqa'ihi, maka Nabi Musa bertanya tentang bagaimana cara bertemu dengan Nabi Khadir. Itu. Nah, udah ada Taurat, enggak usah. Enggak begitu. Tsumma sarahu wa fatahu ilaih. Lalu Nabi Musa berangkat bersama

Tidak diampuni. Masa sama hadirin? Gak mungkin. Belum lagi jelas-jelas mendapatkan hadis Nabi, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah Allah, mereka saling membaca, mengkaji Al-Qur'an, kecuali ketenangan itu muncul. Ketenangan itu diturunkan, nazalat alaihim sakinah. Ketenangan itu turun. Wa ghasyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaika, dan malaikat-malaikat Allah itu menaungi. Wa dzakarahumullah fiman inda, dan Allah sebutkan, Allahu Akbar, kita pendosa hadir disebutkan sama Allah. Kalau ngumpul bermajlis, Allah sebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Gak bisa tergantikan hadirin. Apalagi di rumah Allah. Mana tempat lebih baik daripada rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Belum lagi sisi lain, kita ketemu dengan orang-orang soleh. Bismillah. Nahsabu kadzalik wallahu hasibu wallahu nazaki. Orang-orang yang berusaha satu visi dan misi. Dan itu kita gak ketemukan kalau kita hanya di rumah. Dan ketemu orang soleh itu penting, penting hadirin. Apalagi kondisi sekarang. Kondisi gak mudah hadirin. Banyak orang terjepit dengan kondisi finansial, ada yang futur, udah lama gak kajian, futur. Ketemu orang soleh itu booster keimanan. Kata Raghib Al-Asfahani hadirin, pengaruh teman duduk yang soleh atau orang soleh itu bukan hanya sebatas di ucapan dan di perbuatan, bahkan seringkali cukup dengan melihat mereka, iman tuh nambah hadirin. Cukup dengan ngeliat, beda. Lalu di mana tempat yang lebih bagus ketemu orang-orang seperti itu kecuali di masjid, di majelis? Ini nggak, dia nggak perlu belum bicara aja iman nambah hadirin. Itu pengaruh, beda. Pokoknya kita harus, dan mumpung Allah kasih kesempatan. 2 tahun ini kita belajar banyak. Kalau Allah mau tutup, bisa dengan gampang Allah tutup. Allah buka kesempatan. Masa kita gak maksimalkan hadirin. Dan sampai nanti kita dikategorikan kufur nikmat. Jadi ditekankan. Mumpung ada kesempatan. Beda, majelis itu beda hadirin. Majelis malaikat datang majelis hadirin. Wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika. Malaikat tuh naungin. Masa sama nih? Malaikat naungin. Malaikat naungin. Dan tadi ngelihat langsung orang soleh itu beda. Makanya sebagian para ulama itu kalau lagi banyak tekanan, banyak masalah pelik, itu pergi ke guru mereka, ke majelis atau ketemu langsung gurunya. Itu belum konsul, belum curhat, plong hati hadirin. Baru ngelihat aja. Itu dialami oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau memberikan testimoni, belum bicara tentang masalahnya di hadapan Syekhul Islam, plong. Itu diriwayatkan juga dari Imam Malik ketika bertemu dengan Al-Imam Ibnu Munkadir. Belum cerita aja, plong hati. Lihat teduh gitu hadirin. Oh ini penting. Hidup tuh butuh teman hadirin. Teman yang soleh, teman yang soleha. Di mana kita bisa ketemu? Kalau bukan di tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Makanya pas kajian jangan langsung bubar, kalau bisa jangan langsung bubar, kenalan dulu, bicara dulu sebentar aja, habis itu baru pamit. Atau kalau bisa datang lebih tepat waktu sebelum kajian dimulai, saya bisa bicara, selain bisa zikir, bisa dapat sholat asar kalau sore, kan berkah sholat asar berjamaah. Itu keberkahan-keberkahan itu tuh penting jamaah. Rugi kita ini, mumpung dikasih umur sama Allah, mumpung dikasih kesempatan sama Allah. Kan kita gak pernah tahu. Makanya banyak-banyak bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Kita gak pernah tahu. Tahun lalu kan Ramadan sudah mulai membaik.
Tiba-tiba Delta datang pas Ramadan.

Arab lagi hadirin. Makanya banyak bersyukur ketika dapat kesempatan ibadah, ibadah kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur Allah tambah nanti. Allah tambah. Tapi kalau kita kufur nikmat, azabku sangat pedih. Ini hal penting untuk dicamkan. Karena ini konsep. Karena kita banyak dengar teman-teman itu down. Kan berat hadirin. Banyak bisnis turun. Terus gak ada komunitas. Ibadah gak maksimal selama 2 tahun ini misalnya. Kita harus bangkitkan lagi hadirin sekalian. Kalau enggak, kondisi sulit, gak punya kerjaan, omset turun. Lalu kita gak punya majelis, kita gak punya waktu untuk datang ke rumah Allah. Gak ketemu sama teman-teman sesama penuntut ilmu, berat. Berat. Dan kita akan ditanya nanti di hari kiamat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah kasih kepada kalian. Karena gak setiap negeri atau daerah itu seberuntung kita. Ada kesempatan, ada tempat, ada kajian. Ada banyak tempat gak bisa ada kajian. Gak ada gurunya. Atau ada kendala apa. Maka ketika Allah kasih, bersyukurlah. Kita harus syukuri. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak akan jadi baik umat ini, kata Imam Malik, sampai mengikuti konsep generasi yang terbukti menjadi terbaik. Dan konsepnya diantaranya apa? Kata Imam Bukhari, khuruj fi talabil ilm, keluar untuk nuntut ilmu, datang, hadir. Tentu saja dengan menjaga hal-hal teknis yang dibutuhkan. Tapi hidup harus jalan terus hadirin. Dan tawakal sama Allah. Dan jangan pernah merasa puas. Kalau gak cukup, Nabi Musa seharusnya yang paling berhak demikian. Ingat kata Imam Ibn Rajab tadi, Nabi Musa dikasih Taurat dan ada semua di situ. Dan beliau minta, tolong kasih tahu saya rute bisa ketemu dengan Nabi Musa. Beliau minta. Itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita udah mulai belum hadir? Cukup mukaddimahnya maksud saya. Jangan emosi dulu, kita lagi puasa hadirin. Ternyata kita belum mulai dari tadi ya. Ini jam berapa sekarang? Gak apa-apa hadirin. Penting hal-hal kayak gini. Karena kita butuh benar deh. Keberkahan tuh beda, atmosfer tuh beda. Katanya tadi udah selesai, kok lanjut lagi? Gak apa-apa. Tanya sama pencinta bola sejati hadirin. Apa sama nonton di rumah sama nonton di stadion? Hah? Siapa tanya? Masya Allah. Kok gak nanya? Ya karena saya pencinta bolanya Pak Ustaz. Beda. Gak ada yang bilang sama. Mana nih bilang? Padahal lebih nyaman di mana? Di rumah apa di stadion? Oh, rumah, pisang goreng hadirin, kopi, sambil ini. Santai, makan kacang gitu, gorengan. Oh, stadion tuh, lihat orang-orang harus capek. Kalau dulu lebih ini, kalau naik mobil jangan parkir dekat, parkir jauh, lanjut lagi bus, kan gitu dulu. Iya enggak? Antri capek. Tapi semua orang beda. Padahal enggak ada hadithnya itu hadirin. Enggak ada hadithnya. Ini kita ada hadithnya. Nazalat alaihimu sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa haffathumul malaika. Sakinah diturunkan. Rahmat diberikan. Diliputi. Malaikat menaungi. Lalu disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kok gak semangat kita? Kemana iman? Kemana iman? Coba tanya itu tentang penyinta bola.
Coba, emangnya nggak bisa? Bisa, beda, beda, beda. Semua orang ngerti hadirin, beda. Beda. Ini rumah Allah, berkah hadirin. Dan kita harus jaga majelis kita. Maka datang, mumpung ada kesempatan. Jaga hadirin, syukuri. Ini bukan majelis A, majelis B, ini majelis antum semua. Karena kita butuh charger keimanan. Kalau enggak down kita, apalagi kondisi enggak mudah bagi banyak orang. Susah. Itu obat paling mujarab ya ilmu. Ilmu nafi tapi. Bukan hanya teori, bukan hanya maklumat atau ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Itu yang perlu kita pahami. Tapi kita masuk ke materi kita hadirin sekalian. Ini materi spesial. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung bagi orang yang mendapatkan buku catatan amalnya penuh dengan istighfar-istighfar yang banyak. Jadi di buku catatannya itu istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman, "Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, menyampaikan dan bersabda, "Tuba, beruntung orang seperti itu." Beruntung. Kira-kira kalau beruntung, diadab dia api neraka apa tidak, hadirin? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bilang beruntung, beda, beruntung. Lalu bagaimana jika istighfar yang dibaca adalah istighfar terbaik? Afdolul istighfar, sayyidul istighfar, istighfar yang terbaik. Bayangkan betapa dan seperti apa beruntungnya orang tersebut kalau istighfar yang normal saja, tuba. Lalu bagaimana dengan istighfar terbaik? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berbicara tentang istighfar terbaik atau sayyidul istighfar, "Man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Barang siapa yang membacanya di waktu pagi atau siang, minan nahar, waktu pagi, mukinan biha, dia yakin dengan apa yang dia baca. Harus yakin hadirin, bukan hanya baca, bukan hanya hafal, tapi yakin dengan apa yang dia baca. Famata min yaumihi, lalu dia wafat di hari tersebut. Dia baca di waktu pagi. Wajan dan jangan ditunda-tunda. Waktu pagi dibaca. Karena kita enggak tahu. Kita wafat bisa jam 7 pagi, bisa jam 8, bisa jam 9, bisa jam 10. Dia wafat, dia udah baca. Dan dia yakin dengan apa yang dia baca. Dia wafat di hari tersebut sebelum sore. Fahuwa min ahlil jannah. Maka dia masuk surga. Dia termasuk ahli surga. Allahu Akbar. Wa man qalaha minal lail. Dan barang siapa yang membaca di waktu malam atau sore, pikir petang. Wa huwa muqinun biha. Dan dia yakin dengan apa yang dia baca.
dan yakini setiap kalimat-kalimat tersebut. Famata qabla an yusbih, lalu dia wafat di malam tersebut sebelum pagi. Fahuwa min ahli jannah, dia termasuk ahli surga. Allahu Akbar. Sayyidul istighfar. Istighfar yang Al-Imam Bukhari masukkan ke dalam kitab beliau, dan beliau menulis bab-bab afdolil istighfar, bab sebaik-baik istighfar, sebaik-baik istighfar. Kenapa Imam Bukhari mengatakan sebaik-baik istighfar? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul istighfar an yaqul al abdu, sayyidul istighfar, istighfar yang terbaik, penghulunya istighfar adalah ketika seorang hamba membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nabi katakan sayyidul istighfar, itu istighfar terbaik. Hadirin, kita sedang berhadapan dengan istighfar terbaik, yang apabila kita wafat di sebuah hari atau di sebuah malam dan kita sudah baca istighfar itu, maka kita akan masuk surga. Tapi dengan syarat, hadirin, yakin. Kita harus yakin. Maka harga mati tidak bisa ditawar, kita harus tahu apa makna setiap kalimat dari istighfar tersebut. Karena syarat untuk masuk surga bukan hanya dengan membaca, tapi meyakini. Allahumma. Apa arti Allahumma, hadirin? Ya Allah, itu arti Allahumma. Ya Allah, wahai Allah. Kita harus belajar ini. Karena hadirin, dalam riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat Imam Nasa'i, kata Nabi SAW, ta'allamu sayyidul istighfar. Kalian harus belajar sayyidul istighfar. Itu kata Nabi SAW. Perintah dari Nabi SAW. Kalian harus belajar sayyidul istighfar. Harus dipelajari. Harus pelajari redaksinya. Harus dipelajari keutamaannya. Harus dipelajari makna demi maknanya. Perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamu sayyidal istighfar. Pelajarilah sayyidal istighfar. Istighfar terbaik. Itu. Kata Rasulullah, kenapa ini dinamakan istighfar terbaik? Karena paling komplit. Hadirin. Paling komplit. Seluruh makna taubat ada dalam kalimat sayyidul istighfar. Jadi dari A sampai Z itu mencakup seluruh makna-makna taubat. Ingin taubat? Nah, kuasai dari kata pertama sampai kata terakhir. Itu taubat yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Kata para ulama seperti At-Tibi, lamma kana hadha du'a jami'an lima'ani taubah, karena doa ini mencakup seluruh makna-makna taubat, maka jadi dinamakan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Dan Nabi SAW memulai dengan Allahumma, ya Allah. Selalu ingat. Jadi Allahumma dan ya Allah itu maknanya sama. Allahumma, ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Rabbku. Rabb adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan mencakup seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Tapi sebagian ulama mengatakan penekanannya ada pada tiga makna. Yang pertama, pencipta. Yang kedua, pemilik.
Dan yang ketiga, pengatur. Jadi mencakup banyak nama, tapi secara khusus pencipta, pemilik, dan pengatur. Maka kalau kita, Allahumma anta Rabbi, hadirkan dalam hati kita, ya Allah, engkau adalah penciptaku, pemilik diriku, dan yang mengatur aku. Dan kita harus yakin, karena syarat masuk surga tadi apa? Barang siapa membaca dan apa? Yakin. Jadi seyakin apa? Bahwa kita ini ciptaan Allah dan kita milik Allah dan kita diatur sama Allah. Kita ciptaan Allah, kita milik Allah, kita tuh milik Allah. Kita gak miliki apapun. Maka apabila ada sesuatu yang hilang dari diri kita, pantaskah kita terpuruk? Bukan punya kita. Hadirin, mobil sport car seharga 8 miliar hilang milik tetangga, antum terpuruk apa enggak? Ah, jujur jujur. Ah, kenapa? Karena orang kaya kita. Apa arti 8M Pak Ustaz? Ya. Apa arti 8M punya tetangga? Tapi kalau punya kita, kenapa kita gak terpuruk? Karena bukan punya kita, hadirin. Maka orang yang baca Sayyidul Istighfar, dia gak akan terpuruk. Kalau ada sesuatu yang hilang dari diri dia, dalam, hadirin. Makanya kata Nabi, tuba. Karena dia yakin Allah penciptanya, pemiliknya, dan yang ngatur. Maka orang yang baca Sayyidul Istighfar, dia akan mau diatur sama Allah. Yang ngatur hidupnya Allah, bukan perasaannya, bukan logikanya, bukan hawa nafsunya. Allahumma anta Rabbi. Yang ngatur kita Allah, bukan kita. Kecuali kalau Allah kasih porsi untuk kita memilih, silakan. Tapi yang ngatur konsep besarnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah atur, walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, sami'na wa ata'na. Itu yakin baru, itu yakin. Ingat, yakin. Ini bukan kalimat yang dibaca seenaknya aja. Harus yakin. Allahumma anta Rabbi. Allah yang menciptakan kita. Pemilik kita, pemilik. Pemilik kita. Dan yang mengatur kita. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi. Tidak ada yang boleh diibadahi, disembah kecuali engkau. Sangat logis. Ketika kita meyakini Allah lah yang menciptakan, Allah lah pemilik, Allah lah yang berhak ngatur, maka otomatis gak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 92, wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku adalah Rabb kalian, maka beribadahlah kepada diriku, kata Allah. Wa ana rabbukum fa'budun. Jangankan yang menciptakan, jangankan yang milik, wong pihak yang menggaji kita aja, kita nurut secara teknis, bukan secara ibadah, tapi secara teknis. Itu padahal gak menciptakan kita. Itu hanya menggaji kita. Sebenarnya itu harta Allah juga. Lalu bagaimana dengan pencipta kita? Masa kita gak nurut tadi? Masa kita gak merendah? Masa kita gak beribadah hanya kepadanya? Lalu Allah, lalu Nabi menekankan, khalaqtani wa ana abduka. Kembali ditegaskan. Rububiyah melahirkan uluhiyah. Keyakinan bahwa Allah menciptakan melahirkan pengakuan bahwa kita ini hamba dan hanya beribadah kepada Allah. Khalaqtani, engkaulah penciptaku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu.
Kita hamba hadirin. Hamba, bukan bos, hamba. Hamba, bukan pengatur. Hamba, bukan pemilik. Hamba, hamba, rendah hadirin. Bukan pendebat. Bukan tukang interupsi kalau sudah ada ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada ketetapan dari Allah. Bukan pengkomplain ketika Allah sudah takdirkan sesuatu. Kita ini hamba. Hamba itu nurut hadirin. Hamba itu nerimo. Hamba itu sami'na wa ata'na. Khalaqtani wa ana 'abduka. Dan hamba adalah simbol kerendahan, ketundukan, kepatuhan kepada Rabbul Alamin. Kita bukan siapa-siapa. Maka bersikaplah sebagai hamba. Makanya gak cocok kalau pagi hari kita baca Saidul Istighfar, lalu jam 9, jam 10 kita bantah sebuah ayat Al-Quranul Karim. Gak cocok. Hamba mana berani ngebantah. Gak cocok pagi-pagi kita baca Saidul Istighfar, lalu jam 12 ketika kita dinasehati dan nasihatnya benar sesuai dengan dalil, lalu kita ngejawab karena emosi, karena hawa nafsu. Gak cocok kalau sore hari kita baca Saidul Istighfar, lalu pas kita pulang ke rumah kita tekan istri kita padahal jelas-jelas kita yang salah, atau kita jawab suami kita padahal jelas-jelas kita yang salah. Dan Allah sudah perintahkan untuk para suami berbuat baik kepada istri, dan Allah perintahkan istri taat kepada suami. Itu gak cocok hadirin. Yang cocok itu kalau pagi hari kita baca wa ana abduka, kalau sore hari wa ana abduka, itu nurut aja. Pokoknya apa kata Allah. Lihat Hajar sekali lagi. Ketika melihat suaminya bersikap tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan dugaan, dan gak bisa ditebak ini suami saya mau kemana. Lihat yang dikedepankan wa ana abduka. Maka pertanyaannya Hajar adalah Allahu amaraka bihadha. Wahai suamiku, Allah yang perintahkan engkau meninggalkan kami. Bayangkan, apakah Allah yang perintahkan? Bukan mau kemana bang, mau kemana beb. Jadi tega nih beb, ninggalin aku di sini. Tega kau. Hamba hadirin. Wa ana abduka. Makanya kata para ulama, wa ana abduka ini mencakup dua hal. Mencakup rububiyah. Kita ini yakin bahwa Allah yang menciptakan, memberikan rizki. Makanya orang yang baca Saidul Istighfar, dia gak takut. Hari itu kehabisan rizki itu gak takut. Karena rizki itu dikasih sama Allah. Dan gak akan habis. Gak akan takut. Karena wa ana abduka, saya ini hamba. Udah dia ngatur. Saya mau tanya sama antum. Sama kita semua. Kalau kita hari ini statusnya adalah seorang staff di sebuah corporate atau perusahaan, kita gak usah sebut merek deh, yang sangat kuat di Indonesia. Hari ini status kita adalah staff. Gak usah staff deh. Status kita OB. OB. Lebih rendah OB secara corporate, bukan secara ketakwaan. OB itu mulia secara ketakwaan. Dan perusahaan kita perusahaan yang sangat kaya. Apakah hari ini kita statusnya OB di perusahaan tersebut, apakah hari ini atau pagi ini atau siang ini kita ketakutan gak bisa makan? Hadirin, kita belum bicara staffnya, bukan belum bicara eselon satu, OB. Tapi perusahaan kita sangat kuat di Indonesia. Hah? Kita ketakutan gak bisa makan apa enggak? Hadirin,
Ya, udah haluan teman. Karena udah puasa udah lama. Gimana? Ketakutan gak bisa makan? Kenapa? Hah? Kenapa hadirin? Ya Allah. Semakin yakin saya untuk puasa hari ini. Karena apa? Karena yakin sama perusahaan. Perusahaan sekaya itu gak mungkin menelantarkan saya. Walaupun saya cuma OB. Walaupun saya cuma security misalnya. Pasti ada. Jangan mau perusahaan yang sangat kuat. Ada banyak perusahaan itu asal niat ke pantry aja. Paling gak ada kerupuk di situ. Iya, jangan kantornya jangan jadi langsung ingat dia. Iya, minimum ada kerupuk. Oh kerupuk, oke ini. Kita dulu di pondok yang penting ada kerupuk makan. Kerupuk atau ada sambal cocol, ada nasi anget di magic jar. Jadi udah. Asal niat ke pantry, terus udah tinggal seduh teh, ada kopi, iya kan? Ke pantry aja semua boleh ambil. Jadi ketika hari ini status kita sebagai staff, saya nggak bicara staff yang di bawah, kita nggak akan ketakutan nggak bisa makan pada hari itu. Lalu bagaimana mungkin seseorang yang yakin hari ini dia adalah hamba Allah Al-Ghani, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, lalu dia ketakutan nggak bisa makan, bingung ketika dia dipecat? Bangga, hamba Allah hadirin, bukan hamba dunia, beda. Hamba Allah yakin, tenang, anak ini hamba Allah, Al-Ghani. Masih ingat ucapan Imam Syafi'i? Ketika dibilang kalau Anda mau tinggal di Mesir, Anda harus punya stok makanan selama 1 tahun. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Saya ini lahir di Gaza, saya tumbuh di Hijaz. Kita itu dari dulu gak punya persediaan untuk makan malam. Jangankan persediaan makan untuk 1 tahun. Kita di siang hari makan, kalau ditanya menu makan malam saya apa? Kita tanya ke Imam Syafi'i, gak tahu saya. Gak ada. Tapi saya gak pernah melewati sebuah malam pun dengan kelaparan. Tapi kurang yakinnya kita kepada Allah. Kalau kita yakin saya hamba, hamba siapa hadirin? Hamba Al-Ghani yang maha kaya. Hamba Al-Muhsin yang maha baik. Kita bukan orang kaya, tapi kita ART orang paling kaya di Jakarta. Apakah kita takut gak punya makanan di pekan ini? Santai, padahal cuma ART tanpa meremehkan. Tapi ART, tapi orang paling kaya di Jakarta, santai kita. Bahkan mungkin makanan kita tiap hari lebih enak daripada orang yang tinggal di klaster, tinggal di ini. Kenapa? Rumahnya orang paling kaya di Jakarta. Wa ana abduka. Wih, beda ini. Sayyidul Istighfar hadirin, beda hadirin sekalian. Makanya baca doa ini tuh pelan-pelan. Ya optimis gitu loh hadirin. Khalaq tani khalaq wa ana abduka, saya ini hambamu ya Allah, hambamu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita lanjutkan, dan aku komit menetapi perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Aku menetapi dan aku komit dengan perjanjianmu dan janjimu semampuku. Apa maksudnya? Apa perjanjian di sini? Dijelaskan sebagian para ulama bahwa maksudnya an altazima bil iman wal ibadah wal inqiyad bi amrika. Fa ana ala dzalika muqimun mastata'tu. Maksudnya perjanjian untuk beriman, untuk beribadah, untuk nurut dan tunduk. Perjanjian untuk beriman, kita punya perjanjian dengan Allah hadirin, untuk beriman, untuk beribadah, untuk nurut. Dan diantara dalil yang disebutkan para ulama tentang masalah perjanjian dan janji ini adalah
apa yang kita ucapkan tiap hari.

Saya bacakan ucapan para ulama. Wal abdu fi kulli salatin bal fi kulli raka'atin yu'ahidallaha ala ikhlasil ibadah lahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang hamba di setiap salat, bahkan setiap rakaat, itu membuat perjanjian dengan Allah untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai maghrib ini hadirin, ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau ketika kita mendengar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan bahwa saya sedang membuat perjanjian dengan Allah. Perjanjian gak gampang, ada janji sama Allah. Kita buat perjanjian dengan yang punya neraka hadirin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kita buat perjanjian dengan yang punya surga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perjanjian. Memang selawat begitu aja? Enggak. Perjanjian. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu perjanjian. Wa hadza wa'dun wa 'ahdun. Ini perjanjian dan ini janji kata para ulama. An ta'budahu wa la ta'buda ghairahu. Engkau sudah berjanji hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Engkau hanya meminta kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Perjanjian hadirin. Bukan hanya sekedar bacaan sederhana atau suaranya enak. Suara imamnya enak. Alhamdulillah bacaan imam suaranya enak. Alhamdulillah. Tapi mari kita bicara lebih dalam. Itu perjanjian dengan Allah. Dan Allah akan tanya pada hari kiamat. Itu perjanjian. Gak gampang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Kita akan dikejar sampai hari kiamat nanti. Perjanjian dengan Allah. Untuk senantiasa beriman, beribadah, dan nurut tunduk sama Allah. Mastata'tu, catat baik-baik. Mastata'tu, apa artinya? Semampu saya, ya Allah. Semampu saya. Kata para ulama kita, catat baik-baik. Ucapan mastata'tu, semampu saya. Itu adalah pengakuan. Pengakuan dari kita. Bahwa kita tidak mampu mengerjakan semuanya dengan sempurna. Makanya kita ucapkan mastata'tu, semampu saya ya Allah. Saya akan perjuangkan perjanjian tersebut. Kita enggak mengatakan wa ana ala ahdika wa wa'dika alal kamal, kita enggak bilang begitu, tapi mastata'tu itu pengakuan kita lemah hadirin, kita lalai, kita pendosa, kita tukang khilaf, kita suka tergelincir. Kita gak bisa menyempurnakan iman kita dengan kemampuan kita. Makanya kita menyampaikan mastata'tu. Mastata'tu. Dan di waktu yang sama, kita bersyukur bahwa Allah tidak membebankan kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286. Maksudnya apa hadirin? Saya tanya, ini redaksi dari siapa? Dari kita atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Rasulullah. Kalau Rasulullah itu dari siapa hadirin? Allah yang kasih syariatin. Jadi Allah maha baik sama kita. Allah tahu kita tuh gak mampu mengerjakan semuanya dengan sempurna. Kita gak mampu bermain di level 100%.
maka mastata'tu. Maka orang yang baca Sayyidul Istighfar dengan yakin, maka dia akan menjadi pribadi yang tahu diri. Tahu diri. Mau dia itu lemah. Sesenior apapun di dunia kajian, dia lemah. Dia itu lalai. Sesenior apapun di dunia dakwah, tetap aja dia lalai. Dan kalau bukan karena rahmat Allah yang meminta dia hanya semampu dia, berantakan hidup dia, hadirin. Jadi enggak boleh ada yang sombong. Orang yang sombong karena ibadahnya, karena sholatnya, karena puasanya, itu menunjukkan dia tidak baca Sayyidul Istighfar, atau dia baca tapi dia tidak yakini Sayyidul Istighfar itu. Atau dia berbohong. Siapa yang bisa sempurna? Siapa yang sholat terawih dari malam pertama sampai malam kemarin khusyuk 100%, siapa? Angkat tangan coba, kita kasih semuanya. Bangku-bangku ini saya kasih deh. Beneran deh. 100% khusyuk, hadirin. Siapa yang bisa? Berarti dia gak ngerti. Orang yang baca Sayyidul Istighfar itu tawadu, tunduk sama Allah. Tahu diri lah. Ini kalau bukan Allah yang turunkan standar, saya berantakan, hadirin. Harusnya berpikir demikian. Mastata'tu. Makanya kata para ulama kaidah, orang yang baca penggalan ini, dia harus melihat robnya, bahwa robnya itu muhsin, mutafadil, maha baik, menurunkan standar. Gak nuntut kita sempurna. Dan di waktu yang sama, dia pun melihat dirinya sebagai seorang pendosa yang tidak bisa menunaikan tugas 100%. Gak bisa. Udah. Jadi jangan mengklaim kita 100%, hadirin. Itu gak pernah baca ini atau gak yakin dengan apa ini. Jangan pernah mengklaim kita 100%, saya hebat. Lalu berikutnya syaitan bermain, kita serang orang, serang orang, serang orang. Kan itu salah satu PR kita itu. Orang kita tuntut 100%. Kita excuse. Gitu, merasa diri, oh, bukan salah saya. Tapi orang, Anda harusnya begini, Anda kok begini. Padahal kita dengan dia sama-sama pendosa. Kita dengan dia sama-sama gak sempurna. Oh, Allah gak tuntut kita sempurna kok. Allah gak tuntut dia sempurna. Kok Anda tuntut dia sempurna? Anda lebih tinggi dari Allah. Allah gak tuntut kita dia sempurna. Allah tuntut kita berjuang semampu kita. Itu aja. Fattakullaha mastata'tum, dalam surat At-Taqwa'un. Bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Kok kita nuntut orang sempurna? Apa hak kita, hadirin? Atau kita merasa diri kita sempurna. Kesombongan itu ada. Ujub. Orang yang baca Sayyidul Istighfar gak ada begitu. Saya pendosa. Pendosa. Dan kita sesama pendosa, hadirin. Lalu kita lanjutkan. A'udzulak. Mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Lihat, karena kita sering banget lalainya, sering lupa, sering khilaf, dan kita pendosa, maka kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari apa? Keburukan siapa? Hah? Keburukan tetangga? Hah? Teman kantor? Bos? Bawahan? A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan
hasil perbuatanku. Kita lupa hadirin bahwa pihak yang paling besar peluangnya menghancurkan kita adalah dosa-dosa kita sendiri. Itu pihak yang paling besar peluangnya menghancurkan kita. Selama ini kita sibuk ngurusin A, sibuk ngurusin B. Kita lupa dosa-dosa kita. Kita suami salahkan istri. Kita sebagai orang tua salahkan anak. Kita lupa dosa-dosa kita. Kita istri salahkan suami. Kita salahkan anak kita. Atau kita salahkan orang tua kita. Ini karena orang tua saya gak didik saya. Kita lupa dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau Anda berbuat baik, maka itu untuk diri Anda sendiri. Dan kalau Anda berbuat buruk, siapa yang kena getahnya? Anda juga yang kena getahnya, kata Allah. Makanya diriwayatkan dari para ulama klasik, diantaranya Ali bin Abi Thalib. Catat baik-baik. Fala takhafanna illa dhanbak. Dan tidak ada yang perlu Anda khawatirkan kecuali dosa-dosa Anda sendiri. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Ini dua sayap seorang mukmin. Ini dua kaidah besar. Hadirin yang Allah muliakan. Seorang mukmin, kata para ulama, itu mengatakan bahwa hidupnya itu dengan dua pengakuan. Pengakuan yang pertama, semua masalah, semua bencana, semua musibah, semua kendala, itu karena dosa. Karena dosa. Maka kata para ulama hadirin, seorang mukmin itu hidupnya itu isinya adalah mengakui nikmat Allah dan mengakui dosa-dosa dia. Nikmat dari Allah, kebaikan dari Allah, dosa dari saya, masalah dari saya. Itu konsep. Tapi seringkali kita lupa. Kalau ada nikmat, kita mendorong diri kita. Itu gua itu. Itu saya. Ada masalah, gara-gara lo tuh. Gitu kita. Makanya gak maju-maju kita. Gak berkembang. Gak mengevaluasi diri. Gak naik kelas. Bagaimana mau naik kelas? Wong setiap ada masalah nyalain orang. Orang-orang beriman tidak. Ada kenikmatan, ah itu dari Allah. Ada kendala, dosa-dosa saya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Aku akui segala kenikmatan yang kau berikan. Dan aku mengakui segala dosa-dosaku. Makna yang kedua, aku mengakui segala nikmat yang engkau berikan. Dan aku mengakui kelalaianku dalam mensyukuri nikmat tersebut. Jadi ada dua makna. Wa abu'u bi dhanbi itu ada dua makna. Makna yang pertama secara umum seluruh dosa. Makna yang kedua secara khusus gagal bersyukur dengan maksimal terhadap nikmat Allah. Jadi kalau abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku akui segala nikmat engkau. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui aku masih gagal bersyukur ya Allah. Itu makna pertama. Makna yang kedua, aku akui seluruh dosa-dosaku. Lebih umum lagi. Jelas ini hadirin. Jadi seorang mukmin, kalau mau maju, kalau mau bertakwa, kalau mau naik kelas dalam kehidupan, ada kemudahan, ada akses, ada rizki, ada uang, ada kerjaan. Dari siapa hadirin? Dari Allah. Begitu ada masalah, ada bencana, ada musibah, dari siapa? Dari dosa, dosa-dosa kita.
kita ngawinin dosa-dosa saya.

Gak ada bela diri, gak ada dosa saya. Fakfirli, ampunilah saya ya Allah. Wala yakfiru dhunuba illa anta. Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Saya memang gagal bersyukur. Saya banyak dosa. Maka ampunilah saya ya Allah. Coba resapi hari ini, minta ampun, ampun ya Allah. Tolong jangan angkat kubur ya Allah. Dan jangan sampai diangkat setinggi-tingginya. Diri kita, kita jatuhkan serendah-rendahnya di hadapannya. Itu seorang beriman. Itu penuntut ilmu hadirin. Itu orang yang hijrah. Itu orang-orang beriman. Allah diangkat setinggi-tingginya, dipuji, dipuja. Allahu Akbar. Diri ini wa abu'u bi dhanbi. Aku akui seluruh dosa-dosaku. Dijatuhkan. Lalu minta ampun sama Allah. Minta ampun hadirin. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tidak ada mengampuni dosa kecuali engkau. Itulah sayyidul istighfar. Dengan segala keterbatasan. Semua makna taubat itu ada di sana. Ini tentang tauhid, tentang meyakini siapa yang menciptakan, siapa yang memiliki, siapa yang mengatur. Lalu keyakinan itu berbuah, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Dan kita akui kita punya janji dengan Allah. Dan kita gak sempurna dalam memenuhi janji itu. Dan gak akan pernah sempurna. Kita yang pendosa, kita yang lalai, kita yang penuh kekurangan, kita yang entah berapa ratus sholat kita pernah tinggalkan hadirin. Entahlah berapa ratus hari kita tinggalkan, gak berpuasa di Ramadan tahun-tahun lalu. Sampai kita sering pusing sendiri. Ada berapa hari yang kita tinggalkan? Kita yang pernah ngebentak orang tua. Itu kan janji sama Allah hadirin. Kita yang mengkhianati pasangan kita. Mungkin dia tidak tahu. Dan setelah kita berubah pun, dia nggak tahu kita pernah khianati dia dulu. Tapi Allah tahu hadirin. Allah tahu. Dan itu janji kita dengan Allah. Kita yang punya anak tapi gak pernah didik tuh anak kita. Pada Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu kan janji sama Allah. Kita akan didik dia dengan benar. Tapi kita gak didik dia hadirin. Itu kan dosa hadirin. Kita punya janji sama Allah. Maka kita minta ampun. Minta sama Allah. Ya Allah tolong jaga saya dari diri saya sendiri. Dari dosa-dosa saya. Dari dampak perbuatan maksiat yang saya lakukan. Ya Allah, saya akui segala nikmat engkau. Engkau maha sempurna. Semua dari engkau. Saya yang salah. Saya yang banyak dosa. Bukan Allah disalahin. Sebagian orang marah-marah sama Allah. Padahal tugasnya gak pernah dikerjakan. Sholat aja bolong-bolong. Terus ada marah-marah sama Allah. Allahu Akbar. Kita puji Allah. Diri ini yang kita salahkan. Dosa kita perbuat tadi. Semua ibadah kita lakukan, kita belum bisa mengganti oksigen yang Allah kasih ke kita. Kok pantaskah kita mengkomplain Allah? Wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ampunilah aku dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali dirimu. Hafalkan hadirin, baca dan yakini. Baca pelan-pelan, resapi. Jangan buru-buru, resapi pelan-pelan.

0: pelan-pelan. Ingat, sambil ingat dosa kita. Kita baca di waktu pagi, ingat dosa-dosa kita waktu malam, hadirin. Kita baca waktu sore, ingat dosa kita waktu pagi, waktu siang, sebelum asar tadi dosa apa kita ini. Terus minta ampun sama Allah. Minta ampun. Itu kalau kita baca dengan keyakinan, lalu Allah takdirkan kita wafat di hari itu, masuk surga, hadirin. Surga. Masuk surga. Dan khususnya baca di bulan Ramadan. Baca kita. Biar dimudahkan kita ibadah. Biar kita dimudahkan untuk baca Quran, cari Lailatul Qadar, baca doa ini. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Jazakallahu khairan. Tidak ada sesi tanya jawab. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ini istighfar terbaik yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Semoga Allah kasih ilmu nafi'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

0: dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz, kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri. Sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya gak? Gak mau. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya terberatkan teman-teman sekalian. Tidak ada ruh gentayangan. Gak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi, dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarganya, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya, ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu? Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya, dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan, setan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana, ada kita lihat betul, itu permainan setan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan setan.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak. Sebab yang paling banyak masukkan surga, tiga, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya, ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri, karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Quran.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku. Tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
1: Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Kemudian, kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

0: Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: فَبَدَّلُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
0: Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

0: Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
0: Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.
2: Tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara

0: maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
1: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
0: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
1: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallim 'alal mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, marilah kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di pagi hari ini. Dan bi'idnillahi ta'ala di pagi hari yang berbahagia ini kita akan kembali membahas surat Ibrahim, tepatnya di ayat yang ke-16 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 13 sampai ayat 16 dari surat Ibrahim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, min waraihi jahannam, di hadapannya ada jahannam, wa yusqa min ma'in sadid, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa kebinasaan akan diberikan kepada setiap orang yang berlaku sewenang-wenang dan membangkang keras kepala terhadap kebenaran. Maka di ayat yang ke-16 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian salah satu bentuk dan jenis kebinasaan yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang angkuh dan sewenang-wenang tersebut, di mana kebinasaan yang abadi senantiasa menunggu mereka, yaitu kebinasaan di akhirat kelak tatkala mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Bismillah. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa min amami hadzal kafiri jahannamu yalqa 'adzabaha wa yusqa fiha min al-qayhi wad-dami alladhi yakhruju min ajsami ahli an-nar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, wa min amami hadzal kafir jahannamu yalqa 'adzabaha, dan di hadapan orang kafir ini neraka jahannam yang ia akan dapatkan siksaannya. Wa yusqa fiha min al-qayhi wad-dam alladhi yakhruju min ajsami ahli an-nar, dan ia akan diberikan minum di dalamnya dari nanah dan darah yang keluar dari tubuh para penghuni api neraka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita kembali ke awal ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman miwara'ih. Di sini diterjemahkan di dalam mushaf terjemah Indonesia, di hadapannya. Kata-kata waro, waro itu sebenarnya di depan atau di belakang? Ya, dalam bahasa Arab kita ketahui kata-kata waro itu di belakang. Ya, amama di depan, waro di belakang. Tetapi mengapa di dalam ayat yang mulia ini kata-kata waro itu diterjemahkan di hadapan, bukan di belakang? Di dalam bahasa Arab ada yang dinamakan dengan al-addad. Dia adalah kata-kata yang bisa melahirkan dua makna yang berbeda, yang saling bertentangan. Jadi kata-kata waro yang makna awalnya itu di belakang, dia di dalam bahasa Arab artinya bisa juga di depan. Sebagai contoh misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan tentang Khadir, ya, Nabi Khadir alaihi salam, tatkala beliau berangkat bersama dengan Nabi Musa, lalu kemudian naik di atas sebuah sampan. Begitu kemudian naik ke atas sampan tersebut, Khadir alaihi salam merusak perahu tersebut. Baru kemudian Nabi Musa mengingkarinya. Setelah itu Nabi Khadir alaihi salam, setelah selesai ceritanya, Nabi Musa dipecat dari kemuridan beliau, dari perguruan beliau. Lalu kemudian Khadir alaihi salam ia mengatakan, ya, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena di belakang mereka, di belakang para nelayan itu, ada seorang raja penguasa yang selalu mengambil apa? Yang selalu merampas perahu yang masih baik. maka kata-kata wa kana waro'ahum, di belakang mereka, maksudnya apa? Di hadapan mereka. Ya. Di depan, di belakang mereka, maksudnya di hadapan mereka, karena mereka akan menempuh sebuah kawasan yang itu ada di depan, di mana akan melewati seorang penguasa yang akan merampas setiap setiap ya perahu yang mulus. Ya, maka demikian pula di dalam ayat yang mulia ini, miwaraihi jahannam, di belakang mereka, maksudnya apa? Di hadapan mereka, karena itu di kehidupan akhirat, bukan di kehidupan dunia, bukan pada masa lampau, tapi pada masa yang akan datang. Ya, dan ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, demikian juga dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti rahimahullah di dalam kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Ya, mereka mengatakan miwaraihi ay min amamihi, ya, di hadapan mereka, miwaraihi jahannam, di belakang seorang yang kafir, yang angkuh dan sombong itu ada neraka jahannam yang menunggu mereka. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yusqa fiha, wa yusqa mimma'in sadid, wa yusqa, dan di dalam neraka jahanam itu si kafir lagi sombong dan keras kepala ini, yusqa, dia akan diberikan minum, tetapi minumnya bukan dari air biasa yang menyegarkan, yang menyejukkan dan memberikan rasa kenyang kepada orang yang dahaga. Air yang diberikan kepada penghuni neraka bukan sembarang air, tetapi mimma'in sadid. Sadid. Sadid diterjemahkan di sini adalah air nanah. Dan ini adalah makna dari sadid adalah qayh. Ya, di dalam tafsir Al-Baghawi rahimahullah disebutkan bahwa Muqatil mengatakan yang dimaksud dengan sadid adalah darah dan nanah yang keluar dari tubuh para penghuni neraka. Mereka disiksa sedemikian rupa sehingga tubuh mereka mengeluarkan darah dan nanah, maka itu yang dijadikan minuman bagi penghuni neraka. Sementara Muhammad ibn Ka'ab rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan sadid adalah ya as-sail alladhi yakhruju min furuji zunah, yaitu cairan yang keluar dari kemaluan para pezina di dalam neraka kelak. Dan di dalam tafsir Al-Muyassar, para penyusun tafsir Al-Muyassar ini menggabungkan kedua pendapat tersebut. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sadid adalah ya ma yakhruju min ajsami ahli nar. Setiap segala sesuatu yang keluar dari tubuh penghuni neraka, baik itu darah, nanah, cairan yang keluar dari kemaluan para pezina di hari kiamat kelak di dalam neraka jahanam, itu yang menjadi menu makanan para penghuni neraka. Oleh sebab itu dia dinamakan dengan sodid. Kata-kata sodid diambilkan dari kata-kata sod. Sodda ya suddu, artinya berpaling atau memalingkan. Ya sudduna an sabilillah, orang-orang kafir itu yasudduna an sabilillah, mereka memalingkan orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sadid, menu minuman penghuni neraka dinamakan sadid li'annahu yasuddun nadhir ilaiha, karena minuman tersebut memalingkan setiap orang yang melihatnya. Jadi setiap orang melihat cairan tersebut merasa jijik, sehingga ia akan memalingkan wajahnya ke arah yang lain. ya saking jijiknya dan busuknya serta buruknya minuman tersebut, maka oleh sebab itu dia dinamakan dengan sadid. Inilah yang menjadi minuman bagi para penghuni neraka jahannam di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min waraihi jahannam wa yusqa mimma in sadid." Di hadapan orang-orang kafir yang keras kepala lagi sombong dan angkuh tersebut, ada neraka jahannam yang menunggu mereka dengan berbagai macam azab dan siksaannya. Dan mereka pun di dalam neraka jahannam tersebut akan diberikan minuman yang sangat buruk, yang memalingkan setiap orang, memalingkan pandangan setiap orang yang melihatnya. Dia terdiri dari cairan-cairan yang keluar dari tubuh penghuni neraka, baik itu dari darah, nanah, atau dari kemaluan orang-orang yang berzina semasa di dunia. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, apa yang dapat kita bahas di pertemuan yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Kami persilakan dari hadirin jikalau ada pertanyaan yang akan diajukan menggunakan mic yang telah kami siapkan. Bagi pendengar serta pemirsa dapat melayangkan pertanyaan via pesan singkat atau WhatsApp di 0852-55-500-943. Baik, kesempatan pertama dari hadirin jikalau ada kami silakan. Nah, jikalau belum ada kita bacakan pertanyaan telah masuk via WhatsApp dari 0823-4743 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan saya Ustaz, yang pertama, saya punya seorang istri yang jarang mau berhubungan. Alasan utamanya Ustaz, karena malas mandi wajib dan alasan-alasan lainnya. Akhirnya saya sering onani. Sudah saya nasihati dengan tetap tidak membuka aib saya di hadapannya, tetapi sepertinya saya termasuk orang yang tidak diterima nasihatnya. Apakah saya harus membuka aib saya supaya istri saya sadar? Atau bagaimana Ustaz? Karena istri saya sebenarnya sudah paham sunnah, hanya saja dia sering melawan sunnah, walaupun dia tahu resikonya. Yang kedua Ustaz, saya pernah bersumpah untuk tidak menggauli istri saya selama sebulan. Apakah ini dibolehkan? Apakah pembayaran kafarat sumpah yang memberi makan 10 orang miskin itu dapat dilakukan bertahap, yaitu nanti saat ada uang? Jazakallahu khair.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, menyelesaikan masalah, terlebih berusaha untuk keluar dari kesulitan, tentu tidak diperbolehkan dengan melakukan sesuatu yang diharamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi yang sangat jelas. Anda punya seorang istri, istri Anda jarang untuk mau diajak berhubungan dengan berbagai macam alasan dan argumen. Walaupun tentu istri ini adalah sangat berdosa besar. Dan istri Sang istri ini dapat dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Karena Nabi SAW, beliau telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih." Apabila seseorang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fa'abat, lalu kemudian dia menolak ajakan tersebut, fabata ghadbana alaiha, sehingga mengakibatkan sang suami ini marah kepadanya, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknat istri tersebut sampai pagi harinya. Jadi kalau di malam itu sang suami sampai marah, maka mengakibatkan istri ini dilaknat, dikutuk oleh para malaikat. Artinya didoakan oleh para malaikat agar wanita tersebut ya tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sangat besar. Tentu kita pun tidak ingin istri kita dilaknat. maka ada satu nasihat yang mungkin belum Anda berikan kepada istri Anda tersebut. Insya Allah mujarab. Pertama kita katakan kepada istri kita, wahai sayangku, daripada engkau dilaknat terus sama malaikat, izinkan saya menikah lagi. Ya, daripada dilaknat. Ya. Bacakan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, ruqyah pakai surat An-Nisa. Ya, biasanya perempuan kalau diruqyah dengan surat An-Nisa dalam keadaan sakit pun dia langsung bangun. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa tsulatsa wa ruba'. Maka nikahilah wanita jakan Anda tersebut, maka kita katakan Anda masih memiliki kuota. Ya. 3 orang istri yang diperbolehkan. Ya. Daripada kemudian istri mendapatkan laknat, Anda kemudian beronani. Onani juga sesuatu yang diharamkan. Ya, onani pun merupakan sesuatu yang diharamkan. Hasilnya apa? Istri

0: Jadi Anda dilaknat oleh malaikat, Anda pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusinya bagaimana? Solusinya tadi ada di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Sehingga kemudian kita katakan bahwa apa yang Anda lakukan itu salah, sebagaimana juga yang dilakukan oleh istri itu adalah salah, dan syariat telah memberikan solusi yang tepat untuk masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Okay. Walaupun saya katakan bahwa ya, jangan ada persepsi dari kalangan wanita kalau seandainya suaminya menikah kembali bahwa dia memiliki kekurangan. Yani saat ini sebagian wanita menduga bahwa kalau seandainya suaminya menikah lagi, berarti ya istri pertamanya memiliki kekurangan. Kita katakan tidak. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa kekurangannya? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, apa kekurangannya? Ya. Kita katakan sebagai pria, saya yakin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak ada kekurangannya. Ya. Baik dari segi kecantikan, dari segi akhlak, dari segi ilmu, semuanya dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi mengapa Nabi alaihi salatu wasalam ya berpoligami dan menikahi wanita-wanita lain selain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Untuk memberikan contoh dan solusi kepada umatnya, terlebih kita saat ini yang hidup di akhir zaman, yang mana populasi jumlah wanita dengan pria jauh lebih banyak jumlah wanita daripada pria. Salah seorang ikhwah kita bekerja di BPS mengatakan di Sulawesi Tenggara ini 1:7. Berikan kepada saya satu solusi syar'i selain poligami untuk menangani masalah ini. Ya, berikan kepada kita solusi syar'i selain daripada poligami. Kalau seandainya tidak, lantas kemudian akhwat yang sekian banyak itu akan diapakan? Kita biarkan mereka berzina? Jangan kemudian pemikiran kita, image kita terbawa oleh ya pemikiran-pemikiran sampah dan racun yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam tentang poligami. Bahkan kita katakan bahwa para nabi dan rasul pada umumnya menikah lebih daripada satu, bahkan lebih daripada empat, bahkan lebih banyak daripada istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ali oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tazawwajun nisa, nikahilah oleh kalian para wanita itu, fa inna khair hadhil ummah aktsaruhum nisaa, karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita katakan bahwa ini adalah merupakan solusi Islam. Ini adalah petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasalam. Terlebih banyak lagi manfaat dan hikmah di balik pensyariatan ini. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, bahwa hikmah di balik poligami itu adalah jauh lebih banyak bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Ya. Oleh sebab itu kita dapatkan para pemimpin, para penguasa terdahulu, para raja, para pembesar kaum, para ulama-ulama terdahulu, kakek-kakek kita dahulu, banyak di antara mereka, bahkan kebanyakan dari mereka apa? Berpoligami. Itu merupakan sebuah keaiban ataukah kelebihan bagi mereka? Sebuah kelebihan. Belum lagi manfaat-manfaat duniawi dan ukhrawi yang diperoleh oleh seseorang. Oleh sebab itu, seyogianya kita sekalian ya mengedepankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam masalah ini daripada hawa nafsu kita, daripada pendapat-pendapat atau komentar-komentar musuh-musuh Islam, karena sesungguhnya seorang muslim dia akan senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na, dari setiap apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wallahu taala alam. Nah, kemudian yang kedua, bahkan sang suami ini dia bersumpah. Ingin bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama satu bulan. Walau ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, yang dinamakan dengan ila. Dan ini telah kita bahas dalam kajian kita Bulughul Maram, bahwa seorang suami diperbolehkan untuk bersumpah tidak menggauli istrinya tetapi maksimal 4 bulan. Ya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'atu ashhur. Dan kaum pria yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, maka hendaklah ia menunggunya sampai 4 bulan. Jadi 4 bulan ini adalah waktu yang ditolerir. Tetapi tentu sumpah ini sebaiknya dilanggar. Sebaiknya dilanggar dengan membayar kafarah. Ya. Apa kafarahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah? Yaitu it'amu asyarati masakin min awsati matut imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahyirur raqabah faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kafarah bagi penebusan sumpah-sumpah kalian itu memberikan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita konsumsi. Apa yang biasa kita konsumsi? Ayam bakar, ikan palumara. Berapa satu porsi? Satu porsi 50 ribu. Berarti 500 ribu. Ya, kita belanjakan untuk memberikan 10 orang miskin. Kita undang mereka ke rumah makan. Atau kita buatkan mereka nasi dos. Kemudian kita berikan kepada mereka. Ini untuk kafaratul yamin, pembayaran sumpah kelas ekonomi. Ada kelas bisnisnya apa? Memberikan pakaian kepada mereka, kepada 10 orang ini. Kita membeli pakaian kita, menutup aurat kita, sebagaimana pakaian yang biasa kita pakai. Berapa? Satu stel. 500 ribu. Ya, 500 ribu berarti kali 10. 5 juta. Itu kelas bisnis. Ada VIP-nya lagi. Yaitu apa? Tahriru raqabah. Membebaskan budak. Tentunya jauh lebih mahal. Nah, 3 kelas ini boleh kita pilih. Ya, mau ekonomi, mau bisnis, mau VIP. Boleh kita pilih salah satu di antara 3 ini. Tetapi jikalau kita biar kelas ekonomi pun kita tidak mampu, ya, karena kita sendiri yang miskin, maka kemudian diberikan solusi lain. It'amu, apa namanya, fasyamu salasati ayyam. Maka kita boleh saum 3 hari. Ya. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, itulah tebusan bagi sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah lantas kalian kemudian melanggarnya. Dan 10 orang miskin ini enggak mesti dalam satu waktu diberikan makan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan tadi. Boleh dicicil. Hari ini, ya, besoknya lagi, lusa, dicicil. Ya, 1 hari satu pun enggak jadi masalah. Cuman tentu tatkala kita lebih cepat membayarkannya atau memberikannya kepada fakir miskin, maka itu lebih cepat bagi kita sekalian untuk membebaskan diri dari tanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Tayyib, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya dari 08229029 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang pertama, Ustaz, apa hukumnya pernikahan yang pada saat akad mengaku bujang, ternyata dia sudah duda? Yang kedua, apa bisa seorang istri melayani seorang suami yang tidak sholat 5 waktu tapi masih sholat Jumat? Yang ketiga, bagaimana menanggapi suami yang selalu diajak sholat 5 waktu, selalu dia berkata, saya tidak perlu dipaksa sholat, saya akan sholat ketika hidayah itu datang. Mengaku bujang ternyata duda.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, dia berdusta. dan berbohong. Pernikahannya tetap sah. Pernikahannya tetap sah dengan menanggung dosa berbohong. Ya, dia mengatakan saya masih bujang padahal sudah punya anak 3. Ya. Dia pernikahannya tetap sah selagi kemudian ada rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan itu terpenuhi. Tetapi dia menanggung dosa berdusta. Kemudian yang kedua, apakah diperbolehkan bagi sang istri melayani suami yang tidak sholat 5 waktu? Ya, wallahu ta'ala alam. Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Garis demarkasi dan pembatas antara kami kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir itu sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Hanya saja para ulama rahimahumullah berbeda pendapat. Ya, tentang mereka yang meninggalkan sholat karena malas. Apakah mereka masuk ke dalam kategori ini ataukah tidak? Di dalam mazhab Imam Ahmad bahwasannya masuk ke dalam kategori ini adalah setiap orang yang meninggalkan sholat termasuk diantaranya adalah orang yang meninggalkannya karena malas walaupun dia mengakui kewajibannya. Ya, sebagian ulama yang lain di dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya bahwa selagi ia mengakui akan kewajiban sholat maka ya dia tidak dikategorikan sebagai kafir apalagi dia masih melaksanakan misalnya sholat-sholat yang tidak bisa dilakukan sendirian yaitu sholat Jumat atau sholat Idain. Tetapi yang jelas sang istri ini harus bekerja keras memberikan nasihat dan mendakwahi suaminya sehingga kemudian dia dapat melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Dan seyogianya ia juga tidak hanya mengharapkan dirinya tetapi juga melibatkan keluarga dan pihak-pihak lain yang dirasa hal itu dapat berpengaruh pada kehidupan sang suami. Wallahu ta'ala alam.
1: Bagaimana menanggapi sang suami jika kalau diajak sholat? Katanya tidak perlu dipaksa karena ketika hidayah menyapa saya akan sholat. Nah,
0: hidayah itu tentu harus dicari. Ya, hidayah itu harus dicari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, artinya mencari hidayah, meniti jalan istiqomah, maka akan kami berikan hidayah, petunjuk untuk meniti jalan-jalan kami. Artinya akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah taufik kepadanya. Sehingga kemudian pernyataan ini tidak benar. Ya, yang mengatakan bahwa saya tidak akan sholat atau tidak akan menjalankan syariat Allah kecuali nanti jikalau hidayah menyapa, kita katakan hidayah telah menyapa. Hidayah dilalah wal irsyad, ketika kita memberikan nasihat kepadanya pun itu adalah merupakan hidayah. Tetapi permasalahannya adalah hati kita ini yang menolak kebenaran dan hidayah ketika kemudian hidayah itu datang menyapa kepadanya. Dan ini adalah sangat penting untuk kita perhatikan. Ikhwatal iman, tadi kita lihat dari awal pertanyaan sampai pertanyaan yang terakhir ini, semua pertanyaan kaitannya dengan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, kaitannya dengan ketentraman, kedamaian, keistiqomahan dalam kehidupan rumah tangga. Banyak dari keluarga kaum muslimin mengalami masalah ini. Sebagian orang memandang bahwa di dalam rumah itu ada kekuatan positif dan ada kekuatan negatif. Sehingga suatu ketika di kota Kendari ini ada salah seorang pejabat, dia meminta saya untuk berkunjung ke rumahnya. Kemudian saya berkunjung ke rumahnya, beliau jemput ke ICM lalu kemudian saya dibawanya ke rumahnya. Kemudian ternyata setelah sampai di rumahnya, beliau hanya ingin bertanya kepada saya. Coba Ustaz, antum merasakan bagaimana aura dalam rumah ini. Ya, beliau hanya ingin tahu bahwa rumah ini ada aura positifnya seperti apa, aura negatifnya seperti apa. Akhirnya kemudian saya teringat dengan perkataan salah seorang ulama di salah satu Twitter beliau. Beliau katakan di dalam rumah kaum muslimin itu tidak ada aura positif dan negatif. Kuncinya ada apakah keluarga itu dekat dengan Al-Quran ataukah tidak. Kapan sebuah keluarga itu dekat dengan Al-Quran? Pastikan di dalam kehidupan rumah tangganya ada kedamaian, ada ketentraman, ada ketenangan, ada cinta dan kasih sayang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya hanya dengan zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Jadi tidak ada tuh kekuatan positif, negatif ada dalam rumah kita. Enggak, kuncinya kita dan keluarga kita itu dekat dengan Al-Quran ataukah tidak. Kapan kita dekat dengan Al-Quran, dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kapan pengamalan syariat itu ditegakkan di dalam rumah kita, pastikan di dalamnya akan tumbuh cinta dan kasih sayang. Wallahu ta'ala alam.
1: Tayyib barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Satu pertanyaan terakhir dari 0853-9829 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, pertanyaan saya, apa tanggung jawab orang tua atau suami terhadap keluarganya? Apakah hanya sebatas sandang, pangan, kesehatan dan sekolah? Karena sebagian orang tua dalam pendidikan agama hanya sebatas menyuruhnya saja kepada anaknya. Sholat nak, atau baca Al-Quran nak. Dan bagaimana supaya anak kita semangat membaca Al-Quran, mencari ilmu, Ustaz? Sebagian orang tidak mau pusing dalam hal itu. Jazakumullahu khairan.
0: Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Tentu tanggung jawab orang tua terhadap anaknya bukan hanya pada sandang, pangan, dan papan. Tetapi bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ya, hidup Indonesia Raya. Ya, jadi bukan hanya tanggung jawab materi, tetapi juga tanggung jawab keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tahrim sangat jelas menjelaskan kepada kita sekalian apa yang menjadi tugas utama orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini adalah tugas utama. Allah subhanahu wa ta'ala di sana tidak berfirman, hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu jangan sampai kelaparan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sehingga kemudian menjaga akidah dan tauhid keluarga kita, memberikan ya pengetahuan yang cukup tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, tentang Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam terhadap istri dan anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri, adalah menjadi tugas utama kita di dalam membangun kehidupan rumah tangga. Wal ilmu qablal qawl wal amal, dan ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan sebaik-baik cara yang paling efektif adalah dengan qudwah, dengan memberikan contoh dan suri teladan dari kepala keluarga khususnya, baik bagi istrinya atau anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: لا يؤمن أحدكم حتى hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendam, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang larang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhannu bil mutaffifina fis salah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli, dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail. Bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3.

setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam?

0: لا يزال لسانك ربا بذكر. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit, kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah, tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun, akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula, akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya peluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa, kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah, kapan engkau tingkatkan, kapan engkau beri semangat, kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran dakwah kepada Allah Subhanahu, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia. Mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adh ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah..." Dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari.

dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki empat lalu ia memisahkannya, wajib zakat tidak gugur darinya. Dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini?

0: Mu'ad bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak qal qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqal ara'aita idza sallaytu al-maktubat وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahur shatr al-iman walhamdulillah tamla'u al-mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal-ard والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu keduanya dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustaz menjawab.
6: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
10: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan.

0: ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya Bapak Ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A dan A enggak bisa bayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh enggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat? Kita putihkan untuk A. Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Kan ya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang ngutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
1: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
2: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
3: Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Fastazattu Rabbi," saya pun minta tambahan kepada Rabbku. "Fazadani ma'akul li alfin sab'ina alfan." Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
4: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
5: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya, hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh, sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
6: Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithlaman sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muaz bin Jabal.

0: بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
1: قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Rabbana absorna wa sami'na. Mereka berkata, wahai Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar. Farji'na na'mal saliha. Maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Inna muqinun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya. Kita ketahui di dalam ayat yang ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa kematian itu merupakan sebuah kepastian. Demikian juga dengan hari berbangkit. Maka di Ta'ala menjelaskan kita sekalian bagaimana keadaan orang-orang yang mengingkari hari berbangkit itu pada hari kiamat kelak, menggambarkan bagaimana keadaan mereka setelah mereka benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang sebelumnya mengingkari kebangkitan, kini mereka akan menyaksikannya sendiri. Allah, mereka selalu mengejek para nabi dan rasul, kini mereka meminta kesempatan yang kedua. Semasa hidup di dunia mereka sombong, angkuh. Wajal berfirman, walau taro ayuhal mukhatab idil mujrimun alladina ankarul ba'tha qad khafadu ru'usahum inda rabbihim.

minal hizzi wal ar. Andaikan wahai orang yang diajak berbicara melihat betapa ngerinya di saat orang-orang yang berdosa, mereka yang mengingkari hari kebangkitan itu, menundukkan kepala mereka di hadapan Rob mereka karena kehinaan dan keaiban. Qailin, mereka berkata, Rabbana absorna qaba'ihana, wahai Rob kami, kami telah menyaksikan keburukan-keburukan kami. Wasami'na minka tasdiqa ma kunt makana rusuluka ta'muruna bihi minad dunya, dan kami telah mendengarkan darimu pembenaran apa yang diperintahkan para utusanmu kepada kami semasa di dunia. Waqad tubna ilaik, dan kami telah kembali kepadamu. Farji'na ila dunya lina'mala fiha bita'atik, maka kembalikanlah kami ke dunia agar kami mengerjakan di dalamnya apa yang menjadi ketaatan kepadamu. Inna qad ayqannal an ma kunna bihi fid dunya mukadzibina min wihdaniyatik, sesungguhnya kami sekarang telah yakin apa yang semasa di dunia kami dustakan dari mentauhidkanmu. Wa annaka tab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya engkau membangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Walau ra'aita ayyuhal mukhatabu dhalika kullahu la ra'aita amran aziman wa khutuman jasiman. Andaikan engkau menyaksikan itu semua, maka niscaya engkau akan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali ke awal ayat. Kita bahas lafaz dari surah, dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara, ya, andaikan kamu melihat. Ya, yang dimaksud dengan kamu di sini adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dan setiap orang yang membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, walau tara ayyuhal mukhatab. Mukhatab itu artinya orang kedua yang diajak berbicara. Walau tara, sekiranya engkau melihat. Ini di sana tidak disebutkan kalau kita melihat seperti apa. Maksudnya saking dahsyatnya kemudian tidak disebutkan. Ya, walau tara, jikalau engkau melihat, sungguh engkau akan melihat sesuatu yang sangat dahsyat dan mengerikan. Dan ungkapan ini merupakan salah satu gaya bahasa Al-Quran yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takjub dan rasa takut. Walau tara, andaikan engkau melihat, ya, adalah pelaku tindak kriminal besar gitu. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, orang-orang yang mengingkari para nabi dan rasul dengan sebutan al-mujrimun. Idzil mujrimun, ketika orang-orang yang berdosa itu nakisu ru'usihim, ya, asalnya adalah nakisuna ru'usihim, tetapi karena di sini status nahwunya sebagai sebagai mudhaf dan dia masuk ke dalam kategori jamak mudzakkar salim, maka kemudian nunnya dihilangkan, disisakan wawul jamaah dan kemudian ditambahkan alif. Nakisu ru'usihim. Ya, nakisu ru'usihim diambilkan dari kata-kata nakis. Nakis itu artinya menundukkan kepala atau menekukkan leher, ya, tidak berani mengangkat wajah. Idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala mereka, menundukkan wajah mereka. Mengapa mereka menundukkan wajah mereka? Tertunduk, tidak berani untuk melihat ke depan, apalagi ke atas. Para ulama tafsir mengatakan mereka menundukkan kepala mereka yang sangat luar biasa. Mereka saat itu dalam keadaan

dan menyesal karena kekafiran dan pengingkaran yang telah mereka lakukan semasa di dunia. Dan ini adalah balasan yang setimpal bagi mereka. Karena semasa di dunia mereka angkuh, mereka sombong. Kalau kata orang Jawa, petantang petenteng gitu. Oh, dia apa namanya, merasa paling hebat, benar. Bahkan mereka menghinakan para rasul dan orang-orang yang beriman. Mereka menolak kebenaran, meremehkan orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul, bahkan mengkriminalisasikan mereka, begitu kan. Pada hari mereka dibangkitkan, semua itu berbalik. Mereka menundukkan pandangan mereka, wajah mereka, bahkan kepala mereka. Mereka tidak berani untuk menatap ke depan. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qalam, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka tertunduk, diliputi dengan kehinaan. Dalam ayat yang mulia ini Allah berfirman, nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ya, inda rabbihim. Mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa seluruh manusia benar-benar akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi. Oleh sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ahadin illa ya sayaqumu baina sayaqunu baina Allah azza wa jal wa laysa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia akan dibangkitkan dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di antara dia dengan Allah tidak ada penterjemah seorang pun juga, langsung. Fala yara an yaminihi illa ma qaddam min amalihi. Ketika dia melihat ke sebelah kanannya, tidak ada yang dia lihat kecuali amal kebaikan yang telah ia perbuat. Wala yara an asamihi illa ma qaddam. Ketika dia menoleh ke sebelah kirinya, tidak ada yang dia lihat kecuali amal perbuatan yang telah dia lakukan. Fala yara baina yadayhi illa an-nar. Dan ketika dia melihat ke depan, tidak ada yang dia lihat kecuali api neraka. Fattakun nar walau bisyakki tamrah, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Maka jauhilah api neraka itu walaupun hanya dengan setengah butir kurma. Yaitu dengan berinfak, bersedekah setengah butir kurma. Yaitu bisa menghindarkan kita ya dari api neraka jika kita memberikan infak dan sedekah itu dengan penuh keikhlasan. Maka di dalam ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala berfirman, nakisu ru'usihim inda rabbihim, menunjukkan bahwa setiap manusia pasti akan dibangkitkan dan berhadapan secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal secara langsung dengan tanpa ada penterjemah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itu mereka akan mengatakan, Rabbana absorna wasami'na. Mereka akan berkata saat itu, wahai Rabb kami, sekarang kami telah melihat dan telah mendengar. Apa yang mereka lihat pada saat itu? Yang mereka lihat adalah hari kebangkitan. Yang mereka lihat para malaikat. Yang sudah mereka lihat saat itu adalah padang mahsyar. Yang mereka lihat saat itu surga dan neraka.
seluruh janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala yang dahulu mereka dustakan, saat itu tampak terlihat oleh mata kepala mereka sendiri. Rabbana absorna wa sami'na, dan kami telah mendengar. Mendengar apa? Mendengar seruan para malaikat. Kalau dulu mereka dengar semasa di dunia dari para nabi dan rasul, informasi itu mereka telah dengarkan. Tapi saat itu mereka akan mendengarkan secara langsung bagaimana seruan para malaikat, bagaimana mereka mendengarkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala tentang diri mereka. Mereka mendengarkan secara langsung ancaman yang dahulu mereka ingkari. Ya, ironisnya semasa di dunia mereka memiliki telinga, mereka memiliki mata, mereka memiliki hati, akal pikiran, tetapi tidak digunakan untuk menerima petunjuk dan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan orang-orang kafir semasa di dunia sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-6. Allah Azza wa Jal berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang buta bukanlah mata, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Ya. Rabbana absorna wa sami'na. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kami telah melihat, kami telah mendengar. Farji'na. Oleh sebab itu kembalikanlah kami. Yani kembalikanlah ke mana? Kembalikanlah kami kembali ke dunia. Na'mal saliha. Niscaya kami akan beramal soleh apabila kami dikembalikan ke dunia. Niscaya kami akan beramal soleh. Tetapi permintaan ini permintaan yang terlambat. Ya, karena penyesalan itu selalu datang di belakang. Dahulu semasa di dunia mereka telah diberi usia, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diutusnya kepada mereka para nabi dan rasul, diturunkannya kepada mereka kitab-kitab suci. Ya, di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang yang menyerukan kepada kebenaran, tetapi mereka menyia-nyiakan semua kesempatan itu. Setelah mereka melihat azab, mereka baru meminta kesempatan yang kedua. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat yang lain, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Ya, di dalam surat Al-An'am ayat 29 Allah Azza wa Jalla berfirman, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Andaikan mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, ya, walau ruddu la'adu limanuhu anhu, maka niscaya mereka pun akan kembali melakukan apa yang dilarang kepada mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa permintaan mereka itu bukan lahir dari sebuah keikhlasan yang telah diuji dengan amal, tetapi muncul karena mereka telah menyaksikan azab secara langsung. Karena kita ketahui bahwa taubat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu sudah ya mengalami kematian, nyawa sudah ditenggorokan, atau mereka sudah melihat azab. Sebagaimana juga taubat seseorang tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal apabila sudah berada di ambang pintu hari akhir. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, ya, innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubat hingga matahari terbit di sebelah barat. Sekarang apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berdosa di hari kiamat, walau Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang mulia ini, ya, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Terlambat sudah. Jangankan nyawa sudah sampai di tenggorokan, ini sudah dibangkitkan. Jangankan matahari ya terbenam di sebelah barat,
mereka sudah melampaui itu

0: semua mereka sudah di lewat alam barzah, mereka sudah dibangkitkan, mereka sudah ya melihat azab Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali dan mana mungkin Allah menerima taubat mereka? Ya, kemudian mereka mengatakan inna muqinun. Pada saat ini kami benar-benar yakin. Ya, ketika di dunia mereka hanya penuh dengan syubhat, penuh dengan dugaan dan keraguan. Kini tiba-tiba apa yang mereka ragukan, apa yang mereka tolak semasa di dunia itu berubah menjadi ainul yaqin. Bahkan setelah itu mereka akan mengalami ya keadaan haqqul yaqin. Ya, jadi kan ada tingkatan ilmu, ada tiga tingkatan ilmu. Yang pertama apa? Ilmu yaqin. Yang kedua ainul yaqin. Yang ketiga haqqul yaqin. Ya, yang ketiga itu adalah haqqul yaqin. Ya, contoh misalnya sekarang kita tahu misalnya di apa namanya di situ di kita yakin sudah ada gambarnya ada apa itu namanya apa ilmu yakin. Tapi ada orang bukan hanya dia mendapatkan informasi itu tetapi dia melihatnya, oh betul ada buaya sedang berjemur, itu sudah apa namanya ainul yakin. Ya, tapi ada orang yang masih juga dia tidak percaya. Ya, dia katanya saya mau buktikan. Akhirnya kemudian dia berenang di situ. Ya, setelah dia berenang dia dijadikan sarapan oleh buaya itu. Maka dia apa tuh? Itu namanya haqqul yaqin. Saya berikan contoh lain. Sekarang antum yakin enggak di Mekah ada orang tawaf? Yakin. Itu namanya apa? Ilmu yaqin. Ya. Ketika antum lihat di televisi live menyaksikan langsung ya, maka itu sudah apa namanya? Ainul yaqin. Antum langsung pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh, antum tawaf sendiri, itu namanya apa? Haqqul yaqin. Seperti itu. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang berdosa pada hari kiamat kelak, inna muqinun. Sesungguhnya kami saat ini yakin, benar-benar yakin. Yakin di sini imma ainul yaqin sebelum mereka masuk ke dalam neraka nih. Atau mereka juga sudah sampai kepada tingkatan haqqul yaqin dalam beberapa tahapan dari iman kepada hari akhir, karena mereka sudah dibangkitkan, mereka sudah berada di padang mahsyar, maka saat itu mereka ya sudah sampai kepada haqqul yaqin. Namun kita katakan walaupun kau sudah yakin, seribu yakin, tetapi keimanan setelah datangnya azab itu tidak bermanfaat. Sebagaimana Fir'aun, ya Fir'aun setelah datang azab kepadanya, dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, ya al-yawma nunajjika bi badanika walitakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini akan aku selamatkan badanmu agar supaya menjadi peringatan bagi orang-orang sebelummu. Tetapi apakah keimanannya diterima apa tidak? Kita katakan iman Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatal iman, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, tafsir dari surah As-Sajdah di ayat yang ke-12. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan mohon maaf untuk sesi tanya jawab tidak bisa kita buka di pagi ini karena waktu yang terbatas. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga darinya kita bisa mengambil

0: banyak pelajaran yang kemudian dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Nih, siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
1: Yeay!
0: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
2: Saya, Kak Amin.
0: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus, sila kedua. Ayo, siapa yang tahu?
3: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Nice, betul sekali, Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
3: Harus adil dan beradab.
0: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
4: Saya, Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
0: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
5: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Hadirati sada. Yurja intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang Mini, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
9: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: Radio Mu'ad bin Jabal.
11: Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
6: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat

0: cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
1: Bah, adakah rezeki yang gurih?
0: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
2: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafred Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafred Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafred Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kafred Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kafred Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
3: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.

Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia ini dimiliki oleh setiap di antara kita sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la saqata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافرون.
1: بطل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia. Wallahul musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya Taufik menemani ruang dengar sahabat Muaz di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di pagi ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan di pagi ini kita akan mengangkat satu pembahasan, yakni demi kesehatan, berapa sih batas aman minum kopi dalam sehari? Tentunya dalam serial Lifestyle. Oleh karenanya sahabat Muaz, mari bersama-sama kita simak dalam program Spirit Pagi.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, tidak ada yang salah dengan minum kopi di setiap harinya. Namun bisa jadi masalah jika berlebihan. Dan berapa sih batas aman minum kopi dalam sehari? Sahabat Muaz yang dirahmati Allah, minum kopi tentunya bagi sebagian masyarakat sudah menjadi gaya hidup tersendiri. Bahkan untuk saya sendiri juga, saya juga adalah pecinta kopi. Dan apalagi di kota-kota. Nah, segelas kopi enak ini bisa dengan mudahnya ditemukan. Ada begitu banyak coffee shop yang tersebar di kota Kendari dan juga sekitarnya, ataupun warkop, warung kopi. Ya, sahabat Muaz, turut didukung dengan layanan pesan antar juga. Dan ini pastinya sangat memudahkan untuk mungkin di sebagian orang yang malas keluar rumah, malas untuk pergi nongkrong di warkop sambil minum kopi. Mereka lebih memilih mungkin menikmatinya di rumah, dan mereka cukup memesannya kemudian diantarkan. Minum kopi tentunya di setiap hari sebetulnya tidak menjadi masalah. Namun ini bisa jadi masalah jika dikonsumsinya begitu berlebihan, apalagi dengan banyak tambahan seperti gula, krim, creamer, dan lain-lainnya. Demi kesehatan, sebetulnya berapa sih batasannya? Sebelumnya sahabat Muaz, perlu diingat bahwa yang menjadi perhatian dari minum kopi adalah kafein yang menjadi jagoannya. Jumlah kafein yang bisa dikonsumsi tiap hari itu berbeda-beda, tergantung pada masing-masing individu, yang juga bergantung pada usia, riwayat penyakit, dan juga respon tubuhnya terhadap kafein. Ada orang yang dengan dosis rendah itu sudah mengeluh seperti berdebar-debar, sementara sebagian lainnya tidak mengalami keluhan apapun setelah meminum kopi, bahkan beberapa cangkir sekalipun yang mereka minum. Masih ada pro dan juga kontra terkait dengan keuntungan dan juga kerugian dari meminum kopi ini sendiri. Faktanya sahabat Muaz, bagi sebagian orang kopi ini adalah satu-satunya sumber antioksidan yang cukup besar. Dan studi juga menunjukkan bahwa meminum kopi itu memiliki resiko berbagai penyakit yang lebih rendah juga. Nah, seperti diabetes tipe 2 dan gangguan neurologis, dan juga penyakit liver. Namun, bukan berarti konsumsi kopi tak memiliki celah, sahabat Muaz. Yang terjadi, konsumsi yang berlebihan ini juga dapat memicu dari gangguan pada otak dan juga pencernaan, serta beberapa gangguan lainnya. Dan seperti sakit kepala, gelisah, jantung berdetak cepat, insomnia, dan juga tremor. Hingga mungkin bisa berpotensi kematian jika kandungan kafein dalam kopi ini dikonsumsi hingga overdosis. Dan karena terdapat juga dampak buruk seperti yang kita sebutkan tadi, maka sahabat Muaz yang juga termasuk penikmat kopi harus tahu batasan dari minum kopi dalam sehari demi keselamatan. Ini penting agar kita juga bisa mendapatkan dari manfaat kopi secara optimal sekaligus meminimalkan dari efek samping yang ada. Dan batas aman dari minum kopi dalam sehari ini disebutkan juga dalam sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal medis New England Journal of Medicine pada tahun 2012 yang mengamati 402.260 partisipan dengan usia 50 sampai dengan 71 tahun. Ya, cukup tinggi juga. Nah, studi ini menunjukkan hubungan antara konsumsi kopi dan juga risiko kematian dalam periode studi selama 12 sampai dengan 13 tahun. Kopi yang diminum dalam sehari juga dikelompokkan nih sahabat Muaz, yaitu mulai dari 0 sampai dengan 6 cangkir per hari. Hasil studi menunjukkan risiko kematian terendah pada 4 sampai 5 cangkir per hari. Ada pula dua studi serupa lainnya yang menemukan bahwa 4 sampai 5 cangkir kopi memiliki risiko kematian terendah dalam periode penelitian, sehingga mengacu pada data dan juga fakta dari studi-studi tersebut. 4 sampai 5 cangkir per hari adalah jumlah yang ideal bagi para penikmat kopi. Menurut European Food Safety Authority, batas aman dari konsumsi kopi bagi dewasa atau bagi orang dewasa tanpa riwayat penyakit ini adalah di 400 mg per harinya. Jumlah ini juga setara dengan 4 cangkir kopi atau 10 kaleng minuman bersoda atau 2 kaleng minuman berenergi. Jumlah tersebut juga aman untuk orang dewasa dengan berat badan normal. Namun, bila sahabat Muaz termasuk dalam kategori berat badan yang kurang, maka jumlah kafein yang bisa sahabat Muaz konsumsi juga tentunya lebih kecil daripada itu. Dan wanita hamil dan menyusui memiliki batas aman yang juga berbeda. Jumlah kafein yang aman adalah 200 mg per hari atau setara dengan 2 cangkir kopi. Sementara itu, anak-anak tidak disarankan minum kopi sama sekali karena akan mengganggu dari pola tidur mereka, sehingga tubuhnya juga tumbuh kembangnya ini bisa terganggu dengan itu. Kemudian sahabat Muaz, tidak semua orang bisa ngopi. Meski demikian, juga tetap harus diingat bahwa tidak semua orang bisa leluasa ngopi. Akibatnya adanya kondisi medis tertentu, misalnya sensitif terhadap kafein atau minum kopi cenderung membuat mereka ini cemas atau mengganggu dari ritme tidurnya. Punya satu atau beberapa kondisi tersebut juga, sebaiknya batasi atau tidak mengkonsumsinya sama sekali, daripada minumnya itu cuma membawa dari keburukan, bukan manfaatnya. Jadi yang perlu diingat adalah selalu bahwa 4-5 cangkir ini adalah batasan minum kopi dalam seharinya. Meski itu pun perlu disesuaikan dengan hal-hal yang lainnya, misalnya yang tadi telah disebutkan, berat badan minimalnya. Sedangkan perempuan hamil atau menyusui atau punya kondisi medis tertentu, selain itu sebaiknya tidak mengkonsumsi kopi dengan menambahkan bahan lainnya seperti gula, whipped cream, creamer, atau tambahan yang tak sehat lainnya, karena jika terlalu sering justru dapat meningkatkan dari faktor resiko gangguan kesehatan lainnya. Memang jauh lebih baik tentunya adalah minum kopi dengan apa adanya, bukan ditambahkan lagi gula dan creamer serta lain sebagainya. Bagusnya adalah diminum ya sebagaimana kopi itu pahit. Nah, rasakanlah sensasi pahitnya itu sendiri. Dan kapan sih waktu terbaik untuk minum kopi? Sahabat Muaz, jika kita ingin meningkatkan dari kewaspadaan dan juga fokus, waktu terbaik adalah saat kadar hormon kortisol itu atau hormon stres itu mulai menurun, yaitu sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Tentunya kita menghindari kopi yang terlalu dekat dengan waktu tidur karena kafein dapat mengganggu dari kualitas tidur, dan idealnya Hindari konsumsi kopi yang setidaknya 6 jam sebelum tidur. Jika sahabat Muas berencana berolahraga, minum kopi sekitar 30-60 menit sebelum berolahraga, tentunya ini dapat meningkatkan dari performa. Dan kemudian sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu juga adalah ketika kita mengkonsumsi kopi, maka kita sangat dianjurkan untuk juga banyak meminum air putih atau air mineral, karena ini air akan membantu dari membersihkan indera pengecap dan juga mencegah dari masalah pencernaan dan serta menjaga tubuh tetap terdehidrasi. Dan juga tentunya kita disarankan untuk minum 500 ml minimal dari 500 ml air putih sebelum kopi dan 1 sampai 2 gelas air setelahnya. Tentunya ini akan membantu juga, begitupun bahkan bukan hanya dengan kopi, tetapi juga dengan kita ketika meminum teh dan lain sebagainya. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari apa yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial Lifestyle. Semoga dari apa yang dapat kami bagikan di ruang dengar Anda ini bisa bermanfaat juga dan juga bisa menjadi patokan kita untuk tetap menjaga diri dari jangan sampai mengkonsumsi kopi secara berlebihan. Bukan hanya kopi, bahkan semua jenis makanan dan juga minuman lainnya yang bahkan jika mereka itu membawa dampak yang baik bagi tubuh, namun jika dikonsumsi secara berlebihan pun pastinya akan sangat bermasalah. Begitupun dengan air putih. Air putih bahkan yang nol kalori sekalipun itu kan sehat tuh untuk tubuh. Namun jika kita mengkonsumsinya secara barbar, satu galon misalnya kita minum satu kali teguk ya kan, itu bisa justru membuat terjadinya keracunan dan ini akan merusak ginjal dan tentunya akan membawa dampak yang buruk. Sedangkan kita tahu bahwasanya meminum air putih, air mineral itu baik untuk tubuh. Namun jika kita minumnya juga satu galon, nah ini pastinya akan membawa dampak yang buruk. Dan demikian sahabat Muas dari apa yang dapat kami bagikan. Barakallahu fikum.
3: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: Aduh, enggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
6: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
2: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu, masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أفلا يتدبرون

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

Sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Quran for Hafiz.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini kok barangnya jelek ya?
1: Ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
1: Halo, Pak.
2: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
1: Halo? Iya, halo?
3: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
4: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
3: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
4: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
5: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
4: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
1: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
6: Tenaga medis wanita, proses cepat, tertib dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau.
5: Oh, kenapa bro?
2: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
2: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari, Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Islam.
8: Para pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, jalan menuju Allah memang tidaklah pernah mudah. Semakin kita berusaha untuk taat, maka semakin besar pula ujian darinya. Semakin kita berusaha untuk mengejar akhirat, maka semakin besar pula godaan dari terhadap dunia. Bukan karena Allah tidak sayang kepada hambanya, tapi dengan ujian ini, Dia ingin melihat seberapa kuat usaha hambanya untuk senantiasa mendekat kepadanya. Sahabat Muadz yang dirahmati Allah, dan memang tidak akan pernah mudah untuk kita bisa menggapainya. Karena surga bukanlah untuk orang-orang yang hanya sekadar berjalan tanpa perjuangan. Setiap kali kita mulai memperbaiki diri, kita ingin taat, kita ingin dekat dengan Allah, selalu saja ada datang ujian, godaan dan rasa lelah.

0: yang tak jarang membuat hati kita bahkan ingin menyerah. Semakin kita mengejar akhirat, dunia pun semakin menarik kita dengan tipu dayanya. Karena kita berpikir, kenapa justru saat ingin berubah? Kenapa harus seperti ini? Hidup terasa semakin berat. Tapi bukan karena Allah tak sayang kepada kita. Justru sebaliknya, Allah sedang mendidik, menguatkan, menaikkan derajat. Dia ingin melihat seberapa besar kesungguhan kita untuk tetap bertahan dalam iman di tengah dunia yang menggoda. Yang perlu kita ingat, sahabat Muaz, setiap air mata dalam sujud kita, setiap kegelisahan yang kita simpan sendiri, setiap kali kita memilih untuk tetap taat meski sendirian, semuanya tidak akan pernah sia-sia di sisinya. Jadi, jika di hari ini kita merasa lelah dalam perjuangan menuju Allah, kita istirahat saja sejenak. Tapi jangan pernah kita berpaling, apalagi kita berhenti. Karena sejauh apapun kita tersesat, Allah tidak akan pernah benar-benar meninggalkan kita. Terus kita melangkah, meski itu lambat. Dan terus kita bertahan, meski itu berat. Karena Allah selalu dekat. Dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam keimanan dan juga dalam ketaatan. Dan barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
1: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
9: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, Ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri, satu surat, wahai diri, satu ayat, bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau, tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacamnya. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini. Sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar,

hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah." Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib, Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses, ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir

0: bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada kebahagiaan. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban li amrin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia ditimpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali Allah. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan wa'malul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian kerana kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: 94,3 FM.

94,3 FM Radio Muas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan info dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Namun terlebih dahulu kita dengarkan bersama headline Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
2: Republik Indonesia dan India sepakati 16 kerjasama dari eksplorasi antariksa hingga pendidikan. 1000 hari genosida di tengah mata dunia, Gaza berdarah tapi tetap bertahan. Itulah dia headline Info Dunia Islam kita di kesempatan pagi hari ini, dan berikut berita selengkapnya.
1: Info Dunia Islam.
2: Kita awali kebersamaan dengan berita dari dalam negeri. Republik Dewan Perwakilan Rakyat beri 1.900 bibit guna dongkrak ekonomi petani di Konawe. Dikutip dari Antara News, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Republik Indonesia menyalurkan bantuan 1.900 bibit tanaman produktif kepada masyarakat guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Anggota Komisi 4 DPR RI Jailani saat dihubungi di Kendari pada Selasa mengatakan bahwa bantuan bibit tanaman produktif ini merupakan program Kementerian Kehutanan melalui aspirasi anggota Komisi 4 DPR RI. Program ini dilakukan sebagai upaya nyata untuk mendorong perekonomian masyarakat dari sektor tanaman hasil hutan bukan kayu. Dia juga menyebutkan bahwa bantuan yang disalurkan mencakup berbagai komoditas bernilai ekonomi tinggi, mulai dari pala, durian, musang king, kelengkeng, dan hingga alpukat. Juga Jalani menyebutkan sebagai tahap awal sebanyak 700 bibit pohon disalurkan secara simbolis yang terbagi atas 500 bibit untuk desa Sawupo.